0: Warga Palestina termasuk dua anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Ibu kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Program ini menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 32.634 hektar dan menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Reporter RRI IKN Andreas Trisno melaporkan.
1: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia resmi meluncurkan program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR sebagai langkah memperkuat ketahanan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Acara peluncuran dirangkai dengan media gathering selama 3 hari ini berpusat di Plaza Timur, Bhinneka Tunggal Ika, kawasan inti pusat pemerintahan KIPP Ibu Kota Nusantara. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sekaligus Eksekutif Direktur M4CR, Dr. Muhammad Zainal Arifin mengatakan, Kalimantan Timur menjadi wilayah prioritas karena mendapat alokasi rehabilitasi mangrove hampir 12.000 hektar atau lebih dari 30% dari total nasional. Ia menyebut rehabilitasi mangrove yang didanai Bank Dunia itu akan dilakukan di areal seluas 32.634 hektar sehingga menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia.
2: Perlu diketahui 32.634 hektar ini adalah proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh Mangrove for Coastal Resilience. Dan Kalimantan Timur, OIKN termasuk di dalamnya, itu harus menyelesaikan hampir 12 ribu. Jadi mungkin sekitar berapa persen itu, Pak? 30% lebih ya. 30% lebih dari prestasi M4CR akan ditentukan oleh kegiatan di Kalimantan Timur.
1: Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menegaskan, rehabilitasi mangrove menjadi bagian penting pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai Forest City. Menurutnya, mangrove berperan melindungi pesisir dari abrasi, menyerap karbon, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan bibit dan usaha berbasis mangrove.
3: Di pantai itu kalau nggak dipakai, dia abrasi malah itu berkurang terus. Dia juga meredam tsunami, gelombang tsunami. Mudah-mudahan pantai kita bisa terlindungi dengan secara alami, secara natural, secara botanical dengan infrastruktur ini sehingga kita kembali ke alam lagi. Tujuannya seperti yang IKN, Forest City.
1: Program M4CR diharapkan memperkuat ketahanan pesisir, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Padang. Api baru dapat dipadamkan setelah 15 jam. Oleh petugas gabungan dan kebakaran di Keten dan relawan. Ada Sutanto dari Jakarta melaporkan.
4: Kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai dinyatakan operasi penanganan kebakaran kita akhiri dan selanjutnya untuk pengawasan.
5: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Pedan Klaten. Kebakaran terjadi pada sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian barat 1 Agustus 2026 pada zona landfill 1 dan baru dapat dipadamkan 16 jam kemudian, yakni pada sekitar pukul 4 lebih 30 menit atau pada Minggu pagi. Kepala Bidang Damkar Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten Sumino kepada RRI mengatakan untuk memadamkan api tersebut, pihaknya mengerahkan sedikitnya 60 personil gabungan baik Damkar Klaten, TRC, BBBD Klaten, dan juga para relawan. Selain itu juga Damkar dan 3 unit Kabupaten Klaten.
4: Kami memulai pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit barang dan 3 mobil BPD untuk suplai air. Ya. Kemudian dari kami sekitar 60 personil yang kita terjunkan, baik yang tadi dari Damkar Klaten, dari TRC BPD, kemudian dari unsur relawan. Kemudian kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.30.
5: Dikatakan untuk mencegah perluasan kebakaran itu, pihaknya juga mengerahkan 3 unit alat berat milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten. Dampak terjadinya kebakaran TPA Trogeton juga dirasakan warga yang berdekatan langsung dengan lokasi kebakaran. Dampak yang terjadi adalah asap dari kebakaran yang masuk ke perkampungan yang cukup mengganggu pernapasan. Kepala Desa Kaligawe, Kecamatan Pedan, Sutikno mengatakan pihaknya bergerak cepat untuk membantu warga dengan meminta bantuan masker kepada Kecamatan Pedan dan ada bantuan dari BPBD yang kemudian dibagikan kepada warga terdampak.
6: Iya, kemarin kita berusaha, kita ada permintaan warga. Kasihan Pak, ini warganya kan dampak dari asap tersebut. Minta masker kan gitu, karena asap tersebut kan gitu ya. Kita dapat masker sejumlah 500. Kalau BPBD persisnya saya tidak tahu, BPBD juga bagi masker juga.
5: Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan luasan yang terbakar pada TPA Trogeton kurang lebih 1,5 hektar. Sedangkan untuk penyebab kebakaran berdasarkan hasil asesmen masih dalam proses penyidikan. Namun dugaan sementara kebakaran dipicu oleh adanya ledakan dari dalam tumpukan sampah. Dikatakan pula peristiwa kebakaran TPA Trogeton juga pernah terjadi pada tahun 2023. RRI Surakarta, Damar Sutanto melaporkan.
0: Sebanyak 600 lebih komunitas bersepeda mengikuti Goes Bareng Berhati ya sebagai tuan rumah komunitas Goes Hiu Putih dengan titik kumpul di kampus PGRI. Kegiatan ini juga dirangkai dengan penanaman pohon untuk pelestarian alam. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Kita membudayakan pesepeda.
8: Ratusan Goes dari berbagai komunitas sepeda di Palangkaraya tampak berkumpul dan memadati titik awal keberangkatan kampus PGRI. Suasana penuh keakraban dan semangat tinggi begitu terasa sejak pagi. Berbagai jenis sepeda turut meramaikan acara ini. Mulai dari sepeda gunung, sepeda lipat, hingga jajaran sepeda tua bertema klasik menarik perhatian para warga setempat. Ketua Panitia Penyelenggara Ambarat Moko menjelaskan, fokus utama dari gelaran ini bukan sekedar mengejar hadiah, melainkan untuk mempererat tali silaturahmi antar komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya.
7: Kita membudayakan pesepeda dengan kesehatan ya,

0: Selain sebagai wadah berkumpul, acara ini juga dirancang sebagai ajang kampanye hidup sehat guna membudayakan kebiasaan rajin berolahraga, khususnya bersepeda, di tengah kesibukan masyarakat. Acara Goes bersama ini tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik dan pembagian Dol Fresh menarik, namun sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian alam, panitia juga merangkaikan kegiatan ini dengan aksi sosial penanaman pohon bersama di lokasi kampus PGRI. Sementara itu, Ketua Komunitas Sepeda Lipat Noriko mengapresiasi tinggi inisiatif Goes Hiu Putih. Ia menilai kegiatan semacam ini memberikan ruang yang sangat baik bagi para Goes untuk saling kenal, bertukar cerita, serta memperkuat solidaritas sesama pecinta sepeda tanpa memandang jenis sepeda yang digunakan.
1: Jadi kita senang sekali hari ini kita Goes bareng dengan semua komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya, Kalimantan, bahkan di seluruh Kalimantan yang diselenggarakan oleh komunitas Hiu Putih. Gitu. Kita senang sekali dan mengapresiasi keseruan pagi ini tentunya.
2: Apa sih pentingnya bagi masyarakat bersepeda ini? Menurut Anda?
1: Ya. Nah, jadi bersepeda ini selain juga Goes untuk kesehatan dan juga untuk apa bersilaturahmi. Jadi Goes, kita juga mengenalkan tempat-tempat yang ada di Palangkaraya.
0: Lebih lanjut, Noriko berharap agenda positif seperti ini tidak berhenti sampai di sini, melainkan dapat dipatenkan menjadi agenda tahunan agar bisa menikmati keindahan sudut-sudut kota Palangkaraya dari atas pedal. Kegiatan Goes bareng berhadiah ini digagas secara meriah oleh komunitas Goes Hiu Putih. Mereka berhasil mengumpulkan berbagai elemen pecinta roda dua untuk mengayuh pedal bersama menyusuri rute yang telah ditentukan. Acara ditutup dengan ramah tamah, pembagian hadiah, dan komitmen bersama dari seluruh komunitas yang hadir untuk terus menjaga kekompakan serta konsisten menggerakkan pola hidup sehat yang ramah lingkungan. Edi Suroso melaporkan.
3: Setelah berlaku selama 26 tahun, pemerintah membuka peluang merevisi aturan tentang hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk menyesuaikan besaran hak keuangan dengan meningkatnya beban tugas kepala daerah. Rian Suryadi melaporkan dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
4: Laporan khusus.
5: Tahun 2006 kan jauh berbeda ya. Sudah waktu juga mungkin untuk dilakukan.
6: Kementerian Dalam Negeri membuka peluang untuk merevisi peraturan pemerintah yang mengatur hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun itu sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi saat aturan tersebut diterbitkan pada tahun 2000 dengan situasi saat ini. Karena itu, pemerintah menilai sudah saatnya dilakukan penyesuaian terhadap regulasi tersebut. Ia menjelaskan, pembahasan revisi akan dilakukan melalui pembentukan tim di tingkat pemerintah dengan melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN Bappenas.
5: Tapi tentunya nanti kita akan buat tim lagi di tingkat pemerintah. Ya, kita akan bicarakan juga dengan Menteri Keuangan, Bappenas. Ini tadi kan ada pesan dari kesimpulan tadi agar Kemendagri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Di samping itu, DPR tentu melalui mekanisme internal.
6: Komisi 2 DPR RI mengusulkan pemerintah merevisi aturan mengenai hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Salah satu usulan utama adalah penerapan skema remunerasi yang dikaitkan dengan capaian kinerja agar lebih proporsional. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan hak keuangan kepala daerah saat ini masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun sudah tidak lagi mencerminkan perkembangan tugas dan tanggung jawab kepala daerah. Ia pun menilai skema baru perlu memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang mampu menunjukkan kinerja baik.
7: Kita tentu ingin memberi penghargaan, reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik, tetapi juga kita tidak boleh juga tidak memberikan punishment dalam tanda kutip kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kinerjanya setelah dilakukan evaluasi oleh Kemendagri dan berbagai kementerian lain memang belum mencapai capaian.
6: Berdasarkan data yang dikutip di sosial media, hak keuangan kepala daerah tidak hanya berupa gaji pokok. Dalam aturan tersebut, gubernur menerima gaji pokok sebesar 3 juta rupiah per bulan dengan tunjangan jabatan 5,4 juta rupiah. Sementara wakil gubernur memperoleh gaji pokok 2,4 juta per bulan dan tunjangan 4,32 juta rupiah. Untuk bupati dan wali kota, gaji pokok ditetapkan sebesar 2,1 juta rupiah per bulan dengan tunjangan 3,78 juta rupiah. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Bursa Zardubi, menilai tanggung jawab kepala daerah semakin besar seiring meningkatnya kompleksitas persoalan yang harus ditangani. Selain menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, kepala daerah juga dituntut menyelesaikan berbagai persoalan, mulai dari konflik sosial, konflik agraria, hingga tantangan ekonomi dan politik di daerah. Karena itu, APKASI meminta pemerintah menyesuaikan aturan mengenai hak keuangan kepala daerah agar sejalan dengan perkembangan tugas dan tanggung jawab.
8: Nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar.
6: Diketahui selain gaji dan tunjangan jabatan, kepala daerah juga berhak memperoleh tunjangan keluarga, rumah jabatan beserta perlengkapannya, kendaraan dinas, biaya pemeliharaan, pelayanan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional. Besaran biaya penunjang operasional ditentukan berdasarkan kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan masing-masing pemerintah daerah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik.
3: Masyarakat berharap apabila pemerintah benar-benar merevisi aturan gaji kepala daerah, kebijakan tersebut harus disertai mekanisme evaluasi yang ketat. Kenaikan gaji sebaiknya berbasis kinerja, pelayanan publik, dan keberhasilan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan berikut tanggapan masyarakat.
9: Kalau menurut saya belum setuju sih ya kalau ada kenaikan gaji untuk mencegah potensi korupsi bagi kepala daerah. Nah, yang ditekankan itu seharusnya sistemnya, jadi supaya dia nggak korupsi harus dibenahi dari sistemnya. Menurut hemat saya, jadi percuma nanti kalau gajinya udah naik, tapi dia tetap nyari proyekan sampingan ya. Tetap warga kan yang rugi kan. Gitu. Kalau sistemnya dibenahi, perencanaan hingga laporan tanggung jawabannya itu sesuai dengan proyek-proyek untuk masyarakat ya, itu sudah benar gitu loh. Jadi gajinya itu menurut saya ya tetap saja gitu.
10: Ya sebagai masyarakat, saya sendiri setuju aja apabila gaji kepala daerah dinaikkan. Tapi sebaiknya pemerintah dan DPR lebih dulu melakukan kajian ya, apakah kenaikan gaji ini diiringi dengan perbaikan dari kinerja kepala daerah itu sendiri. Kenapa? Karena wacana kenaikan gaji dengan kinerja ini masih debatable begitu, karena hakim pun mengalami kenaikan gaji, tapi apakah hukum Indonesia diperbaiki pula, ini kan masih menjadi pertanyaan. Jadi sebaiknya pemerintah melakukan kajian secara mendalam terlebih dahulu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik gaji kepala daerah, keadilan di tengah beban. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian besar masyarakat, wacana usulan kenaikan gaji kepala daerah memicu perdebatan tajam karena menyangkut alokasi anggaran negara dan rasa keadilan publik. Asosiasi kepala daerah berdalih, besaran penghasilan tidak pernah mengalami penyesuaian selama 26 tahun terakhir. kompleksitas tanggung jawab mulai dari pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, hingga program strategis nasional dijadikan dasar utama tuntutan tersebut. Argumen pencegahan korupsi melalui gaji yang layak turut disuarakan. Sementara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang revisi aturan berbasis indikator kinerja dan pendapatan asli daerah atau PAD. Secara administratif, penyesuaian penghasilan aparatur negara adalah hal yang wajar. Namun, persoalan mendasarnya bukan pada kelayakan nominal, melainkan ketepatan momentum di tengah kesulitan rakyat. Saat ini, ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K masih menghadapi ketidakpastian gaji, sementara masyarakat luas bergulat dengan tingginya biaya hidup dan sembako. Disinilah urgensi empati dan kepekaan sosial diuji. Kebijakan pejabat publik wajib selaras dengan realitas kehidupan rakyat guna menjaga legitimasi di mata publik. Jika kebijakan ini tetap dipaksakan, mekanismenya harus berbasis kinerja objektif, transparan, dan mengutamakan daerah dengan tata kelola serta peningkatan PAD yang sehat. Prioritas utama negara saat ini adalah menyelesaikan hak-hak pegawai honorer dan P3K demi memastikan kebijakan publik berakar kuat pada keadilan sosial. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi luar negeri, 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza pada Minggu, meskipun telah diumumkan adanya

0: kemudian dibawa ke rumah sakit. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada dua laga semifinal yang akan berlangsung 4 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
2: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
1: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
3: Saya setuju.
1: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
4: 6 miliar.
1: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di pemimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar.
2: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
5: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya. Insya Allah Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya Pak Menteri.
2: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital.

0: Senin yang pastinya sudah memulai kembali kegiatan Anda. Tentunya kita ingin update juga perakiraan cuaca seharian ini untuk mendukung kegiatan Anda seharian penuh. Yuk, kita langsung update bersama dengan forecaster BMKG Provinsi Lampung yang kali ini sudah terhubung, ada Bapak Yoyo Dewantoro. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Yoyo.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Dian.
0: Gimana kabarnya hari ini Pak?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat dan tetap semangat.
0: Alhamdulillah, baik Pak, tentunya.

0: Barat. Kemudian pada siang hingga sore hari secara umum cerah hingga cerah berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pesawaran, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Utara, Waikanan, dan Tulang Bawang Barat. Pada malam hari secara umum kami perkirakan cerah hingga cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Lampung Tengah, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Utara, dan Waikanan. Kemudian pada dini hari kami perkirakan cerah hingga cerah berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Pesawaran, Tanggamus, dan Pesisir Barat. Kemudian untuk suhu udara di wilayah Lampung kami perkirakan 22 hingga 34 derajat Celcius dan di wilayah Lampung bagian barat suhu udara berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara berkisar antara 52 hingga 98%. Kemudian angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Untuk peringatan dininya nihil. Demikian informasinya. Manfaat dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Yoyo Dewantoro untuk update informasi perakiraan cuaca Provinsi Lampung untuk hari ini. Dan selamat kembali melanjutkan kegiatannya ya Pak. Baik pendengar, itu tadi untuk perakiraan cuaca hari ini. Tapi jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda di Lampung pagi ini sampai nanti jam 10 siang.
2: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda

Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan

0: and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
1: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
2: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
3: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
4: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain yang berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
2: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
5: Bahaya banget, bahaya banget.
6: Ini jalan dari dulu rusak terus. Nggak pernah dibener-benerin. Kalau komplain, nggak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
7: Kenapa kok saat

0: keresahan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

pagi pendengar, hari Senin yang begitu hektik ya, ketemu sama kondisi yang mungkin kurang menyenangkan dan juga tidak terbayangkan gitu ya, saat harus menghadapi kemacetan apalagi di jalan yang cukup padat dalam menuju ke tempat kantor atau juga ke tempat sekolah anak Anda gitu ya. Jadi untuk Anda yang sedang melalui jalan Raden Intan hingga jalan Kota Raja dan mengalami kemacetan, ini dikarenakan adanya satu truk yang menghalangi badan jalan akibat coran drainase yang tidak kuat menahan beban muatan truk yang ingin bongkar muat material bangunan. Pastinya ini pun akan berdampak dan juga berpengaruh ya pada aktivitas para pengguna jalan dalam aktivitas pagi di jam-jam padat seperti ini. Tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda dan pastinya juga selalu untuk fokus dan juga jangan terlalu emosional ya pastinya di hari Senin pagi ini. Oke, pendengar, tentunya ya kalau kita nih sebagai masyarakat yang kita butuhkan adalah selain daripada kenyamanan adalah keamanan juga. Nah, dalam hal ini pula di Telantas Polda Lampung terus mendorong transformasi pelayanan publik lewat aplikasi Sigar Lampung Presisi yang memudahkan masyarakat mendapatkan layanan kepolisian secara cepat, mudah, dan transparan. Sekarang lagi era digital ya, semuanya pengennya sih dalam genggaman ya. Seperti itu juga yang dihadirkan oleh Ditlantas Polda Lampung dalam aplikasi Sigar Lampung Presisi ini. Nah, Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Lampung Kompol Juli menjelaskan, aplikasi Sigar Lampung Presisi jadi pengembangan layanan kepolisian yang terintegrasi dengan Command Center Polda Lampung. Lewat via aplikasi tersebut, masyarakat bisa melaporkan kejadian secara langsung menggunakan fitur video call. Nah, selain itu juga ada fitur pelaporan. Aplikasi ini juga ada untuk informasi lalu lintas seperti kondisi jalan, kepadatan kendaraan, hingga rekayasa arus yang bisa dimanfaatkan masyarakat sebelum melakukan perjalanan. Tentunya juga masyarakat Lampung diajak untuk mengunduh aplikasi Sigar Lampung Presisi lewat Play Store untuk memanfaatkan layanan digital kepolisian ini sekaligus mendukung terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Sama seperti yang terjadi pada hari ini gitu ya. Jadi kalau misalnya mau tahu bagaimana nih untuk kepadatan jalan, kira-kira yang bisa dilakukan nih persiapan perjalanan seperti apa, itu bisa juga untuk kita update di Sigar Lampung Presisi. Nanti pada pukul 8.00 kita juga akan hadir ke ruang dengar Anda untuk dialog Lampung, maksud kami polisi menyapa, yang pada hari ini mengangkat sebuah tema penanggulangan gangguan Kaptipmas bersama Sabhara yang humanis, bersama dengan narasumber AKBP Nelson F. Manik SH selaku Kasubdit Gasum Direktorat Samapta Polda Lampung. Silakan untuk bergabung dan juga berinteraksi bersama kami pendengar lewat line telepon 0721 269 720 atau juga di WhatsApp 0811 720 7909. Kami akan hadir sesaat lagi di Polisi Menyapa pukul 8.00 waktu Indonesia Barat.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, Anda masih bersama kami di Waikanan pagi ini. Dan kami akan hadirkan bacalah udara, informasi tentang semangat kemerdekaan di era digital. Untuk mengetahui lebih jelasnya nanti kita bahas, namun pastikan Anda tetap di 103,6 MHz RRI Waikanan setelah.

Pendengar, kemerdekaan bukan cuma soal lepas dari penjajahan fisik, tapi juga bebas berekspresi secara positif di dunia maya. Nah, buat Anda pendengar, sahabat udara yang sudah merasakan merdeka bikin konten, merdeka jualan online, atau merdeka belajar, nanti kita bakal obrolin gimana caranya jadi pahlawan digital masa kini. Pendengar, kalau kita tarik ke tahun 2026 ini, merdeka itu artinya kita punya kesempatan yang sama untuk unjuk gigi. Teknologi bikin kita bisa mengenali budaya Indonesia ke dunia cuma lewat sentuhan jari. Kemerdekaan digital itu adalah kebebasan untuk terus berinovasi dan berkarya tanpa batas. Tapi ingat ya, merdeka di era digital juga ada tanggung jawabnya. Jangan sampai kebebasan kita malah disalahgunakan buat sebar berita hoax atau cyberbullying. Kemerdekaan yang sejati adalah kemerdekaan yang

0: Pendengar, ada yang bilang merdeka itu bebas berkarya tanpa takut dijudge. Ada juga yang bilang merdeka itu bisa akses pendidikan dari mana saja lewat platform digital. Keren-keren ya pemikiran anak muda zaman sekarang. Mengisi kemerdekaan bisa dimulai dari hal simple, kayak bikin konten edukasi, bangga pakai produk lokal, sampai mendukung kreator-kreator anak bangsa. Yuk kita buktikan kalau pemuda Indonesia itu bukan cuma konsumsi teknologi, tapi juga pencipta solusi.
1: Shantare Foundation, you know, when's creation on the beat, ho, pemata Shantare Indonesia.

Pendengar, kemerdekaan di era digital ini intinya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan semua kemudahan teknologi untuk kemajuan bersama. Jangan jadikan teknologi penghalang silaturahmi, tapi jadikan jembatan untuk memajukan Indonesia. Jadilah pahlawan di era digital ini dengan menebar kebaikan, menciptakan karya positif, dan terus berinovasi. Mari kita jadikan semangat kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia sebagai bahan bakar untuk terus maju di panggung global. Sekali merdeka, tetap merdeka. Demikian pendengar Majalah Udara kali ini. Terima kasih telah mendengarkan dan mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Sriani mengucapkan.

0: Dalam kehidupan sehari-hari, kebutuhan finansial terkadang membuat seseorang harus meminjam uang. Namun, meminjam uang perlu dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan penuh tanggung jawab. Sebelum memutuskan untuk meminjam, pastikan kebutuhan tersebut memang penting dan sesuai dengan kemampuan untuk mengembalikannya. Hitung dengan cermat jumlah pinjaman, jangka waktu, pembayaran, serta sumber dana untuk melunasinya. Jadilah peminjam yang amanah dengan memenuhi kesepakatan yang telah dibuat. Mengembalikan pinjaman tepat waktu bukan hanya menjaga kepercayaan, tetapi juga mempererat hubungan baik dengan orang lain. Bagi yang memberikan pinjaman, hendaknya dilakukan dengan niat membantu dan tetap mempertimbangkan kemampuan serta kesepakatan bersama agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Mari membangun kebiasaan mengelola keuangan dengan bijak. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Rencanakan pengeluaran serta utamakan tanggung jawab dalam setiap keputusan finansial. Bijak meminjam, bertanggung jawab mengembalikan. Kepercayaan adalah nilai berharga yang harus dijaga bersama.
1: Fungsi utama sekolah rakyat memberikan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim agar memiliki kesempatan yang sama meraih masa depan yang lebih baik. Yang pertama, fungsi sekolah rakyat menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas, memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, membentuk karakter, kedisiplinan, dan kemandirian peserta didik, mengembangkan kemampuan akademik, keterampilan hidup, serta bakat dan minat siswa, mengurangi kesenjangan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, dan mempersiapkan generasi muda agar siap melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja.

0: Ternyata menyimpan potensi seni yang luar biasa. Melalui tangan-tangan kreatif para pelaku UMKM, keindahan itu diabadikan dalam selembar kain bernama Ecoprint. Ya, saudara pendengar, inilah yang dilakukan oleh Ibu Winda Darmayanti dan Ibu Lia Susnita, dua penggiat Ecoprint yang menjadikan alam sebagai sahabat sekaligus sumber inspirasi. Berawal dari ketertarikan pada kerajinan ramah lingkungan, keduanya mulai mengenal teknik Ecoprint sebagai alternatif seni tekstil yang tidak merusak alam. Perjalanan mereka dimulai dari rasa ingin tahu, mencoba, gagal, lalu mencoba kembali, dan dari proses sederhana di rumah, perlahan karya Ecoprint mereka berkembang menjadi produk UMKM bernilai jual.
1: Jadi pengrajin Ecoprint itu, saya langkah awalnya dimulai dari restu dari suami. Kemudian saya mengikuti pelatihan yang waktu itu diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Waikanan. Itu saya ikut pelatihan di situ, dapat ilmu dan ada beberapa peralatan juga, bantuan dari Dinas Indat. Itu bisa saya gunakan di rumah untuk langsung mempraktikkan pembuatan Ecoprint dengan ilmu yang saya dapat dari waktu pelatihan itu. Mencoba, ada juga kegagalannya, tapi saya tidak berhenti sampai di situ. Masih terus saya coba, dan akhirnya sampai saat ini, ya Alhamdulillah, saya sudah merasakan hasilnya, oh seneng banget.
0: Iya, saudara pendengar, keunikan motif alami yang tidak pernah sama membuat Ecoprint memiliki daya tarik tersendiri di mata pecinta wastra dan produk berkelanjutan. Bahan yang digunakan dalam Ecoprint sepenuhnya berasal dari alam, beragam jenis daun seperti daun jati, ketapang, lanang, daun jarak hingga bunga-bungaan dipilih dengan teliti. Setiap daun memiliki karakter warna dan bentuk yang berbeda sehingga menghasilkan motif yang khas pada kain. Media kain yang digunakan pun merupakan serat alami seperti katun dan sutra agar pigmen daun dapat menyerap dengan baik. Proses Ecoprint dimulai dari persiapan kain, yaitu pencucian dan proses mor dan ting untuk membuka serat kain. Setelah itu, daun dan bunga ditata di atas kain sesuai imajinasi. Tidak ada pola baku, semua mengalir mengikuti rasa dan kreativitas pembuatnya.
1: Disarankan daun yang menggunakan, yang mempunyai tanin tinggi, warna seperti jati. Jati ini hampir dikatakan tidak pernah ingkar janji dia. Jul itu ada jati, daun lanang, jarak wulung, Afrika. Nah, ini luar biasa kemunculannya gitu. Tapi untuk daun-daun yang lain kadang meninggalkan jejak gitu. Untuk bahan lainnya itu ada tawas yang untuk mencernihkan air itu, terus ada tunjung, ada kapur, itu digunakan untuk mordan. Untuk kain itu ada TRO atau deterjen berkonsentrasi rendah, itu digunakan untuk saat scoring. Yang disarankan itu bu kain katun ya, berwarna putih. Nah, itu pertama tahapnya di scoring, dicuci, dibersihkan debu-debu, kotoran yang dari pabrik atau minyak, lemak gitu yang dibawa dari dasar itu dicuci itu dengan menggunakan TRO atau deterjen. Setelah itu dikeringkan, tahap kedua di mordan. Dimasak ya Bu Lia ya, dimasak sekitar 1 jam. Setelah itu baiknya pada sore hari, karena setelahnya itu dikeringkan, dibiarkan saja besok pagi.
0: Pendengar, tahap selanjutnya adalah penggulungan dan pengukusan. Kain yang telah disusun digulung rapat dan diikat, kemudian dikukus selama beberapa jam. Proses ini menjadi penentu keberhasilan pemindahan warna dan bentuk daun ke kain. Setelah kain dibuka, muncullah tahap pemotifan alami. Jejak daun tercetak jelas, menghadirkan warna-warna bumi yang lembut namun kuat. Setiap lembar kain menjadi karya unik, tidak bisa disalin, dan memiliki cerita tersendiri. Ya, saudara pendengar, bagi Ibu Winda dan Ibu Lia, Ecoprint bukan sekedar usaha, melainkan juga bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Melalui produk-produk Ecoprint seperti pakaian dan aksesoris, mereka menyampaikan pesan bahwa keindahan bisa lahir tanpa merusak alam. Ecoprint menjadi bukti bahwa UMKM mampu tumbuh seiring dengan kesadaran menjaga lingkungan, dari alam, oleh alam, dan kembali untuk alam. Sebuah karya yang tidak hanya indah dipandang, tetapi juga syarat makna. Saudara pendengar, kita akan mendengar

0: Kan harapan-harapan dan pesan yang ingin disampaikan oleh Ibu Winda dan Ibu Lia Susnita.
1: Pada kesempatan ini terasa bagi kami nih ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menitipkan nikmat yang luar biasa di lingkungan sekitar kita yang kadang-kadang tidak kita sadar. Dari selembar daun itu bisa dijadikan sebagai media untuk pembelajaran, yang lainnya juga bisa untuk pakan ternak ya Bu Lia ya, bisa juga untuk kami ini membuat ekoprint gitu, untuk kami menghasilkan juga ya Bu ya gitu. Jadi pokoknya luar biasa sekali untuk apa yang sudah dititipkan nikmat tadi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggal bagaimana kita mengelolanya, memanfaatkannya. Tapi tidak hanya memanfaatkan, tentunya juga merawat. Jadi kedepannya kami berharap ekoprint ini bisa lebih berkembang lagi.
0: Ya, saudara pendengar, melalui ekoprint, Ibu Winda dan Ibu Lia membuktikan bahwa keindahan alam tidak harus dieksploitasi, melainkan dirawat dan dihargai. Setiap motif yang tercetak bukan hanya menghadirkan nilai estetika, tetapi juga pesan tentang keberlanjutan dan kecintaan pada lingkungan. Dari tangan pelaku UMKM inilah alam bercerita dengan caranya sendiri, tenang, alami, dan penuh makna. Sebuah karya yang mengingatkan kita bahwa keindahan sejati lahir ketika manusia dan alam berjalan berdampingan. Demikian satu feature sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda semua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: kebiasaan baik dapat dimulai dari langkah kecil. Salah satunya adalah membiasakan diri menabung sejak dini. Menabung bukan hanya tentang menyimpan uang, tetapi juga belajar mengatur keuangan, bertanggung jawab, dan merencanakan masa depan. Dengan menabung, anak-anak belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Uang yang disisihkan sedikit demi sedikit dapat menjadi bekal untuk mewujudkan cita-cita dan menghadapi kebutuhan di masa mendatang. Peran keluarga sangat penting dalam mengenalkan kebiasaan menabung. Orang tua dapat memberikan contoh sederhana seperti membuat rencana pengeluaran, menyisihkan sebagian uang saku, dan mengajarkan pentingnya menghargai setiap nilai uang. Di era modern, kebiasaan menabung juga dapat didukung dengan memanfaatkan layanan keuangan yang aman dan bijak. Yang terpenting adalah membangun kesadaran bahwa mengelola uang dengan baik merupakan keterampilan penting dalam kehidupan. Mari tanamkan kebiasaan menabung sejak dini, karena langkah kecil hari ini dapat menjadi investasi besar untuk masa depan yang lebih cerah. Menabung sejak dini membangun masa depan dengan percaya diri.
1: Kemerdekaan adalah keadaan ketika bangsa memiliki kebebasan untuk menentukan kehidupan dan masa depannya sendiri. Karena itu, 17 Agustus bukan sekedar perayaan dengan upacara dan perlombaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif. Mewujudkan semangat kemerdekaan melalui gotong royong, menjaga kebersihan lingkungan, meningkatkan kesehatan, dan mendukung pendidikan serta peduli terhadap sesama. Jadikan kemerdekaan sebagai semangat untuk terus berkontribusi, karena Indonesia maju dimulai dari kepedulian dan tindakan kita bersama.

asap pekat yang terlihat di sepanjang perjalanan menjadi pengingat bahwa kebakaran hutan dan lahan bukan sekedar bencana lingkungan, tetapi juga ancaman bagi kesehatan, keselamatan, dan kehidupan masyarakat. Api yang terus meluas dapat merusak ekosistem, mengganggu aktivitas warga, serta mencemari udara yang kita hirup. Mari tingkatkan kepedulian dengan tidak membakar lahan, tidak membuang puntung rokok sembarangan, dan segera melaporkan apabila melihat titik api kepada pihak berwenang. Menjaga hutan berarti menjaga masa depan, karena hutan yang lestari adalah warisan yang berharga bagi generasi yang akan datang.

Merdeka dari penyakit berarti menjaga kesehatan agar kita dapat menjalani aktivitas dengan lebih produktif. Pemerintah melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG mendorong masyarakat untuk melakukan pemeriksaan untuk mendeteksi risiko dan penyakit sejak dini. Manfaatkan layanan kesehatan yang tersedia, tetap aktif bergerak, konsumsi makanan bergizi, dan jangan abaikan pemeriksaan kesehatan. Dukung program pemerintah dengan memanfaatkan Cek Kesehatan Gratis. Periksa hari ini, sehat untuk masa depan.

Tetangga adalah orang-orang terdekat yang hadir dalam kehidupan sehari-hari. Hidup berdampingan dengan rukun menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh rasa kebersamaan. Kerukunan dengan tetangga dapat dimulai dari hal-hal sederhana, saling menyapa, menghormati perbedaan, membantu ketika ada yang membutuhkan, serta menjaga kepedulian terhadap lingkungan sekitar adalah bentuk nyata membangun hubungan yang harmonis. Dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan latar belakang, pendapat, dan kebiasaan adalah hal yang wajar. Namun, dengan sikap saling menghargai dan mengedepankan musyawarah, perbedaan dapat menjadi kekuatan yang mempererat persatuan. Semangat gotong royong dan kepedulian antar warga menjadi pondasi terciptanya lingkungan yang damai. Karena masyarakat yang kuat berawal dari hubungan baik antar individu di lingkungan terdekat. Mari terus menjaga kerukunan dengan tetangga, mempererat silaturahmi, dan menciptakan suasana lingkungan yang penuh kepedulian. Sebab hidup rukun bukan hanya membuat kita nyaman, tetapi juga menghadirkan kebahagiaan bagi semua. Rukun bertetangga, harmonis bermasyarakat, bersama kita ciptakan lingkungan yang aman, damai, dan sejahtera.

0: Sebelum berpergian atau beristirahat di malam hari, pastikan seluruh pintu, jendela, dan pagar rumah telah terkunci dengan baik. Hindari meninggalkan barang berharga di tempat yang mudah terlihat dari luar rumah. Pastikan lampu teras atau halaman menyala pada malam hari. Jika hendak meninggalkan rumah dalam waktu lama, titipkan pengawasan kepada tetangga atau keluarga yang dipercaya. Tetap waspada terhadap orang-orang asing yang menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan di lingkungan sekitar. Keamanan lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Dengan saling peduli dan menjaga kewaspadaan, kita dapat membantu mencegah terjadinya tindak pencurian dan ciptakan.
1: Saudara pendengar, perundungan adalah tindakan menyakiti, merendahkan, dan mengintimidasi orang lain secara berulang, baik secara fisik, verbal, maupun melalui media sosial. Pemerintah terus mendorong terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan, termasuk perundungan. Kita dukung upaya tersebut dengan saling menghargai, tidak melakukan perundungan, dan berani melapor jika melihatnya. Karena setiap anak berhak belajar dan tumbuh tanpa rasa takut. Ingat, jangan takut bercerita jika mengalami atau melihat perundungan. Bersama-sama kita wujudkan lingkungan yang aman dan nyaman.

RRI SPY Kanan mempersembahkan mini drama dengan judul Membangun Desa dengan Sosial dan Pemberdayaan. Diperankan oleh Dewi Agustina Sari sebagai Bu RT, Yeni Yulistiana sebagai Ibu Lestari, Rinando Arpituala sebagai Bayu,

Desa Wawai sebuah desa yang sebenarnya subur, namun tertidur. Potensi alam melimpah, tapi anak mudanya banyak yang merantau karena merasa tidak ada masa depan.

0: Pagi ini di Balai Desa, Bu RT sedang merenung.
1: Aduh, kopi sudah dingin, tapi jalan pikiran belum juga panas. Gimana ya cara memperbaiki selokan Dusun Timur kalau warganya saja malas untuk kerja bakti? Masuk! Eh, Bu Lastri, tumben pagi-pagi, Bu.
2: Selamat pagi, Bu RT. Ini loh, Bu, saya mau komplain. Warung saya tuh sepi banget. Hasil tani singkong kemarin numpuk nggak laku. Kalau begini terus, anak-anak muda makin kencang dong, Bu, merantau ke kota.
1: Waduh, saya juga pusing, Bu. Dana desa terbatas, swadaya warga juga minim.
2: Nah, justru itu, Bu, kita butuh ide baru, bukan cuma nunggu bantuan.

0: Selamat pagi Bu RT, Bu Lestari.
1: Eh, Mas Bayu, mahasiswa KKN yang katanya ahli IT itu ya?
0: Ya Bu, izin saya Bayu. Saya dengar perbincangan Ibu tadi. Sebenarnya desa ini nggak kekurangan modal Bu, tapi kekurangan kemasan.
2: Hah? Kemasan? Maksudnya gimana Mas? Singkong saya harus dipakai baju gitu Mas?
0: Bukan begitu Ibu Lestari. Maksudnya singkong ini jangan dijual mentah. Diolah menjadi keripik singkong pedas dengan kemasan yang menarik, lalu kita jual online lewat media sosial.
1: Online? Wah, Bu RT gaptek Mas. Warga di sini saja mana yang mengerti aplikasi-aplikasi begitu.
0: Tenang Bu, saya di sini akan bantu. Saya lihat di desa ini banyak ibu-ibu yang pintar masak tapi kurang pede. Kita akan membangun UMKM desa Bu.
2: Yuk Bu RT, kita coba dulu masukan dari Mas Bayu bikin keripik pedas. Tapi sambelnya jangan terlalu banyak supaya keripiknya tetap renyah.

0: Wah, Mas Bayu, foto produknya bagus banget. Ini nanti mau diunggah di mana?
1: Ada di media sosial TikTok dan juga Instagram, Bu. Lihat, dalam 1 jam sudah ada 50 pesanan dari kota.
2: Luar biasa, Mas Bayu ini. Ini beneran, pesanan dari kota besar.
1: Iya, Bu. Ternyata membangun desa itu nggak harus nunggu proyek besar. Mulai dari yang ada, diolah dengan ide kreatif, lalu dipasarkan dengan bantuan teknologi.
0: Alhamdulillah ya Bu RT, Mas Bayu, produksi keripik singkong di dusun kita sekarang jadi rebutan. Anak-anak mudanya pun yang tadinya mau merantau, sekarang memilih menetap di kampung demi kemajuan kampung kita.

0: Bulan demi bulan berlalu. Wawai bukan lagi desa yang tertidur. Semangat gotong royong kembali hidup, dipadukan dengan inovasi teknologi.
1: Mas Bayu, Bu Lestari, saya terharu. Ternyata benar, membangun itu harus dari desa, oleh warga desa, untuk kebangkitan desa.
2: Iya ya Bu RT, kalau kayak gini sih saya setuju, desa Wawai kita bisa semakin maju.
3: Kuncinya, jangan takut berubah dan manfaatkanlah yang ada.
0: Membangun desa tidak butuh keajaiban, tapi butuh kemauan. Desa Wawai telah memulainya. Kapan desa Anda memulainya? Demikian mini drama persembahan RRI SPY Kanan. Penulis naskah Sri Yani. Narator Afrizal Rais.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan langsung tunai atau BLT untuk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM tahun 2026. Nilainya nggak main-main loh, 5 juta rupiah dari Kementerian UMKM. Wah, langsung deh dapat banyak ya respon dari netizen yang pastinya juga nih dibutuhkan sekali gitu untuk sebuah UMKM pastinya terkait dengan permodalan. Tapi sayangnya pendengar, fakta tersebut ya tidak benar. Maksudnya klaim tersebut tidak benar begitu ya. Karena tautannya mengarah tidak ke laman resmi Kementerian UMKM. Terus ngarahnya kemana dong? Ke laman yang meminta memasukkan nama lengkap dan nomor telepon. Aduh, bahaya banget ya. Lewat Instagram resminya @kementerianumkm, mereka menghimbau masyarakat lebih berhati-hati terhadap jenis penipuan yang mengatasnamakan pendaftaran bantuan BLT UMKM lewat tautan tertentu. Apalagi itu tadi sampai minta data pribadi, sampai salah gunakan ya. Jadi masyarakat yang cerdas bermedia, jangan latah share informasi yang belum kita saring kebenarannya.

0: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
0: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
0: Padahal 5.
3: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
0: Maaf Bu, sayang yuk masuk hari ini.

88 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, kami kembali hadir di ruang dengar Anda dengan Halo RRI. Kami mengundang serta untuk Anda ikut menyampaikan keluhan yang Anda rasakan di wilayah Anda. Tentunya bisa untuk laporkan bersama kami di sini di WhatsApp 0811 720 9909, atau di telepon 0721 269 720. Kami tunggu sampai nanti jam 10 pagi.

0: Dek. Ayo makan dulu, nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cukup. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Ini jalan dari dulu rusak terus. Gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
3: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
2: Di

0: semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI.

Lampung pagi ini dan kami kembali hadir dengan Halo RRI dari jam 9 sampai dengan 10 pagi. Bagaimana hari Anda di hari Senin 3 Agustus 2026 ini? Hari Senin pagi yang cukup padat, cukup membuat hektik juga ya, karena kondisi jalan raya yang sempat ada beberapa titik kemacetan. Salah satunya adalah di Jalan Raden Intan ya, yang tadi pagi mungkin juga turut terjebak kemacetan karena memang dari Jalan Raden Intan itu sendiri juga tentunya sampai dengan Jalan Kota Raja mengalami kemacetan akibat satu truk yang menghalangi badan jalan akibat coran drainase yang tidak kuat menahan beban muatan truk yang ingin bongkar muat material bangunan. Wah. Dan ternyata juga pendengar ada juga informasi ya bahwasannya dari titik kemacetan bukan hanya ada di Jalan Raden Intan. Ada juga yang lewat di bypass, tepatnya di depan rumah, bukan bypass ya, di Rumah Sakit Advent. Saya ingatnya Rumah Sakit Immanuel, mohon maaf ya. Rumah Sakit Advent juga mengalami kemacetan ya. Tapi ketahuan juga gak tuh karena apanya, gara-gara ini juga ternyata ya, karena kondisi dari jalan ini ternyata cukup panjang ya, terjadi kemacetan tersebut. Dan bertepatan pula pada hari Senin banyak ya yang melaksanakan upacara, apel pagi, jadi semuanya berjibaku, berusaha untuk sampai lebih dulu di kantornya, apakah di sekolahnya, seperti itu ya. Tentunya semoga harapannya dari beberapa permasalahan yang menimbulkan kemacetan ini bisa segera terselesaikan sehingga aktivitas para pengguna jalan juga kembali lancar seperti sedia kala. Kami mengundang serta untuk Anda pendengar yang ingin menyampaikan keluhan, silakan ya, supaya menjadi perhatian juga bagi stakeholder dan menjadi pertimbangan untuk kebijakan yang lebih baik lagi. Kali ini tentunya di hari Senin kita akan memberikan pula informasi kepada Anda, kabar baik untuk para pengendara ya, karena berlaku 1 Agustus 2026 harga sejumlah BBM non-subsidi dengan penyesuaian. Menariknya, Pertamax Turbo dan Pertamax alami penurunan. Dan ini pun pastinya meringankan pengeluaran ya, lumayan. Jadinya bisa dialihkan untuk anggaran yang lainnya. Jadi pastinya untuk Anda yang rutin menggunakan Pertamax maupun Pertamax Turbo, ini jadi kabar yang ditunggu-tunggu selalu. Baik pendengar, masih kita tunggu untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan dan juga pastinya bagaimana

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Dengar masih bersama Dian Oktavia kali ini di Halo RRI. Tentunya mengajak serta untuk Anda menyampaikan keluhan yang berada di wilayah Anda. Silahkan untuk disampaikan lewat line telepon atau juga lewat line WhatsApp kali ini yang akan tentunya kami bacakan. Bisa lewat line telepon di 0721269720 atau juga tentu bisa bergabung lewat line WhatsApp ya di 0811720709. Kali ini pendengar, kita juga menyoroti ya, ada sebuah peristiwa yang terjadi dan cukup viral di media sosial. Ini terkait adanya seorang pria bernama Andreas Lingsing, 25 tahun warga Bandar Lampung, yang dilaporkan melompat dari kapal motor penyeberangan atau KMP Kirana, yaitu saat penyelayaran dari Pelabuhan Merak menuju Bekauheni pada 29 Juli 2026 lalu. Berdasarkan rekaman CCTV, korban sempat terlihat duduk sambil memegang ponsel, kemudian berjalan mondar-mandir di area kapal sebelum mendekati pagar pembatas dan melompat ke laut. Menanggapi hal tersebut, Kepala Tim SAR Bekauheni Rezi Kuswara mengatakan kejadian terjadi di perairan Merak sehingga proses pencarian dilakukan oleh Tim SAR Merak. Sementara itu, SAR Bekauheni juga tetap melakukan pemantauan apabila korban terbawa arus ke wilayah perairan di Lampung. Nah, tentunya ini juga menjadi perhatian dan pastinya juga tidak diharapkan ada kejadian serupa kembali terjadi. Dan untuk Anda pendengar masih di Halo RRI, kali ini kami temani Anda sampai nanti jam 10 pagi.

0: lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, Mas. Nggak usah arogan, Mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, Mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
3: Pendengar, tahukah Anda, kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda dari jam 5 hingga jam 10 pagi di Lampung pagi ini. Dan juga kebersamaan Anda di Halo RRI dari jam 9 sampai dengan jam 10 pagi. Setelah ini jangan kemana-mana karena pastinya juga akan dilanjutkan dengan Lampung siang ini. Dian yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, Papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
4: Anak tidak tahu berterima kasih.
3: Dan kena sasaran papa.
4: Kamu juga.
3: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

0: Pendengar, selamat siang untuk Anda yang juga terus setia mendengarkan siaran kami di RRI Program 1, Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Alhamdulillah, senang rasanya kami dapat menjumpai Anda kembali pendengar di siang hari ini. Tentunya dalam satu segmen yang juga sangat menarik untuk nantinya akan kita perbincangkan. Seperti biasa di Senin siang bersama Forum Puspa Lampung yang juga akan berbagi informasi kepada kita semua pendengar. Dan kali ini mengenai tema mengapa PUG sulit membawa perubahan ke arah kesetaraan gender dengan narasumber kita yaitu Ibu Dr. Handi Mulyaningsih dari Forum Puspa Lampung. Kalau begitu langsung saja kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fira.
0: Iya, sehat. Bagaimana? Alhamdulillah sehat. Ibu Handi, gimana kabarnya? Sehat juga ya Ibu?
1: Sehat, alhamdulillah, walafiat.
0: Alhamdulillah, sehat walafiat. Masya Allah, Ibu, kali ini kita berbicara mengenai tema yang juga sangat menarik. Mungkin orang awam atau juga yang biasa masih asing nih Bu dengan istilah PUG yang ternyata ini erat hubungannya dengan kesetaraan gender. Nah, ini kita berbicara mengenai pengerustaman gender yang juga sulit membawa perubahan ke arah kesetaraan gender, yaitu yang juga tidak menurunkan ketimpangan gender. Nah, sebenarnya sebelum kita gali lebih dalam lagi, mengapa sih PUG ini tidak menurunkan ketimpangan gender, Ibu?
1: Ya, sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya ingin menjelaskan tentang bagaimana realitas ketimpangan gender yang ada di Provinsi Lampung. Itu saya ingin saya jelaskan itu dulu ya. Pertama, kita melihat data yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Lampung itu menunjukkan bahwa kasus kekerasan di Provinsi Lampung itu masih sangat tinggi, dan itu ada di Bandar Lampung, Lampung Selatan, Tulangbang Barat, Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Timur, Tulang Bawang, Kemetro, dan seterusnya ya, Tanggamus, Pesawaran, Wekanan, Pringsewu, Mesuji gitu, Pesisir Barat, Lampung Barat, itu yang paling kecil. Jadi paling tinggi Bandar Lampung, kemudian Lampung Barat itu paling kecil. Nah, kita lihat bahwa korban kekerasan itu paling banyak juga ada di Bandar Lampung, Lampung Selatan, Lampung Barat, Lampung Tengah, dan seterusnya. Semua yang kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung itu data kekerasan pada perempuan dan anak itu tinggi semua. Pesisir Barat memang yang paling rendah. Kemudian kita lihat presentasi bentuk kekerasan itu paling banyak adalah fisik, kemudian disusul psikis, seksual, eksploitasi, trafficking gitu ya, dan lain-lain begitu ya. Itu seperti itu. Kemudian kita lihat bahwa usia korban itu ada yang masih belum sekolah, itu yang SD itu paling banyak korban, SLTP 108, SD 100 sampai yang SLTA, dan yang sudah di perguruan tinggi saja ada korban begitu ya. Harusnya kan semakin tinggi pendidikan itu perempuan dan anak, perempuan itu semakin terbebas begitu ya dari tindak kekerasan di tingkat TK PAUD. Jadi ini sangat-sangat memprihatinkan. Mereka yang sebagai ibu rumah tangga yang tidak bekerja, pelajar itu tinggi yang menjadi korban, itu pelajar. Kemudian ibu rumah tangga banyak. Itu seperti itu. Nah, kemudian kita lihat banyak yang belum kawin ya, itu menjadi korban. Jadi selain yang sudah menikah, tapi paling banyak ternyata itu yang belum menikah, belum kawin. Dan itu yang melakukan adalah pacar. Ya, selain pacar juga ada. Ya, itu begitu. Jadi ini datanya, kemudian data perdagangan orang itu paling banyak di Bandar Lampung, Lampung Selatan, Wekanan begitu ya. Kemudian paling banyak korban itu dijadikan sebagai apa, bahasanya adalah pekerja seks komersial ya, BTS dan sebagainya, itu seperti itu. Paling banyak mereka itu menjadi korban tipu-tipu begitu ya, ditipu itu.

itu kemudian menjadi presiden dan beliau itu kemudian mengeluarkan instruksi presiden tahun 2000 tentang pengaruh utamaan gender. Intinya sebetulnya kalau kita bicara tentang pengaruh utamaan gender adalah ya, analoginya seperti ini. Kalau sungai ya, yang pasti sungai itu mengalirnya dari gunung sampai ke laut. Tetapi sungai itu juga tidak kemudian langsung dari gunung ke laut. Itu melalui sungai, kemudian aliran itu juga masuk ke dalam rumah-rumah. Aliran itu. Bila pengaruh utamaan gender itu warnanya hijau misalnya, maka aliran yang sampai ke rumah-rumah itu warnanya hijau. Itu seperti itu. Artinya bahwa gender itu kemudian membuat semua kehidupan hingga ke rumah tangga, hingga ke pekerjaan, hingga ke perguruan tinggi, hingga ke kantor-kantor yang banyak sekali yang mengurusi fisik, itu semuanya terwarnai dengan gender. Semuanya bertujuan untuk menurunkan ketidaksetaraan gender. Nah, seperti itu. Nah, kan kemudian kita melihat realitasnya kok tidak begitu gitu kan? Kok realitasnya kok bahkan di dalam rumah tangga itu kemudian terjadi banyak tindak kekerasan. Lah katanya kita mesti berarus utama gender. Mesti di dalam rumah itu harmoni antara laki-laki dan perempuan. Mesti di dalam pendidikan itu semua kondisinya menunjukkan bahwa ada kesetaraan antara siswa laki-laki dan perempuan. Tetapi kenapa juga ada tindak kekerasan di dalam pendidikan? Ada tindak kekerasan di dalam lembaga-lembaga pendidikan. Apakah itu antara anak dengan anak, guru dengan siswa, gitu kan? Dan seterusnya juga di dunia kesehatan. Ada ketidaksetaraan gender. Dan kemudian juga yang belum dianggap tidak ada sentuhan antara pengaruh utamaan gender itu dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi itu yang bekerja untuk perbaikan jalan, perbaikan gedung, dan seterusnya. Nah, sebetulnya dinas-dinas atau lembaga-lembaga yang bekerja untuk perbaikan infrastruktur itu juga harus berarus utamaan gender. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit, misalnya kalau kemudian ada gedung pemerintah yang berlantai lebih dari 3 misalnya, itu kalau tidak berarus utama gender itu kemudian membiarkan tidak perlu ada lift. Padahal dalam realitasnya banyak juga perempuan yang sudah tua mendekati pensiun, laki-laki yang sudah tua mendekati pensiun, perempuan muda hamilnya bisa sebulan, bisa mendekati 9 bulan, itu kondisinya seperti itu. Tetapi gedung itu tidak ada lift, lalu bagaimana nanti kesehatan beliau-beliau itu yang sudah mendekati pensiun harus berjalan sampai lantai 4 gitu ya, atau lantai 3 itu di perguruan tinggi seperti di Unila itu banyak yang sudah sepuh-sepuh begitu ya, sudah tua-tua itu mengajar lantai 3 itu jalan kaki, nanti turun, padahal beliau-beliau itu sudah tidak lagi sehat kakinya, lututnya, matanya, begitu ya, harus bawa laptop gitu kan. Itu realitas sosial kita. Realitas sosial kita yang ada di pedesaan juga, misalnya jalannya jelek, ya, ibu hamil mau ke puskesmas, jalannya jelek, gonceng gitu ya, gonceng motor, kemudian apa, gerunjal-gerunjal seperti itu ya, kan sangat tidak nyaman.
orang

0: masyarakat kadang-kadang mengatakan, waduh kalau jalannya seperti ini nanti anaknya bisa lahir jalan atau harusnya hamil sehat kemudian keguguran gitu ya. Jadi banyak sekali yang kemudian memang perlu ya penguatan-penguatan apa pengaruh utamaan gender. Itu seperti itu Mbak Vera.
1: Oke, baik Ibu. Ini memang sangat apa ya? Sangat informasi kali ini bermanfaat sekali ya tentunya. Ibu Dr. Hani Mulyaningsih dari Forum Puspa Lampung yang juga tadi sudah menjelaskan dan juga berdiskusi tentang kita mengenai pengaruh utamaan gender yang juga PUG ini sulit dalam membawa perubahan ke arah kesetaraan gender. Dan kali ini kita bicara membahas lebih jauh lagi ya Bu, secara singkat nih apa nih pengaruh utamaan gender yang juga merupakan strategi yang juga dirancang untuk memastikan bahwa laki-laki dan juga perempuan ini bisa memperoleh kesempatan yang sama. Dalam hal ini adalah partisipasi, kemudian setiap kebijakan dan juga program dari pembangunan misalnya. Nah, ini seperti apa Ibu?
0: Iya, pengaruh utamaan gender itu memang strategi ya untuk membawa perubahan ke arah kesetaraan gender. Jadi sebetulnya untuk pengaruh utamaan gender itu ada kunci-kunci ya untuk mengarah ke sana, mengarah pada kesetaraan gender itu. Itu kuncinya apa begitu? Nah kalau kunci itu tidak dipakai, maka kita tidak bisa mengimplementasikan pengaruh utamaan gender itu sendiri gitu. Kunci yang pertama itu adalah ketersediaan data. Data yang terpilah. Jadi pemerintah itu perlu memiliki data yang terpilah berdasarkan gender atau berdasarkan laki-laki dan perempuan. Data yang terpilah itu misalnya data pendidikan. Jadi data yang normal atau yang tidak terpilah itu seperti ini. Jumlah siswa SD yang sekolah itu data yang tidak terpilah. Nah, data yang tidak terpilah ini tidak bisa menunjukkan kesenjangan gender dan tidak bisa menunjukkan siapa yang kemudian lebih baik pendidikannya, apakah laki-laki atau perempuan. Kalau ternyata lebih baik perempuan itu mengapa? Nah, ini kalau lebih baik laki-laki atau lebih banyak laki-laki yang drop out di pedesaan itu kenapa? Kenapa kemudian yang kuliah di fakultas teknik misalnya lebih banyak yang laki-laki? Kenapa yang kuliah di FISIP, UNILA, jurusan sosiologi lebih banyak yang perempuan? Itu kenapa? Kenapa lulus SMA itu lebih banyak yang melanjutkan ya itu laki-laki atau lebih banyak perempuan? Nah, ini ada persoalan apa begitu ya. Nah, persoalan itu akan bisa kita temukan kalau semua data yang dimiliki oleh Satker bahkan kemudian NGO atau institusi manapun itu bisa menunjukkan berapa laki-laki dan berapa perempuan. Kalau misalnya dalam hal kesehatan menunjukkan bahwa usia harapan hidup laki-laki itu lebih rendah daripada perempuan. Loh, kok begitu? Gitu kan? Kok bisa? Apa penyebabnya? Bukankah laki-laki juga mengkonsumsi makanan sehat? Perempuan, anak-anak mengkonsumsi makanan sehat? Tapi kenapa usia harapan hidup laki-laki kok lebih rendah daripada perempuan? Dan kenapa anak-anak itu juga banyak yang menderita stunting? Nah, jadi harus dimulai dengan data. Makanya sejak tahun berapa ya saya itu kemudian terlibat ya, perguruan tinggi itu terlibat membantu bersinergi gitu kan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menyusun data yang responsive gender atau data yang menunjukkan adanya perbedaan laki-laki dan perempuan, dan dari situ kemudian terlihat bagaimana kesenjangannya dan dianalisis mengapa kesenjangan itu terjadi gitu. Jadi itu yang pertama adalah data, kemudian yang kedua adalah komitmen politik dan kepemimpinan. Sebetulnya seberapa kuat komitmen politik itu untuk kemudian mengimplementasikan pengaruh utamaan gender dalam regulasi. Tidak hanya dalam regulasi, tetapi juga dalam hal kepemimpinan. Berapa persen presentasi perempuan di dalam lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif. Dorongan untuk affirmative action 30% di legislatif itu sangat penting karena asumsi dasarnya adalah bahwa perempuan yang paling tahu tentang kebutuhan. Karena antara laki-laki dan perempuan itu punya kebutuhan spesifik yang berbeda. Kalau untuk kebutuhan yang tidak spesifik, misalnya pendidikan, semuanya itu kebutuhannya adalah mencapai pendidikan yang setinggi-tingginya. Tapi kalau ternyata ada yang rendah pendidikannya, tentunya itu harus dicari tahu kenapa perempuan itu pendidikannya lebih rendah dari laki-laki, atau sebaliknya, laki-laki itu tingkat pendidikannya lebih rendah daripada perempuan. Jadi aspek kepemimpinan itu juga menentukan implementasi terhadap pengaruh utamaan gender. Komitmen politik misalnya, berapa banyak sih gitu ya, berapa banyak sih anggaran untuk kebutuhan spesifik gender. Jadi sebetulnya laki-laki dan perempuan ini kebutuhan umumnya memang sama, pendidikan, kesehatan. Tidak boleh ada laki-laki yang kemudian usia harapan hidupnya kok lebih rendah daripada perempuan. Semuanya punya hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan gitu ya, kemudian akses gitu ya terhadap hukum, informasi, jalan yang bagus dan seterusnya gitu ya. Tidak ada perempuan yang hamil, meninggal, anak dilahirkan, meninggal dan seterusnya. Itu kebutuhan yang harus diraih, yang harus dikondisikan sama setinggi-tingginya antara laki-laki dan perempuan. Tetapi perempuan itu punya kebutuhan spesifik karena memang secara fisik berbeda. Di antaranya yang paling penting adalah bahwa perempuan itu akan diberikan, dan bukan akan ya, diberikan beban untuk menstruasi. Kalaupun tidak dikatakan itu beban, adalah kodrat menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui dengan kondisi yang berbeda, karena laki-laki kodratinya tidak seperti itu. Maka kebutuhan spesifik perempuan itu berbeda dengan laki-laki, sehingga kalau ada bencana dan kemudian yang lain-lain itu harus ingat bahwa tidak semuanya butuh beras, semuanya butuh beras, semuanya butuh selimut, semuanya butuh yang secara fisik harus dipenuhi. Tetapi jangan lupa bahwa pada saat ada bencana itu, ya pasti itu ada perempuan yang hamil, mau melahirkan, butuh menyusui, menstruasi, jadi butuh pembalut wanita dan seterusnya, gitu kan? Dan ini bisa jadi kalau pemimpin itu belum sensitif gender, maka semuanya yang dikirim ke lokasi bencana semuanya adalah untuk pangan, untuk papan, ya, sandang, pangan, papan. Lupa bahwa ada perempuan yang butuh pembalut wanita, ada perempuan yang mau melahirkan, ada anak-anak kecil, ya kan? Jadi biasanya yang dikirim mungkin baju-baju gitu yang dibayangkan adalah perempuan dewasa. Nah, perempuan itu ada yang disabilitas. Laki-laki juga ada yang disabilitas, kebutuhannya kan juga berbeda. Maka pengaruh utamaan gender itu sifatnya memang sangat inklusi atau didampingi dengan prinsip yang inklusif, itu seperti itu. Nah, sehingga komitmen politik dan kepemimpinan kalau ada regulasi yang kemudian belum mendukung pengaruh utamaan gender, maka pemerintah daerah dan legislatif itu harus segera ya membuat regulasi-regulasi yang berarus utama gender atau mendukung pengaruh utamaan gender. Lampung misalnya tahun 2020 itu sudah punya perda untuk penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ya, kalau kita mau mengatakan loh kok baru tahun 2020 gitu ya, yang sebelumnya bagaimana begitu. Jadi memang tidak mudah ya kemudian sebuah komitmen politik itu dibangun, karena itu juga disebabkan oleh budaya politik ya. Kadang-kadang tidak hanya laki-laki, tidak hanya perempuan, itu tidak menyadari bahwa ada budaya politik dan norma-norma sosial itu yang masih memposisikan atau masih berstereotip gender bahwa peran laki-laki dan perempuan itu secara kodrati memang dibedakan. Ya, karena perempuan hamil maka akses. Karena perempuan itu di rumah saja maka akses. Aksesnya ya tidak penting sih perempuan itu tahu tentang politik. Ah, ibu mah di rumah aja gitu ya misalnya ya. Yang penting masak gitu, yang penting anaknya sehat. Padahal tentang akses itu sangat penting. Misalnya zaman sekarang itu ibu penting sekali untuk tahu apa sih yang ada di dalam handphone. Apakah semuanya memang yang baik-baik saja atau juga ada yang tidak baik-baik saja. Kalau seorang ibu tidak memahami tentang akses dan terhadap informasi dan substansi informasi yang ada di dalam handphone misalnya, kemudian membiarkan anaknya yang masih kecil itu sudah bermain handphone, dipikirnya itu aman-aman, padahal seringkali di handphone itu kemudian ada yang otomatis muncul. Gitu ya, otomatis muncul, enggak usah diklik-klik-klik, tahu-tahu muncul dengan sendirinya dan itu berbahaya bagi anak-anak. Nah, ini jadi kan seorang ibu itu harus paham betul bahwa budaya dan norma sosial yang bias gender itu ternyata kadang-kadang atau seringkali atau bahkan setiap hari kita tidak menyadari itu dikonsumsi oleh anak-anak. Ya. Kalau dikonsumsi oleh yang sudah dewasa, sudah menikah, gak ada masalah. Tetapi ketika itu dikonsumsi oleh anak-anak kita yang tadi datanya ternyata banyak mengalami tindak kekerasan dan gitu ya, menjadi korban kekerasan dan yang melakukan itu siapa? Yang melakukan pacar gitu ya, keluarga, bisa bapaknya, bisa pakde dan seterusnya datanya lengkap ya yang ada di Simponi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak gitu kan. Dan kemudian kalau aksesnya itu sudah ditutup, sudah seorang ibu tidak perlu berpolitik, artinya kesempatan untuk berpolitik itu kemudian tidak ada atau sangat rendah sekali. Sehingga capaian untuk menjadi anggota DPRD 30%, mimpi 30% sampai sekarang belum bisa dipenuhi. Partisipasinya jadi rendah, partisipasi politik perempuan. Apakah dia sebagai calon anggota legislatif atau sebagai anggota legislatif gitu ya, atau memilih calon anggota legislatif memilih, gitu ya, itu juga kemudian menjadi rendah. Nah, itu begitu. Kemudian ada aspek yang lain, yang komitmen tadi, politik dan kepemimpinan, ada juga keterbatasan sumber daya manusia. Jadi untuk PUG itu sumber daya manusianya harus tinggi, anggarannya harus tinggi, ya kan? Selain data terpilah, tenaga ahli, anggaran ya, untuk kebutuhan spesifik dan kebutuhan apa namanya umum ya, laki-laki dan perempuan itu harus cukup gitu kan. Nah, kemudian apa namanya membuat perencanaan, kalau sudah datanya tadi lengkap, ada laki-laki dan perempuan, bila kemudian laki-laki itu kok usia harapan hidupnya itu lebih rendah dari perempuan, lalu satker dinas kesehatan itu kan harus bergerak untuk membuat laki-laki itu juga usia harapan hidupnya tinggi. Anak-anak tidak boleh stunting, bayi dilahirkan apa namanya sehat walafiat dan kemudian akan mencapai usia harapan hidup yang tinggi seperti di negara-negara yang lain. Jadi perencanaannya mulai dari data. Nah, kalau sudah perencanaan pasti nanti akan diakhiri dengan evaluasi kebijakan. Ya, dievaluasi kenapa begitu ya? Kok anak-anak kok stunting gitu? Kok apa namanya perempuan usia harapan hidupnya lebih tinggi gitu? Kenapa? Apa karena masak terus cicip-cicip lebih banyak gitu ya? Tentunya harus dicari ya sebuah riset yang bisa dikerjasamakan antara pemerintah, apakah itu pusat atau daerah, kabupaten, untuk mencari tahu mengapa ada kesenjangan antara laki-laki dan perempuan misalnya tadi dalam bidang kesehatan. Nah, kemudian perlu diperhatikan faktor-faktor lain yang saling berkaitan. Stunting tentu saja terkait dengan apa pendapatan ya di dalam keluarga itu. Tetapi dalam diskusi-diskusi di organisasi maupun di perguruan tinggi, banyak juga jurnal-jurnal yang kemudian melakukan analisis bahwa stunting tidak hanya disebabkan karena keluarga itu pendapatannya rendah, tetapi juga seringkali tidak tahu bagaimana cara memasak bayam itu ya, masak bayam nanti sampai apa terlalu matang itu juga akhirnya menghilangkan semua nutrisi yang ada. Nah, ini aspek pemahaman seorang ibu untuk menyajikan makanan-makanan yang sehat. Dan ada juga faktor lain, ketika ibu itu hamil tidak boleh makan apa namanya ikan. Padahal ikan itu kandungan gizinya sangat bagus, tetapi tidak boleh karena takut nanti anaknya bau amis. Nah, benarkah seperti itu? Pastilah salah gitu ya. Tetapi kenapa yang seperti itu masih menjadi catatan, ingatan ya, diingat-ingat oleh keluarga di mana saja begitu kan? Tidak boleh makan pisang misalnya. Dan yang lain-lain gitu kan, ibu yang hamil membutuhkan nutrisi lebih banyak karena kebutuhan untuk pertumbuhan janin. Jadi berbeda dengan ibu yang tidak hamil. Ibu yang tidak hamil itu diet boleh, tapi kalau ibu yang hamil itu dalam pengawasan dokter tidak boleh kemudian diet terlalu, nanti anaknya jadi kurang gizi, itu seperti itu. Nah, nanti mungkin nanti pada di Puspa itu banyak dokter-dokter yang nanti bisa menjelaskan yang seperti ini ya, lebih bagus gitu. Karena saya kan bukan dokter ya, tapi saya hanya membaca saja bahwa ada kaitan antara budaya gitu ya dengan gizi gitu. Maka dinas kesehatan itu sekarang sudah bagus ya, sudah sering ada apa namanya sosialisasi mengkaitkan antara budaya dengan gizi gitu. Nah sekarang mulailah bagaimana stunting itu diupayakan ya semaksimal mungkin agar tidak ada anak stunting. Kemudian juga terkait dengan kemiskinan, tapi kadang-kadang tidak dengan kemiskinan juga, terkait dengan pendidikan ibu atau keluarga yang ada di situ, karena bisa jadi bahwa seorang ibu tidak menyuapi anaknya dengan baik karena tidak diperkenankan oleh neneknya. Atau neneknya bilang, sudah, ini sudah, anak ini nangis terus gitu ya, udah suapin nasi gitu. Zaman saya dulu begitu, kata nenek begitu kan, padahal itu tidak boleh, itu tidak sehat bagi anak-anak. Nah, kemudian lansia itu juga membutuhkan gizi yang sangat bagus, maka sekarang ini sedang dikembangkan bagaimana lansia itu kita perhatikan. Lansia itu tidak hanya kemudian dia punya hak untuk di rumah saja, duduk-duduk saja, ngasih makan ayam dan sebagainya. Lansia itu juga butuh untuk sehat, butuh untuk mendapatkan kebahagiaan. Mosok kalau sudah lansia itu tidak boleh kemudian senam, tidak boleh jalan pagi. Sekarang kita sudah temukan banyak ya daycare lansia yang mengurusi lansia-lansia agar selalu bahagia tiap hari. Dan kemudian dicerahkan gitu kan, bagaimana mereka disiapkan untuk menghadapi agar husnul khotimah. Gimana persiapan itu gitu kan, di rumah itu adakah anaknya memperhatikan itu? Kalau tidak ada, maka daycare lansia itu harus menjadi perhatian di semua lini masyarakat. Kita punya banyak organisasi-organisasi perempuan. Kalau tidak salah Puspa itu hampir 80, ada BKOW juga gitu ya. Kalau semuanya itu punya daycare lansia, jadi lansia itu menjadi lansia yang sehat, bahagia gitu kan, lahir dan batin. Jadi tidak ada kemudian lansia duduk-duduk di rumah, kesakitan, selimutan, batuk-batuk dan seterusnya. Nah ini, ini juga penting ya. Nah, artinya kalau geografisnya buruk ya, bagaimana caranya itu pemerintah membuat jalan yang bagus gitu. Akan lansia yang sudah pakai teken itu, tongkat itu, dia juga bisa berjalan kaki pagi hari. Apakah itu jam 6 atau jam 7 selama hari terbit begitu ya. Itu tidak kemudian kesandung-sandung gitu. Ada jalan yang bolong-bolong begitu kan. Nah ini juga penting bagi anak-anak yang sekolah. Dan mereka yang bekerja di banyak institusi gitu.
1: Iya, baik Ibu.
0: Saya kira itu, Mbak.
1: Iya, ya. Baik Ibu, sudah terasa ini tinggal 3 menit lagi perjumpaan kita di pagi siang hari ini ya, Bu ya. Ya, mengenai satu tema yang juga sangat menarik dan juga diskusi kita tentang pengaruh sama gender atau juga PUG yang sulit membawa perubahan ke arah kesetaraan gender bersama Ibu Dr. Hani Mulyaningsih dari Forum Puspa Lampung. Dan yang terakhir Ibu, harapan ke depan nih untuk masyarakat yang juga kali ini supaya bisa mengimplementasikan PUG yang juga benar-benar mampu menghadirkan kesetaraan gender di lingkungan kita. Silakan Ibu, harapan ke depannya.
0: Iya, jadi pengaruh kesetaraan gender itu memang tidak otomatis menghasilkan kesetaraan gender. Tidak otomatis ya, tapi butuh tadi itu persyaratan-persyaratan gitu kan. Karena keberhasilannya itu tergantung pada implementasi yang konsisten, dukungan kebijakan, perubahan budaya, ketersediaan sumber daya, sumber dana, dan evaluasi yang berkelanjutan. Nah, pengaruh samaan gender itu adalah alat dan strategi untuk mencapai kesetaraan gender, bukan tujuan, ya, tapi alat begitu kan, untuk mencapai kesetaraan gender. Dan dibutuhkan strategi yang luar biasa dari banyak stakeholder gitu ya, tidak hanya pemerintah, eksekutif, legislatif, juga yudikatif, juga banyak organisasi-organisasi, juga banyak satker-satker, ya, banyak sekali itu. Kemudian juga tadi organisasi-organisasi kemasyarakatan yang banyak juga yang kemudian sangat berakar ya di pedesaan-pedesaan, ada di tingkat apa wilayah, cabang, ranting gitu ya. Nah itu semuanya kalau bergerak untuk pengarusutamaan gender, saya kok kemudian optimis ya bahwa kita semuanya itu akan dalam kondisi kesehatan yang nanti bisa dilihat dari indeks apa namanya pembangunan manusia dalam pendidikannya dan seterusnya, kemudian indeks keberdayaan. Nah, itu semuanya kemudian menjadi bagus dan itu nanti akan sangat berkontribusi terhadap kondisi pembangunan masyarakat di Provinsi Lampung, dan tentu saja semuanya itu akan mengarah pada bagaimana kondisi manusia Indonesia di Indonesia. Saya kira itu.
1: Ya. Baik. Terima kasih. Terima kasih ya, Ibu, atas waktunya, atas juga informasi dan juga penjelasan yang juga sangat bermanfaat, Ibu Dr. Handi Mulyaningsih. Semoga wawancara ini juga bisa menambah pemahaman ya Bu terhadap masyarakat bahwa pengarusutamaan gender ini bukan sekedar program, tapi juga melainkan strategi pembangunan yang juga memerlukan komitmen, kolaborasi dan juga perubahan cara berpikir agar kesetaraan gender benar-benar terwujud. Terima kasih Ibu atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Iya. Demikian pendengar Dialog Inspiratif hari ini, saya selaku penyiar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan kita akan berjumpa kembali di obrolan selanjutnya. Tetaplah bersama kami di RRI Program 1, kanal informasi dan juga inspirasi.

Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan dengan mengalahkan Girona. Philadelphia 76ers menjadi favorit untuk merebut gelar juara NBA 2027. Indonesia raih 18 medali pada nomor POM SAE 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 3 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Anfield Stadium Chicago malam tadi. Liverpool menurunkan sejumlah pemain utama, termasuk Florian Wirtz dan Alexander Isak, yang baru menjalani laga ketiga mereka setelah tampil di Piala Dunia 2026. The Reds membuka keunggulan pada menit ke-7 melalui Luke Chambers sebelum Florian Wirtz menggandakan keunggulan pada menit ke-40. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Namun, perubahan susunan pemain pada babak kedua membuat permainan Liverpool menurun. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dengan mencetak 4 gol balasan melalui Brandon Aaronson yang mencetak 2 gol, Dominic Calvert-Lewin yang juga memborong 2 gol, serta kontribusi asis Sean Longstaff dalam kebangkitan Leeds hingga menang 4-2. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, mengakui kekalahan ini bukan hasil yang diharapkan. Namun, ia menilai laga uji coba melawan Leeds United menjadi kesempatan berharga bagi timnya untuk mengevaluasi performa dan memperbaiki sejumlah kekurangan sebelum musim baru dimulai.
1: Saya rasa kami belajar banyak hal. Jelas bukan hasil yang diinginkan, tetapi saya rasa ini mungkin pertandingan persahabatan paling bermanfaat yang pernah kami mainkan. Secara positif di babak pertama dan secara negatif di babak kedua, saya rasa kami telah belajar banyak dari hari ini, dan saya rasa kami dapat mengambil kesimpulan yang baik dan menyelesaikan beberapa masalah.
0: Kekalahan ini menjadi evaluasi penting bagi Liverpool sebelum kembali ke Inggris. Selanjutnya, The Reds dijadwalkan menghadapi AS Monaco dalam laga uji coba di Anfield pada 9 Agustus sebagai bagian dari persiapan menuju musim kompetisi 2026-2027.

0: Pecinta olahraga, Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan. The Gunners mengalahkan Girona 4 gol berbanding 1 dalam pertandingan uji coba yang berlangsung di Stadion Montilivi. 4 gol Arsenal masing-masing dicetak Kai Havertz, Christos Solis, Max Dalmet, dan Gabriel Jesus. Pada laga ini, pelatih Mikel Arteta memberi kesempatan bermain kepada seluruh pemain dengan memadukan skuad senior dan pemain muda. Pelatih Arsenal Mikel Arteta menilai timnya mampu menjalankan berbagai skema permainan yang telah dipersiapkan selama pemusatan latihan.
1: Very pleased in many aspects obviously we have worked.
2: Saya sangat senang dalam banyak aspek. Jelas kami telah mengerjakan banyak hal minggu ini dengan sekelompok besar pemain. Banyak hal yang ingin kami uji, terutama selama pertandingan. Semuanya terlaksana dengan cemerlang dan secara keseluruhan. Saya sangat senang.
1: During the game, they were delivered in a brilliant way and overall very happy.
0: Arteta menambahkan, Arsenal masih akan mendatangkan beberapa pemain baru sebelum kompetisi dimulai. Meski masih ada sejumlah aspek yang perlu dibenahi, ia optimistis timnya berada di jalur yang tepat untuk menyongsong musim 2026-2027 dan berupaya mempertahankan gelar juara Liga Inggris. Kemenangan atas Girona menjadi modal positif bagi Arsenal dalam mematangkan persiapan sebelum mengawali musim kompetisi yang baru.

Pecinta sepak bola Liga Inggris. Chelsea kembali menambah amunisi pada bursa transfer musim panas ini. The Blue resmi mendatangkan pemain asal Argentina, Valentin Barco, dari klub Prancis Strasbourg. Barco direkrut dengan nilai transfer sekitar 40 juta euro dan menandatangani kontrak berdurasi 7 tahun. Kepindahan juga mempermudah proses negosiasi karena Chelsea dan Strasbourg berada di bawah kepemilikan grup yang sama, yakni Blueco. Pemain berusia 22 tahun itu berposisi utama sebagai gelandang, namun juga mampu bermain sebagai bek kiri. Kehadirannya diproyeksikan menambah persaingan di sektor kiri pertahanan Chelsea. Sebelumnya, Barco menjalani masa peminjaman di Strasbourg dari Brighton & Hove Albion sejak Februari 2025. Selama membela klub Prancis tersebut, ia mencatatkan 58 penampilan dan tampil impresif, hingga mendapat kesempatan memperkuat timnas Argentina. Barco juga masuk dalam skuad Argentina pada Piala Dunia 2026 dan tampil saat menghadapi Yordania di fase grup. Valentin Barco menjadi rekrutan ke-9 Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Chelsea dijadwalkan memulai musim baru Liga Inggris dengan menghadapi Fulham pada 24 Agustus mendatang.

gelar juara NBA. Optimisme Duren didasari kehadiran Jalen Brown, Joel Embiid, dan Tyrese Maxey yang masing-masing mencetak rata-rata minimal 25 poin per game musim lalu. Ditambah LeBron James yang konsisten menjaga catatan tersebut sepanjang karirnya. Terkait keputusan kepindahan James ke Philadelphia pada 24 Juli lalu, Duren menyambut baik dinamika tersebut bagi perkembangan kompetisi. Dia menilai

0: 76ers sebagai salah satu favorit kuat peraih gelar juara NBA.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Presiden 2026 Marwara Rasirait menetapkan Bali sebagai tuan rumah laga semifinal dan final Piala Presiden 2026 sesuai kesepakatan dengan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir dan pihak terkait. Marwara melanjutkan, meski sempat menginginkan semifinal dan final digelar di Surabaya, Bali diputuskan menjadi tuan rumah pada edisi tahun ini sesuai berdiskusi dengan Ketum PSSI dan pemerintah kota Surabaya. Selain menetapkan lokasi pertandingan, Marwara juga mengumumkan hadiah bagi juara Piala Presiden 2026 naik dari 6 miliar rupiah menjadi 8 miliar rupiah sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi peserta turnamen. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Surabaya sebagai kota penyelenggara fase awal Piala Presiden 2026. Eri berharap Surabaya dapat memperoleh kesempatan menjadi tuan rumah semifinal dan final pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.

Pendengar RRI, atlet-atlet tuan rumah Indonesia tampil impresif pada nomor PUMSE 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 dengan memborong total 18 medali sepanjang 2 hari pertandingan, 1 hingga 2 Agustus di Tenis Indoor Senayan, Jakarta. Setelah nomor PUMSE rampung pada kemarin, Indonesia mengoleksi 7 medali emas, 4 perak, dan 7 perunggu. Pada hari pertama, Indonesia meraih 6 medali emas, diantaranya gelar juara dipersembahkan Supratino Djoko. Di nomor individual male over 65, Rozi Muhammad Harfiz Fahriur pada individual male under 30, Harsono Daniel individual male under 50. Selain itu, Indonesia juga meraih 3 medali perak melalui Fernando Joni di individual male under 60, Yonatan Yontatan individual male under 50, dan Komara Kinara Ababiel Leninda pada individual female under 30. Sementara 3 medali perunggu pada hari pertama disumbangkan Wijaya Sudibyo di individual male over 65, Aisy Rohadatul pada individual female under 30, serta pasangan M. Anil ANR Nasution di nomor freestyle pair over 17. Memasuki hari kedua, Indonesia kembali menambah 1 medali emas lewat Sultan Andi yang menjadi juara nomor freestyle individual male over 17. Tambahan 1 medali perak diraih tim men tim under 30, dan juga Indonesia mendapat tambahan 4 medali perunggu. Nomor PUMSE resmi berakhir pada 2 Agustus kemarin, dan selanjutnya kejuaraan berlanjut ke nomor Kyorogi yang akan berlangsung pada 3 hingga 5 Agustus di Tenis Indoor Senayan, Jakarta.

0: Kabar lainnya, puluhan atlet dari 6 cabur bela diri menjalani tes fisik di Gor Lila Buana Denpasar. Tes fisik untuk menguji kesiapan para patriot olahraga Bali sebelum turun di PON bela diri Oktober mendatang di Sulawesi Utara. Laporan Putu Nirawati.
1: Atlet target kita kurang lebih 71 atlet.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali membidik sedikitnya 20 medali emas dan posisi 4 besar pada Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Sulawesi Utara Oktober mendatang. Untuk mewujudkan target tersebut, KONI Bali mulai menggelar tes kesehatan dan kebugaran terhadap 71 atlet sebagai tahapan awal seleksi sebelum menjalani pemusatan latihan. Tes tahap awal tersebut berlangsung di Gor Lila Buana Denpasar Minggu 2 Agustus 2026 bekerjasama dengan UPMI Bali. Sekretaris Umum Sekum KONI Bali, Iketut Jagresunu mengatakan tes dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan dan tingkat kebugaran atlet sebelum menjalani pemusatan latihan. Hasil tes menjadi salah satu dasar dalam menentukan atlet yang layak memperkuat kontingen Bali pada PON Bela Diri 2026.
1: Ini bukan sekedar tes administratif, tidak. Kalau mereka kita anggap tidak layak dalam kebugaran, dalam kesehatan, itu eliminir.
2: Ketut Jagresunu mengatakan Bali semula mempersiapkan atlet dari 8 cabang olahraga bela diri meliputi Hapkido, Kickboxing, Kuras, Tinju, IBCA MMA, Yong Modo, Muay Thai dan Anggar. Namun cabang olahraga Anggar tidak disertakan karena kualitas atlet dinilai belum memenuhi standar untuk bersaing di tingkat nasional.
1: Sebenarnya lebih tepatnya itu kan mereka itu 8 cabur ya. Tetapi satu cabur kita eliminir, yaitu anak. Karena secara kualitas itu mereka itu masih jauh di bawah. Setelah itu kedua, jadi tersisa lagi secara olahraga.
2: Sementara itu Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi Binpres KONI Bali, Ana Agung Bagus Tri Chandra Arka alias Gungco mengatakan ada sejumlah tolok ukur yang dipakai untuk memilih atlet memperkuat tim Bali pada PON Bela Diri 2026 ini.
3: Kita analisanya dari hasil kejuaraan dia terakhir 2025 kemarin, nah, dengan kita melihat dia perak emas, perak emas, nah itu sebagai acuan kami, berarti kita masih

Dengan disampaikannya informasi dari Denpasar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin, kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja, gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan

Pendengar RRI ini banyak sekali upaya yang juga dilakukan ya di negeri kita tercinta dalam pencegahan stunting yang juga saat ini tengah memerlukan kolaborasi lintas sektor, termasuk dalam penyediaan air minum yang juga aman dan sanitasi yang sehat ya. Oleh karena itu Anita Pelita SKM MSI selaku fungsional sanitarian muda ini dari Dinas Kesehatan bersama petugas sanitarian melakukan edukasi kepada masyarakat melalui kunjungan langsung dari rumah ke rumah untuk memeriksa kondisi sarana air minum dan juga memberikan pendampingan. Selain melakukan pemeriksaan fisik terhadap sumber air, petugas juga melaksanakan surveillance kualitas air yang juga menggunakan alat pemeriksaan lapangan sebelum melakukan pengujian laboratorium apabila diperlukan. Dan ditambahkan juga masyarakat kita juga harus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat ya, mulai dari mencuci tangan sebelum makan, menjaga kebersihan lingkungan, hingga memastikan air yang juga dikonsumsi telah diolah dengan benar ya. Dan juga diharapkan dengan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya air minum yang aman dan sanitasi sehat bisa mempercepat terwujudnya generasi yang bebas stunting.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan

القائمة آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجات العالية الرفيعة وابعث المقام محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis, menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak, kereta

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu

0: for doing this for me.
1: Pendengar, memang ya hari ini tuh panas banget cuaca Kota Bandar Lampung. Enak banget kalau kita sendiri nih ya minum minuman yang juga segar dan juga ditambah lagi dengan buah-buahan yang juga memiliki kandungan air yang juga cukup banyak. Nah, tahukah Anda ketika kita makan buah seperti semangka dan juga buah melon atau apapun itu, ternyata hari ini bertepatan di hari ketiga ya, di bulan Agustus, dunia memperingati Hari Semangka Sedunia atau World Watermelon Day. Jadi momen ini menjadi ajang untuk merayakan salah satu buah favorit yang identik dengan kesegaran, kebersamaan dan juga gaya hidup sehat. Jadi sekitar 92% kandungan semangka yaitu air, sehingga buah ini memang sangat baik ya untuk membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi, terutama pada saat cuaca panas yang juga cukup ekstrim kali ini. Selain itu, semangka juga mengandung vitamin A, C, kalium dan juga antioksidan yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Menariknya lagi pendengar, semangka ini bukan hanya nikmat dimakan langsung, tapi buah ini diolah menjadi jus, salad buah, smoothie hingga berbagai kreasi makanan penutup yang juga cukup menyegarkan. Nah, dikutip dari National Day, ini semangka yang juga memang dikenal dengan kandungan air, ternyata memanfaatkan momentum di hari ketiga Agustus ini mengajak masyarakat membiasakan pola hidup sehat melalui konsumsi buah segar, karena berbagai negara juga merayakannya dengan festival hingga lomba mengukir buah semangka, salah satunya itu di Amerika Serikat ya. Ya sudah, kalau gitu, kalau hari ini sudah mulai dehidrasi, cari buah-buahan yang juga mengandung banyak air, karena bonusnya selain mendapatkan vitamin C, maka dahaganya juga nantinya akan hilang ya. Baik, tetaplah bersama kami pendengar, masih di rangkaian Lampung Siang ini kami akan menghadirkan lagu yang satu ini spesial untuk Anda dari Lima Romeo dengan judul lagunya Cantik, spesial untuk Anda.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Enak, masih berapa lama lagi sih kita berangkatnya?
6: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
5: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Ya sini, pinjam dulu tiketnya. Nah,
6: buat apa?
5: Ayo, ya salah mau story gitu mu.
6: Jangan dong.
5: Ya udah sih, gak usah pelit-pelit.
6: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
5: Oh gitu ya, kalau begitu.
7: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi.

0: gak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener, Jeng. Tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Ih, kecolongan? Maksudnya apa sih?
1: Kepalingan gitu?
0: Bukan.
1: Ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu. Diam-diam bisa kena. Aduh, serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya, Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.

0: Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.
1: Kamu nggak sih?
2: Apa? Makan dulu deh.
1: Penting banget. Jadi si anak mari itu.
2: Udah, nggak baik kalau sambil bicara.
1: Dengar dulu. Jangan mari itu.
2: Kamu, tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
1: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
2: Nah, tuh kan?

0: Indonesia Barat.
1: Itu kita pakai itu untuk percepatan, jadi kita bisa biar bisa dilaksanakan dengan lebih cepat kerjaannya. Kami usahakan itu bukan lama, yang pertama seperti preseleksi tidak, karena ini kekuatannya sudah hampir sama dengan preseleksi. Sejauh ini tidak ada kendala, Pak. Ya ini cuma progresnya aja yang masih berjalan.
2: Melakukan beberapa

0: Selamat siang mendengar berita daerah Lampung Siang edisi Senin 3 Agustus 2026 dengan topik berita. Sekolah Rakyat Terpadu Provinsi Lampung di Kota Baru Lampung Selatan ditargetkan selesai pengerjaan pada 12 Agustus mendatang. Saat ini progres pembangunan telah mencapai 94%. Topik tersebut akan merangkai berita daerah Lampung Siang hari ini di samping berita lainnya dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung Siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Way Kanan. Selengkapnya dibacakan oleh Novita Fira. Dengar berikut tanggapan beberapa masyarakat terkait target pembangunan sekolah rakyat di Kota Baru, Bandar Lampung.
1: Saya Sali, saya mendukung target penyelesaian sekolah rakyat di Kota Baru pada 12 Agustus ini. Menurut saya, semakin cepat pembangunan selesainya, karena semakin cepat juga fasilitas ini bisa dimanfaatkan oleh anak-anak yang membutuhkan pendidikan. Jadi kehadiran sekolah rakyat ini tentu menjadi harapan bagi masyarakat, terutama itu bagi keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Namun, saya berharap meskipun mengejar target waktu, kualitas bangunan tetap menjadi prioritas agar sekolah ini benar-benar aman, nyaman, dan layak digunakan dalam jangka panjang.
2: Saya Arna, sebenarnya mendukung adanya sekolah rakyat karena manfaatnya itu sangat baik bagi masyarakat. Namun saya kurang setuju jika pembangunan ini terlalu fokus untuk mengejar target penyelesaian pada 12 Agustus. Saya khawatirnya jika pekerjaan dilakukan terlalu terburu-buru, hasilnya itu justru tidak maksimal dan nantinya itu memerlukan banyak perbaikan. Menurut saya, lebih baik pekerjaannya itu sedikit lebih lama tetapi kualitas bangunan, fasilitas, dan keamanannya itu benar-benar terjamin sehingga bisa memberikan kenyamanan bagi para siswa dan guru.

0: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Sekolah Rakyat Terpadu Provinsi Lampung di Kota Baru, Lampung Selatan, ditargetkan terjadi pengerjaannya pada 12 Agustus 2026 mendatang. Saat ini progres pembangunan telah mencapai 94%. Berikut laporan Gali Prihantoro.
1: Pembangunan Sekolah Rakyat Terpadu Provinsi Lampung di Kota Baru, Lampung Selatan saat ini telah memasuki tahapan finishing di mana telah mencapai 94%. Pemerintah menargetkan sekolah rakyat tersebut selesai proses pengerjaannya pada 12 Agustus 2026 datang. Pejabat pembuat komitmen atau PPK Pelaksanaan Prasarana Strategi Satuan Kerja Lampung, Arius Fedrinaldo, mengatakan secara umum tidak terdapat kendala teknis yang berarti selama pelaksanaan proyek. Namun proses pembangunan sempat terdampak persoalan ketersediaan material di pasaran. Selain pasokan material, banyaknya proyek pembangunan yang berlangsung secara bersamaan juga menjadi tantangan tersendiri dalam pemenuhan kebutuhan material ataupun tenaga kerja. Meski menghadapi tantangan tersebut, Arius memastikan pekerjaan tetap berjalan sesuai rencana dan kini telah memasuki tahapan akhir penyelesaian.
2: Itu kita pakai itu untuk percepatan. Jadi kita bisa biar bisa melaksanakan dengan lebih cepat kerjaannya. Kami usahakan itu bukan lama. Yang permanen seperti preseraci. Ya. Tidak, karena ini kekuatannya sudah hampir sama dengan preseraci. Sejauh ini tidak ada kendala, Pak. Ya, ini cuma progresnya aja yang masih berjalan begitu.
1: Saat ini pengerjaan difokuskan pada penyelesaian gedung asrama dan ruang kelas jenjang SMP, sementara untuk gedung SD, asrama SD dan SMP telah selesai dibangun. Sebelumnya, Pemprov Lampung juga telah menggelar open house sekolah rakyat untuk orang tua dan calon siswa tahun ajaran 2026-2027 di Sekolah Rakyat Terintegrasi di Kota Baru, Lampung Selatan, Jumat lalu. Dalam open house tersebut diketahui jumlah peserta didik kini berkembang signifikan menjadi 401 siswa yang terdiri atas 60 siswa SD, 150 siswa SMP, dan 120 siswa SMA, ditambah 71 siswa angkatan pertama yang telah lebih dahulu menempuh pendidikan. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Waikanan tidak hanya membagikan ikan tapi juga mengedukasi. Melalui gerakan gemar makan ikan, Pemkab Waikanan mengajak masyarakat mengubah pola makan demi generasi yang lebih sehat dan cerdas. Berikut laporan Teddy Haryanto.
3: Ikan apa? Lele. Apa lagi? Patin, nila. Oh iya, banyak banget. Oh, kata Pak Camat, suka ikan bau enggak?
4: Bupati Waikanan Ayu Astalasia memimpin kampanye Gemar Ikan, Gemar Makan Ikan melalui program pembelian makanan tambahan anak sekolah PMTAS berbasis ikan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan gizi dan mengedukasi manfaat ikan yang dipusatkan di SDN 1 Negeri Baru, Kecamatan Umpu, Semengu. Ayu Astalasia menekankan pentingnya gerakan makan ikan yang terintegrasi dengan pemberian makanan tambahan di sekolah. Ia mengatakan gerakan makan ikan sekaligus pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah yang kebetulan dilaksanakan di SDN Negeri Baru. Tujuannya adalah mengedukasi anak-anak dan orang tua agar memanfaatkan ikan untuk menyehatkan badan. Program ini menyasar langsung anak-anak sekolah dan orang tua siswa agar mereka memahami secara mendalam manfaat dari konsumsi ikan. Dia juga mendorong agar setiap menu makanan yang disajikan sehari-hari dapat menyediakan ikan sebagai sumber protein utama.
3: Sebenarnya kan programnya ini adalah Gemari, gerakan memasyarakat makan ikan bertepatan dengan pemberian makanan tambahan pada anak. Nah, di sini kebetulan dapatnya di SD Negeri 1, Negeri Baru. Tujuannya adalah supaya memasyarakatkan, mengedukasi masyarakat maupun anak-anak, wali murid, orang tua, guru agar bisa memanfaatkan ikan, supaya bisa menyehatkan badan. Tadi banyak manfaatnya dan anak-anak mengerti. Tujuannya ke anak-anak sebenarnya.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Waikanan Ediansah menjelaskan PMTAS berbasis ikan kali ini diberikan kepada 312 siswa, mencakup seluruh murid mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Ediansah menambahkan program ini merupakan inisiatif nasional yang diinstruksikan kepada daerah.
5: Kita bagi sekitar 313, tapi nanti tadi kita lebih menjadi 320 sesuai dengan anak-anaknya. Enggak, ini cuma setahun cuma sekali. Bahasanya kita keterbatasan ini juga anggaran, karena nanti sebenarnya ini program nasional ya, tapi disuruh ke daerah ya. Jadi nasional itu sifatnya menghimbau aja ya, sesuai dengan kemampuan di tempat kita.
6: Ini kan program makan tambahan ini bukan khusus untuk yang menanggulangi stunting, tapi kan secara tidak langsung
7: keseluruhan.
6: Mungkin ya sifatnya secara keseluruhan. Dan biasanya kita melibatkan kesiapan sekolah.
4: Berlanjut, Eriansah menjelaskan, meskipun demikian, pelaksanaannya di Kabupaten Waikalan hanya dilakukan setiap tahun dan hanya bergantung pada ketersediaan kemampuan anggaran daerah. PMTAS berbasis ikan diharapkan mampu berkontribusi signifikan dalam upaya peningkatan gizi anak-anak di Waikanan, mengingat ikan adalah sumber nutrisi yang kaya dan mudah didapatkan di Indonesia. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan.
0: Pemerintah Kota Metro melalui Dinas Koperasi dan UMKM terus mendorong pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan kualitas kemandirian pelaku usaha di Kota Metro. Berikut laporan selengkapnya.
8: Walaupun mungkin dengan situasi kondisi
9: efisiensi. Sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kota Metro kini didominasi oleh wajah-wajah perempuan tangguh. Mayoritas pelaku usaha di bidang kuliner dan kerajinan tangan. Ada ibu rumah tangga yang berhasil mengubah hobi menjadi sumber pendapatan utama keluarga. Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Ketenagakerjaan Kota Metro, Asih Yuliawati Bangkit, mengatakan bahwa pemerintah Kota Metro berkomitmen penuh memberikan ruang seluas-luasnya bagi perempuan untuk mandiri secara ekonomi. Untuk mendukung hal tersebut, dirinya mengungkapkan Dinas Koperasi dan UMKM rutin menggelar serangkaian pelatihan yang fokus pada dua hal utama, yaitu kualitas produk dan pemasaran digital. Menurutnya, kemandirian ekonomi perempuan memiliki dampak domino yang positif. Selain membantu stabilitas ekonomi keluarga, hal ini juga mampu menurunkan angka pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara kolektif.
8: Digital marketing ya, walaupun mungkin dengan situasi kondisi efisiensi seperti itu, seperti kita selalu berkolaborasi, seperti untuk koperasi sendiri itu kan wajib ada HAKI. Nah, itu mungkin kita koordinasi dengan Menkumham terkait yang membantu menerbitkan ya, itu untuk mensosialisasikan kepada masyarakat sehingga mereka bisa terbuka dan bisa tahu bagaimana keuntungannya apabila produknya ada merek dan sudah memiliki HAKI.
9: Dinia berharap profil perempuan sebagai pelaku UMKM terus meningkat, menjadikan Kota Metro sebagai sentra ekonomi kreatif, inklusi, dan berdaya saing. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, antrean panjang kendaraan di SPBU Waikanan bukan hanya antrean BBM jenis solar, tetapi juga jenis Pertalite. Berikut laporan Romadona.
10: Fenomena antrian panjang kendaraan terus terjadi di stasiun pengisian bahan bakar minyak umum SPBU yang ada di Kabupaten Waikanan, salah satunya di Kampung Bumi Ratu. Deretan kendaraan tampak mengular hingga mencapai 1 km di sepanjang ruas jalan lintas tengah Sumatera. Pemandangan ini tidak hanya didominasi oleh kendaraan pengisi bahan bakar minyak jenis solar, tetapi juga terjadi pada jalur pengisian BBM jenis Pertalite. Pengawas SPBU Bumi Ratu Rizky kepada RRI membenarkan kondisi tersebut. Menurutnya, penumpukan kendaraan yang cukup signifikan ini dipicu oleh melonjaknya minat dan kebutuhan masyarakat terhadap BBM jenis Pertalite. Dirinya menambahkan, untuk mengantisipasi kemacetan dan menjaga ketertiban lalu lintas di jalan lintas tengah Sumatera, pihak SPBU terus menghimbau para pengendara agar tetap tertib dan tidak mengganggu bahu jalan.
11: Untuk saya sendiri, bagi selaku pengawas sini, untuk mengendalikan antrian Pertalite ini, apalagi dengan harga kenaikan harga BBM non subsidi pertama khususnya, ini jadi acuan dari konsumen berpindah subsidi Pertalite. Jadi dari kenaikan harga pertama itu, makanya konsumen berbondong-bondong untuk cari yang harganya yang masih terjangkau lah di ekonomi masyarakat di sini kan. Makanya untuk saat ini antrian makin panjang dan mungkin nggak sering sih mengganggu lalu lintas, dan itu jadi PR kita juga di SPBU gimana agar tidak mengganggu pengguna jalan yang lain, khususnya jalan lintas kita ini.
10: Sementara itu, Taufik, salah seorang sopir yang ikut mengantri kepada RRI, menjelaskan akibat antrian tersebut menyebabkan waktu aktivitas lain terhambat. Ia mengaku harus menghabiskan waktu hingga 2 jam hanya untuk menunggu giliran pengisian BBM yang berdampak pada tertundanya aktivitas kerja harian lain. Kendati demikian, Taufik menyadari bahwa situasi ini sulit dihindari karena Pertalite merupakan kebutuhan vital bagi kelangsungan usahanya dan masyarakat luas.
12: Kalau keluhan ya sejauh ini terkait waktu aja sih. Waktu kita untuk meluangkan untuk bisa dapat Pertalite itu Kalau antriannya panjang ini ya kurang lebih 2 jam lah mungkin ya baru bisa sampai dapat Pertalite-nya.
10: Hingga saat ini situasi di sekitar SPBU Bumi Ratu masih terus dipantau oleh Satlantas Polres Waikanan agar aliran lalu lintas di jalan lintas tengah Sumatera tetap berjalan aman dan terkendali. Dari Waikanan, Ramadana melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pelestarian kawasan hutan tidak hanya tergantung pada pengawasan, tetapi juga pemahaman masyarakat terhadap fungsi ekologisnya. Pengelola Takurawan Abdurrahman menekankan pentingnya edukasi lingkungan agar kesadaran menjaga hutan tumbuh dari tingkat masyarakat. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.
7: Yang jelaskan hutan ini harus diceritakan. Karena kalau dia tidak.
0: Kawasan hutan memiliki berbagai fungsi penting, mulai dari menjaga keseimbangan lingkungan, melindungi sumber daya air, hingga menjadi ruang edukasi dan wisata alam bagi masyarakat. Namun demikian, pemahaman masyarakat mengenai peran hutan dinilai masih perlu terus ditingkatkan melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan penyebarluasan informasi. Kepala Takurawan Abdurrahman Ariadi Agustiono menyampaikan, informasi mengenai kondisi dan aktivitas positif yang berlangsung di kawasan hutan perlu disampaikan secara luas agar masyarakat mengetahui manfaat yang dihasilkan dari keberadaan hutan. Selain menjadi kawasan konservasi, Takurawan Abdurrahman juga dimanfaatkan untuk kegiatan edukasi lingkungan, penelitian, hingga wisata alam yang dapat dinikmati masyarakat dengan biaya yang relatif terjangkau.
7: Yang jelaskan hutan ini harus diceritakan. Karena kalau dia tidak diceritakan, orang mungkin tidak tahu bahwa kita masih punya hutan. Yang kedua, atau pikirannya berbeda gitu kan. Oh, hutan kayaknya tidak produktif, sehingga dia harus kemudian diubah. Itu yang perlu kita sampaikan juga. Dengan kita menyampaikan bagaimana pentingnya hutan, apalagi kita kan sekup kita misalnya RRI di Bandar Lampung, walaupun mungkin ininya yang menikmati luas ya. Tapi setidaknya bangsa konsumen atau pendengar kita kan yang wilayah-wilayah Bandar Lampung, oh, ada Takura di sana. Oh, di sana wisatanya masih relatif murah. Kalau ke keluarga dan tempat lain, kalau ke pantai bayarnya mahal gitu kan. Oh, mainnya ke Takura gitu kan yang ya relatif lebih inilah. Lebih terjangkau.
0: Ariadi mengatakan hutan perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat agar keberadaannya semakin dipahami dan mendapat dukungan dalam upaya pelestarian. Ia menambahkan semakin banyak masyarakat yang mengetahui manfaat hutan, maka semakin besar pula kepedulian untuk menjaga kawasan tersebut dari berbagai ancaman kerusakan lingkungan. Melalui edukasi yang berkelanjutan, Takurawan Abdurrahman diharapkan tidak hanya menjadi destinasi wisata alam, tetapi juga sarana pembelajaran yang mendorong kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian hutan. Dari Bandar Lampung, Nuriyah Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Lintas Lampung Olahraga.
0: Mendengar, sebanyak 4 atlet tenis meja putri resmi dinyatakan lolos seleksi untuk mewakili Provinsi Lampung dalam ajang Pekan Olahraga Wartawan Nasional atau Perwanas. Seleksi itu berlangsung kompetitif di lapangan tenis meja indoor Pakhoman Bandar Lampung. Berikut laporan M. Priam Budi.
14: Ketiga peringkat teratas dan 4 atlet terbaik didapatkan setelah panitia menerapkan sistem setengah kompetisi. Dari total 9 atlet putri yang terdaftar dalam naungan IKWI Lampung, hanya 6 atlet yang hadir dan bertanding langsung di lapangan. Ketua Panitia Seleksi sekaligus Kasih Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora Provinsi Lampung Mirhan menjelaskan bahwa seluruh peserta yang hadir diuji ketangkasannya agar mendapatkan ranking terbaik. Persiapan atlet Porwanas tersebut awalnya diikuti 9 putri, tetapi saat seleksi yang hadir hanya 6 orang. Kita pakai sistem setengah kompetisi, bertemu semua untuk menentukan peringkat.
15: Pak Mirhan selaku ketua panitia seleksi di atlet tenis meja untuk Porwanas ini sendiri seperti apa mekanismenya?
16: Untuk seleksi persiapan atlet Porwanas ini diikuti oleh 9 putri, tapi ternyata saat seleksi yang hadir hanya 6. Itu kita pakai sistem setengah kompetisi, ketemu semua yang di ranking yang telah mendapatkan, yang mengikuti seleksi 6 orang, dan untuk ranking 1 sampai 4 itu yang akan mewakili Provinsi Lampung dalam Perwanas untuk putri. Untuk putra jumlah atletnya ada 6.
14: Masing-masing atlet menunjukkan kebolehan serta teknik terbaik terbaik mereka hingga menit terakhir pertandingan. Keempat atlet tenis meja Putri Lampung yang lolos sesuai peringkat hasil seleksi yaitu Dona Idisari, Elvi Susanti, serta Rosbian. Berbeda dengan sektor putri, kategori putra dipastikan tidak akan melalui proses seleksi eliminasi. Mirhan menyampaikan bahwa untuk proses kategori putra sudah terdapat 6 atlet dari 6 kabupaten kota yang terpilih. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Berita daerah Lampung siang hari ini, selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Pelajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat Pro 1 RRI Waikanan, kanal inspirasi.
0: Anda masih bersama kami di Waikanan siang ini.

0: Baru saja kita mendengarkan Warta Berita bersama Program Matika.
1: Lia, seru banget sih kayaknya. Lagi dengerin apa sih?
2: Itu loh, Les. Lagi dengerin RRI. Musiknya bagus. Ada dialog juga. Ada acara budaya lagi. Terus ada program religi dan edukasi. Lengkap semua. Ada di RRI, termasuk beritanya.
1: Wah, asik juga ya. Dengerin lagunya juga asik banget. Sekarang memang banyak informasi yang simpang siur. Bikin bingung kalau nggak pilih yang terpercaya nih.
2: Nah, betul banget. Makanya saya pilih RRI. Berita dari sumber terpercaya dan bisa baca juga di portal rri.co.id. Ada info daerah, nasional, dan internasional. Baik berita olahraga, gaya hidup, hukum, ekonomi, dan berita lainnya.
1: Waduh, kalau gitu mulai sekarang saya juga ikut deh dengerin RRI. Seru banget deh kayaknya.
2: Ya udah, jangan lupa download juga RRI Digital melalui Play Store supaya bisa dengerin RRI seluruh Indonesia di mana saja. Ayo, dengarkan RRI. RRI mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Yen, lagi ngapain sih? Kayaknya sibuk bener. Yen ini udah kotor semua tangan sama kakinya.
1: Ini loh, lagi nanam cabe, kangkung, oyong, singkong. Banyak bener lah pokoknya, supaya gak beli terus loh.
2: Ketahanan pangan adalah kunci bagi kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan pangan yang cukup, aman, dan bergizi menjadi pondasi utama dalam menjaga kesehatan serta meningkatkan kualitas hidup keluarga. Melalui pemanfaatan lahan pekarangan, budidaya tanaman pangan, sayuran, dan ternak skala rumah tangga, masyarakat dapat berperan aktif mendukung ketahanan pangan dari lingkungan terdekat. Dan langkah sederhana ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada pasar, tetapi juga membantu menghemat pengeluaran.
3: 103,6 MHz RRY Kanan, saudara mendengar kami mengudara dari Jalan Lintas Tengah Sumatera, Negeri Baru Umpus, Menguk, Kabupaten Y Kanan. Di Y Kanan siang ini sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Pro Dangdut Y Kanan dan mengajak seluruh pendengar RRI, baik yang ada di 15 kecamatan Kabupaten Y Kanan, bahkan di seluruh Nusantara, bergabung bersama kami melalui layanan telepon di 0723-476-1697. Anda bisa request lagu dangdut, Anda juga bisa menyapa orang-orang terdekat melalui RRY Kanan, pun Anda bisa menyampaikan informasi-informasi yang terjadi di sekitar Anda, layak Anda hadirkan bersama kami di kesempatan siang hari ini. Baik, saudara pendengar, kami hadirkan kembali lagu dangdut sambil kami menantikan kebersamaan Anda di kesempatan siang hari ini.

0: siapa di mana ini? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo.
1: Halo?
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Iya, Pak Abadi di Brawijaya, Mbak Tina.
0: Pak Abadi sehat, Pak Abadi.
1: Alhamdulillah sehat selalu. Sebelumnya Mbak Tina sehat, Mbak Tina.
0: Alhamdulillah sehat. Pak Abadi gimana di Beringin Jaya?
1: Wah, ini panas-panas bener, Mbak.
0: Panas-panas banget ya.
1: Lama nggak ada hujan ini, sudah setengah bulan ini, hari Kamis itu hujan, setengah bulan hujan ini.
0: Iya, gimana air masih cukup?
1: Masih cukup pun ya, Mbak. Air banyak,
0: Alhamdulillah.
1: sumur-sumur itu, sumur bor itu.
0: Iya.
1: Tapi sumur gali banyak aja, tinggal nipis-nipis airnya kalau
0: Iya,
1: sumur gali. Tapi
0: betul.
1: sumur bor ya kasih lapang luas.
0: Masih aman ya kalau sumur bor ya.
1: Iya.
0: Gimana kebun di sana? Masih banyak sawah ya kalau nggak salah ya di sana ya.
1: Coba, Mbak.
0: Kebun sawah-sawah di sana gimana
1: Oh,
0: terus pengairannya?
1: kalau di Beringin Jaya nggak ada sawah,
0: Oh, nggak ada sawah,
1: Mbak.
0: aman berarti
1: Kebunnya,
0: ya.
1: kebun sawit sama kebun karet itu nggak ada sawah.
0: Nggak ada
1: Kebanyakan di
0: sawah.
1: daerah Tran itu nggak ada sawah, Mbak.
0: Rata-rata sawit ya.
1: Tanah-tanah kering.
0: Jadi
1: Ya,
0: aman
1: walaupun
0: juga lah
1: tanah
0: ya.
1: kering kalau diolah terus, ya. Ya, insya Allah ya, bisa mendapat hasil ya,
0: Iya,
1: mendapat rezeki ya. Ternyata
0: betul.
1: itu sudah saya itu sudah 40 tahun lebih di Beringin Jaya itu.
0: Beringin Jaya.
1: Ya, iya masih enak, alhamdulillah diberi
0: Iya.
1: kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang berlimpah ya.
0: Alhamdulillah. Oke, Pak
1: Sebenarnya
0: Abadi.
1: pada siang hari ini bisa menyetel acaranya Mbak Tina di
0: Iya,
1: RRI Kanan ya.
0: betul. Mau lagu apa
1: Ini
0: ini?
1: lagu Ronda Mbak.
0: Iya, betul.
1: Ya,
0: Mau.
1: Ronda dari Mansur S ya Mbak ya.
0: Mansur S yang mana itu?
1: Tanah ya.
0: Karena salamnya buat
1: Iya.
0: siapa?
1: Iya salamnya ya. Dari ujung sana ada Mbah Suyet ya, Lampung Barat ya, selamat siang. Ada Pak Ilman, Pak Abdul Wong Ganteng itu.
0: Iya.
1: Juga Pak Abdul siapa itu? Suyet itu di Barat Jatuh. Ada Mbok Kembro ya. Ada Mas
0: Iya.
1: Jeki, ada Pak Erlangga, Bang Mirjon ya. Selamat siang. Ada Pak Romli, Pak Cika, Trimo, selamat siang. Ada Pak Darman ya, selamat siang Pak Darman. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Ada Pak Faturrahman, Mas Amir.
0: Iya.
1: Ada juga Pak Isnan Munir. Mas Ari Merah lama bener Mbak ya, enggak muncul suaranya ya.
0: Iya, kemarin
1: Mudah-mudahan
0: sempat
1: sehat selalu Mas Ari
0: ikutan.
1: Merah. Ya. Iya. Ada Cinta Mulia di Tulang Bayang Barat itu ya. Selamat siang. Ada Bunda Elham, Bunda Ayu ya.
0: Iya.
1: Ya, Mas Putra di Simpang 4 ya. Ada Mbak Tudia di Ungku Bakti, Mbak Basro ya. Selamat siang. Ada Bagi Senja di Selatan sana ya, Mbak Yani. Putri Bandung sama ya, Mas Putra di Petoba, selamat siang. Ada Pak Purwanto, Pak Tukul. Ada Putra Kelanam, Pak Suyatno, Mbak Suyati selamanya. Semuanya aja Mbak ya, tanpa kecuali spesialnya buat Mbak Tina. Semua sehat selalu bersama keluarga, paling untuk
0: Amin,
1: diberi panjang
0: sama-sama.
1: umur, rezeki yang barokah ya.
0: Amin.
1: Dan terima kasih waktunya RRI terus mengudara untuk Indonesia. Tapi pun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abadi yang ada di Beringin Jaya Waituba ya. Lagunya dinantikan di kesempatan siang hari ini dari Kana, dari Mansur S. Dan masih kita nantikan kebersamaan Anda di 0723 4761 697. Kita dengarkan lagu Mansur S berikut ini.

0: Pak, Bapak udah siap? Katanya warga mau bersihkan selokan depan rumah pagi ini.
1: Siap, Bu. Cangkul sama sarung tangan sudah Bapak bawa. Daripada nunggu banjir datang, lebih baik kita bergerak duluan. Gotong royong begini kan bukan cuma soal bersih selokan, tapi juga kebersamaan silaturahmi antar tetangga.
0: Betul juga ya, Pak. Jadi kan makin akrab sama tetangga. Anak-anaknya juga bisa lihat secara langsung kalau menjaga lingkungan itu memang harus tanggung jawab bersama. Ya udah, Pak. Sana kita mulai. Semoga dengan adanya gotong royong ini makin banyak yang sadar kalau gotong royong itu penting. Saudara pendengar, jangan tunggu masalah datang baru bergerak mulai dari depan rumah kita sendiri, karena lingkungan yang bersih lahir dari kepedulian kita bersama.

0: antisipasi dan mitigasi dampak bencana selama musim kemarau. Kurangi siraman tanaman dan tampung bekas cucian beras untuk menyiram tanah. Tampung sisa air hujan terakhir jika masih ada ke dalam tandon tertutup. Buat lubang biopori di sekitar rumah untuk menjaga cadangan air tanah. Petakan titik sumur komunal atau sumber air bersih terdekat dari rumah Anda. Lalu jangan bersihkan lahan atau sampah dengan cara dibakar saat angin kencang. Periksa kabel listrik di rumah Anda secara berkala untuk mencegah korsleting akibat suhu panas. Pastikan bara rokok benar-benar padam sebelum dibuang ke tempat sampah. Bersihkan rumput kering dan semak belukar di sekitar dinding rumah Anda. Gunakan masker saat beraktivitas di luar rumah untuk menghalau debu kering. Minum air putih minimal 2 liter dalam sehari demi mencegah dehidrasi. Alihkan komoditas lahan ke tanaman palawija yang minim konsumsi air.
1: 103,6 MHz RRW Kanan, saudara pendengar Anda bersama kami di Prodangdut Way Kanan. RRW Kanan, selamat siang dengan siapa di mana ini?
2: Selamat siang.
1: Selamat siang, waalaikumsalam.
2: Ramli.
1: Bang Ramli, apa kabar?
2: Baik.
1: Bang Ramli.
2: Sudah makan belum?
1: Alhamdulillah sudah. Bang Ramli di Banjit?
2: Baru ke kebun tadi.
1: Oke, dari sempat pulang berarti ya? Iya, kenapa tidak terus ke RRI?
2: Lupa goreng kopi nggak jadi.
1: Mau goreng kopi nggak jadi. Oke, Bang Ramli mau dengerin lagu apa?
2: Lagunya... Ratapan anak tiri aja lah.
1: Ratapan anak tiri, ya. Kita coba cari.
2: Ya, banyak yang masuk.
1: Arafik, baru Bang Ramli kedua nih.
2: Oh.
1: Iya.
2: Itu banyak ya.
1: Iya.
2: Balasnya buat Bang Herman ya. Ada Bang Hadil Hamid, ada Bang Daruk, ada Bang Herman, Bang Leka, Bang Bang Darman ya. Ada Tiara Sipang, ada Ipa Dipasuy, ada Putri Bandung, ada Putra juga, ya, ada Putra Badar, ada Purwanto, ada Munir di Lampung Barat, ya. Kan juga ada Kasri, ada Kakak Sukarti, Ketubur, keluarga Selamat Siang, ada siapa lagi saya kira. Kak Riono juga ya, kalau itu ditunggu sampai sekarang. Ada siapa lagi? Saya ini nggak ada absen ini, susah. Jadi nggak apa-apa, ada bro ya. Ada... Buat semuanya aja lah.
1: Semuanya aja.
2: Dengar, semoga diberi kesehatan. Panjang umur. Rezeki.
1: Iya.
2: Kalau urusannya,
1: mah,
2: kalau pulang hati-hati.
1: Iya.
2: Ya itu aja.
1: Oke, lagu ditunggu Bang Ramli.
2: Way Kanan terus mudara untuk Indonesia. Assalamualaikum. Ada lagunya kira-kira?
1: Ada, ditunggu.
2: Oke, okay. Assalamualaikum. Oh, ada Iman juga, selamat siang. Lupa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ramli yang ada di Banjit ya. Oke, untuk selanjutnya kita angkat RRW Kanan. Selamat siang dengan siapa di mana ini?
3: Selamat siang dengan Letrimo di Banjir, Mbak Tina.
1: Oke, Letrimo. Alhamdulillah baik.
3: Aku request lagu Susah Hati dari Maggie Z.
1: Susah Hati, ya, dari Maggie Z.
3: Soalnya Bapak Ramli tadi selamat siang, Pak.
1: Susah
3: Pak Sarmat,
1: hati.
3: Selamat siang. Bapak Ditya di Kerumi juga selamat siang. Mbak Tere Asipa, Buda Irham selamat siang. Cak Gunung selamat siang. Pak Abdul Hamid selamat siang. Mbak Epa selamat siang. Di Lampung Barat itu siapa ya? Mbak Titi selamat siang. Untuk semuanya aja.
1: Okay. Ada yang malam siang, Pak ya? Trimo, susah hati Leo Waldi ya?
3: Ya nggak apa-apa, biasanya make tapi yang nggak apa-apa itu harus kita masuk. Terima kasih ya, Pak ya.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Lek Trimo yang ada di Banjit ya. Lagunya Susah Hati, Leo Waldi sudah kita persiapkan. Tiga lagu yang akan kami hadirkan di kesempatan siang hari ini. Dua lagu ya, karena tadi Pak Abadi lagunya Kana sudah kita hadirkan. Lalu ada dua lagu direquest oleh Bang Ramli dan juga Lek Trimo yang ada di Banjit. Ini ada lagu Ratapan Anak Tiri dan juga Susah Hati.

Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan gratis dan berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini tidak hanya memberikan kesempatan belajar, tetapi juga membentuk karakter, keterampilan, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Sekolah Rakyat diharapkan menjadi langkah nyata dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan yang berkualitas. Mari kita dukung setiap anak Indonesia agar dapat meraih cita-cita tanpa

Pramuka bukan sekedar kegiatan di alam terbuka, tetapi juga wadah pembentukan karakter, kepemimpinan, dan semangat pengabdian kepada masyarakat. Melalui pendidikan kepramukaan, generasi muda dibekali nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, kerjasama, serta kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Mulia citanya. Peringatan Hari Pramuka menjadi momentum untuk menumbuhkan kembali semangat persatuan, gotong royong, dan jiwa patriotisme. Di tengah perkembangan zaman, anggota Pramuka diharapkan mampu menjadi pribadi yang tangguh, kreatif, adaptif, serta siap menghadapi berbagai tantangan dengan tetap berpegang pada nilai-nilai luhur bangsa. Semangat Dasadharma dan Tri Satya hendaknya terus menjadi pedoman dalam bersikap dan bertindak, baik di lingkungan sekolah, keluarga, tempat kerja, maupun masyarakat. Dengan karakter yang kuat, generasi muda dapat menjadi pelopor perubahan yang membawa manfaat bagi banyak orang. Mari jadikan Hari Pramuka sebagai pengingat bahwa membangun bangsa dimulai dari membangun karakter. Bersama Pramuka, tumbuhkan semangat berkarya, mengabdi, dan berkontribusi untuk Indonesia yang lebih maju.

0: Dalam kehidupan sehari-hari, kebutuhan finansial terkadang membuat seseorang harus meminjam uang. Namun, meminjam uang perlu dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan penuh tanggung jawab. Sebelum memutuskan untuk meminjam, pastikan kebutuhan tersebut memang penting dan sesuai dengan kemampuan untuk mengembalikannya. Hitung dengan cermat jumlah pinjaman, jangka waktu, pembayaran, serta sumber dana untuk melunasinya. Jadilah peminjam yang amanah dengan memenuhi kesepakatan yang telah dibuat. Mengembalikan pinjaman tepat waktu bukan hanya menjaga kepercayaan, tetapi juga mempererat hubungan baik dengan orang lain. Bagi yang memberikan pinjaman, hendaknya dilakukan dengan niat membantu dan tetap mempertimbangkan kemampuan serta kesepakatan bersama agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Mari membangun kebiasaan mengelola keuangan dengan bijak. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Rencanakan pengeluaran serta utamakan tanggung jawab dalam setiap keputusan finansial. Bijak meminjam, bertanggung jawab mengembalikan. Kepercayaan adalah nilai berharga yang harus dijaga bersama.
1: Kemerdekaan adalah keadaan ketika bangsa memiliki kebebasan untuk menentukan kehidupan dan masa depannya sendiri. Karena itu, 17 Agustus bukan sekedar perayaan dengan upacara dan perlombaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif. Mewujudkan semangat kemerdekaan melalui gotong royong, menjaga kebersihan lingkungan, meningkatkan kesehatan, dan mendukung pendidikan serta peduli terhadap sesama. Jadikan kemerdekaan sebagai semangat untuk terus berkontribusi karena Indonesia maju dimulai dari kepedulian dan tindakan kita bersama.

Tetangga adalah orang-orang terdekat yang hadir dalam kehidupan sehari-hari. Hidup berdampingan dengan rukun menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh rasa kebersamaan. Kerukunan dengan tetangga dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Saling menyapa, menghormati perbedaan, membantu ketika ada yang membutuhkan, serta menjaga kepedulian terhadap lingkungan sekitar adalah bentuk nyata membangun hubungan yang harmonis. Dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan latar belakang, pendapat, dan kebiasaan adalah hal yang wajar. Namun, dengan sikap saling menghargai dan mengedepankan musyawarah, perbedaan dapat menjadi kekuatan yang mempererat persatuan. Semangat gotong royong dan kepedulian antar warga menjadi pondasi terciptanya lingkungan yang damai. Karena masyarakat yang kuat berawal dari hubungan baik antar individu di lingkungan terdekat. Mari terus menjaga kerukunan dengan tetangga, mempererat silaturahmi, dan menciptakan suasana lingkungan yang penuh kepedulian. Sebab hidup rukun bukan hanya membuat kita nyaman, tetapi juga menghadirkan kebahagiaan bagi semua. Rukun bertetangga, harmonis bermasyarakat, bersama kita ciptakan lingkungan yang aman, damai, dan sejahtera.

0: Merdeka dari penyakit berarti menjaga kesehatan agar kita dapat menjalani aktivitas dengan lebih produktif. Pemerintah melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG mendorong masyarakat untuk melakukan pemeriksaan untuk mendeteksi risiko dan penyakit sejak dini. Manfaatkan layanan kesehatan yang tersedia, tetap aktif bergerak, konsumsi makanan bergizi, dan jangan abaikan pemeriksaan kesehatan. Dukung program pemerintah dengan memanfaatkan Cek Kesehatan Gratis, periksa hari ini, sehat untuk masa depan.
1: 103,6 MHz RR Waikanan, saudara pendengar, Anda bergabung bersama kami di Perundang Det Waikanan. Kami hadirkan Cek Fakta di kesempatan siang hari ini. Saudara pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim 7.000 tenaga kesehatan di Indonesia terkena infeksi hepatitis B akibat jarum suntik yang mereka gunakan sendiri. Narasi tersebut kemudian digunakan untuk mempertanyakan keamanan alat kesehatan dan memicu keraguan masyarakat terhadap layanan tenaga kesehatan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari klinikhoax.jatimprop.go.id. Tenaga kesehatan memang termasuk kelompok yang beresiko tinggi terpapar hepatitis B karena pekerjaannya sering bersentuhan dengan darah dan cairan tubuh pasien. Namun tidak ada keterangan resmi yang menyebutkan seluruh kasus hepatitis B disebabkan oleh jarum suntik yang mereka gunakan sendiri. Angka 7.000 yang beredar merupakan data lama tahun 2014, di mana sekitar 4.900 kasus berkaitan dengan pajanan saat bekerja, sedangkan sekitar 2.100 lainnya berasal dari populasi umum. Saudara pendengar, kembali kami ingatkan untuk Anda semua ketika bermain media sosial agar bijak ya, karena tidak semua informasi di media sosial adalah diketahui kebenarannya. Sebaiknya Anda telusuri terlebih dahulu, jangan langsung percaya, jangan langsung di-share ya. Siapa tahu ini berita yang hoax, dan juga ketika Anda diminta untuk mengisi data pribadi Anda di link-link tertentu di media sosial, jangan langsung diikuti, karena bisa jadi nanti data pribadi Anda digunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Baik saudara pendengar, kami hadirkan kembali tentunya lagu dangdut di kesempatan siang hari ini, dan masih kami juga nantikan kebersamaan Anda. RRY Kanan, selamat siang, dengan siapa, di mana ini?
2: Isinan Munirma.
1: Isinan, apa kabar Isinan?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Oke, sudah makan siang Isinan?
2: Sudah, Mbak Tina.
1: Sudah.
2: Pulang dari pasar
1: tadi. Oh iya, pasar Simpang 4. Betul, beli ikan sungai apa ini? Buat seruitan.
2: Iya, ikan.
1: Ada durian ya, tempoyak gitu ya.
2: Iya.
1: Oke, Sinan, mau dengerin lagu apa ini?
2: Lagunya kalau ada Matina, LP Spacey, Datang Untuk Pergi.
1: Datang Untuk Pergi. Oke, kita cari ya salamnya.
2: Ya, salam-salamnya untuk yang ada di Bandar Lampung ya. Nomor perempat ya, yang ada di Bandar Lampung ya.
1: Nah,
2: yang ada di baik Lampung Timur, Lampung Tengah, Kota Agung ya, kemudian di Tang Padang ya, semoga sehat selalu. Nah, jadi Sinan juga ya sering bergabung di sana. Kita 2006 ya saya bergabung di sana. Ya alhamdulillah kalau kamu acara-acara saja Sinan ikut ya. Dan caranya mutiara pagi ya, yang lima rapat sama kajang enam itu Sinan ikut. Ya alhamdulillah Sinan tidak membuat kesalahan itu yang ganda ya, jadi ada pun pertanyaan-pertanyaan itu ya sesuai dengan apa tema yang berdasarkan hukum Quran dan hadis.
1: Iya.
2: Nah, jadi itu ya tidak ada istilah-istilah itu melaporkan tentang tetangga sebelah, nggak ada, dikenakan itu bukan temanya, dan lagi repot pula itu kan. Tapi aku menjawab ya. Nah, berarti sinarnya bergabung sana alhamdulillah dia cuma jempol ya,
3: karena
2: itu mencerah paginya ya,
3: betul,
2: sesuai dengan jadwal ya.
3: Nah,
2: kemudian acara aja pergi perempat itu demikian juga ya, salam-salam ya, pakai tata krama yang sederhana ya, tidak menyinggung perasaan ya. Jadi walaupun istilahnya kita itu hiburan, tapi ya istilahnya itu kan kalau kata-kata cinta dan sayang itu memang itu bagus, cuma kita harus pada tempatnya ya. Itu kan jangan-jangan kalau bilang seperti itu ya, bisa-bisa orang di rumah bisa ngerasa golok. Jika nanti mendengar kata-kata itu, kan itu bagus ya. Nah, kemudian untuk yang di highway kanan ya, di Mabes Kecamatan, selamat siang, semoga selalu. Kemudian yang ada di itu ke timur, ke selatan, semuanya sehat selalu ya. Dan kemudian ya di highway kanan demikian juga di Mabes Kecamatan, semoga sehat selalu. Itu aja Matina ya, terima kasih waktunya. Saya riwayatkan dan tetap mengudara untuk Indonesia, tapi pun assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Isinan Munir yang ada di kilometer 10 Blambangan Numpu. Lagunya Datang Untuk Pergi sudah kita persiapkan di kesempatan siang hari ini. Kami informasikan juga waktu saat ini pukul 14 lebihnya 15 menit waktu Indonesia Barat. Dan cuaca kita masih cukup cerah ya di studio RRI kanan, tepatnya di Jalan Lintas Tengah Sumatera, Negeri Baru, Mpusemengu, Kabupaten Waikanan. Baik, kita dengarkan lagu yang sudah di request Isinan Munir di kesempatan siang ini.

0: Fungsi utama sekolah rakyat memberikan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim agar memiliki kesempatan yang sama meraih masa depan yang lebih baik. Yang pertama, fungsi sekolah rakyat menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas, memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, membentuk karakter, kedisiplinan, dan kemandirian peserta didik, mengembangkan kemampuan akademik, keterampilan hidup, serta bakat dan minat siswa, mengurangi kesenjangan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, dan mempersiapkan generasi muda agar siap melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja.
1: Saudara pendengar, perundungan adalah tindakan menyakiti, merendahkan, dan mengintimidasi orang lain secara berulang, baik secara fisik, verbal, maupun melalui media sosial. Pemerintah terus mendorong terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan, termasuk perundungan. Kita dukung upaya tersebut dengan saling menghargai, tidak melakukan perundungan, dan berani melapor jika melihatnya. Karena setiap anak berhak belajar dan tumbuh tanpa rasa takut. Ingat, jangan takut bercerita jika mengalami atau melihat perundungan. Bersama-sama kita wujudkan lingkungan yang aman dan nyaman.

kita rasakan di hari tua. Mulailah dari hal kecil, tidur yang cukup, pilih makanan yang bernutrisi, dan beri waktu tubuhmu untuk bernapas. Karena saat tubuhmu sehat, kamu punya

0: luangkan waktu untuk bergerak di sela kesibukan, dan jangan lupa untuk istirahat sejenak dari hiruk pikuk dunia. Tubuhmu adalah satu-satunya tempat yang kamu miliki untuk tinggal seumur hidup. Jaga ia baik-baik sebelum ia memintamu untuk berhenti secara paksa. Sayangi dirimu dengan hidup sehat. Sehat itu mulai dari sekarang.
1: Asap pekat yang terlihat di sepanjang perjalanan menjadi pengingat bahwa kebakaran hutan dan lahan bukan sekedar bencana lingkungan, tetapi juga ancaman bagi kesehatan, keselamatan, dan kehidupan masyarakat. Api yang terus meluas dapat merusak ekosistem, mengganggu aktivitas warga, serta mencemari udara yang kita hirup. Mari tingkatkan kepedulian dengan tidak membakar lahan, tidak membuang puntung rokok sembarangan, dan segera melaporkan apabila melihat titik api kepada pihak berwenang. Menjaga hutan berarti menjaga masa depan, karena hutan yang lestari adalah warisan yang berharga bagi generasi yang akan datang.

0: Musim kemarau memicu berbagai ancaman bencana hidrometeorologi kering, dengan puncaknya diprediksi terjadi pada Juli hingga September. Bencana utama yang perlu diwaspadai meliputi kekeringan ekstrim yang menyebabkan krisis air bersih, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, hingga tanah longsor akibat tanah yang merekah. Ancaman bencana yang rentan terjadi saat musim kemarau, yang pertama adalah kekeringan, berkurangnya curah air hujan drastis menyebabkan cadangan air tanah dan permukaan menguap. Hal ini memicu krisis air bersih dan gagal panen pada sektor pertanian. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, kelembapan tanah dan juga vegetasi yang rendah membuat semak belukar sangat mudah terbakar, baik karena faktor alam maupun aktivitas manusia. Tanah longsor karena kurangnya air yang menyebabkan tanah menyusut dan merekah. Saat hujan tiba-tiba turun atau air kembali meresap, celah tersebut rentan longsor. Masalah kesehatan, pastinya udara kering dan debu memicu peningkatan penyakit pernapasan seperti ISPA dan
1: sebelum
0: asma.
1: Berpergian atau beristirahat di malam hari, pastikan seluruh pintu, jendela, dan pagar rumah telah terkunci dengan baik. Hindari meninggalkan barang berharga di tempat yang mudah terlihat dari luar rumah. Pastikan lampu teras atau halaman menyala pada malam hari. Jika hendak meninggalkan rumah dalam waktu lama, titipkan pengawasan kepada tetangga atau keluarga yang dipercaya. Tetap waspada terhadap orang-orang asing yang menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan di lingkungan sekitar. Keamanan lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Dengan saling peduli dan menjaga kewaspadaan, kita dapat membantu mencegah terjadinya tindak pencurian dan ciptakan lingkungan.

0: Yen, lagi ngapain sih? Kayaknya sibuk bener. Yen ini udah kotor semua tangan sama kakinya.
1: Ini loh, lagi nanam cabai, kangkung, oyong, singkong. Banyak bener lah pokoknya, supaya gak beli terus loh.
2: Ketahanan pangan adalah kunci bagi kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan pangan yang cukup, aman, dan bergizi menjadi pondasi utama dalam menjaga kesehatan serta meningkatkan kualitas hidup keluarga. Melalui pemanfaatan lahan pekarangan, budidaya tanaman pangan, sayuran, dan ternak skala rumah tangga, masyarakat dapat berperan aktif mendukung ketahanan pangan dari lingkungan terdekat. Dan langkah sederhana ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada pasar, tetapi juga
3: penyesuaian pola tanam dan varietas adaptif. Hindari memaksakan tanaman padi jika pasokan air kritis. Alihkan lahan untuk menanam jagung, kedelai, atau kacang-kacangan yang minim konsumsi air. Jika tetap menanam padi, gunakan benih unggul yang adaptif, tahan terhadap cekaman kekeringan ekstrim. Terapkan teknik irigasi berselang daripada menggenangi sawah terus-menerus untuk menghemat volume air. Perlindungan tanah dan organik, maka Anda bisa menutup permukaan tanah di sekitar tanaman menggunakan jerami atau sisa rumput kering guna menekan laju penguapan air tanah. Batasi pupuk kimia dosis tinggi karena sifatnya yang panas bagi tanah saat minim air, maka beralihlah ke pupuk organik untuk menjaga kelembapan.
4: Musim kemarau menjadi tantangan bagi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan air bersih dan menjaga produktivitas sehari-hari. Ayo menggunakan air secara hemat, menjaga kebersihan lingkungan, serta memanfaatkan sumber air dengan bijaksana.

Energi bangsa kita bermula dari meja makan keluarga, dari nutrisi yang kita santap setiap hari. Saat asupan gizi tercukupi, anak-anak kita tumbuh cerdas, para pekerja kita produktif, dan roda ekonomi terus berputar. Namun, masih banyak saudara kita yang membutuhkan uluran tangan. Program bantuan pangan hadir bukan sekedar memberi makan, tapi memulihkan energi untuk masa depan yang lebih baik. Melalui sinergi pemerintah dan kepedulian kita bersama, bantuan pangan ini memastikan tidak ada yang tertinggal dalam meraih hidup sehat dan produktif. Mari dukung program bantuan pangan, karena pangan yang cukup adalah kunci energi bangsa.

dimulai dari ladang yang luas. Cukup dari setiap jengkang tanah di sekitar rumah kita. Perkarangan bukan sekedar ruang kosong, tapi sumber gizi dan harapan bagi keluarga. Dengan menanam sayuran segar sendiri, kita tidak hanya menghemat pengeluaran, tapi juga memastikan apa yang kita makan sehat dan bebas pestisida. Lahan sempit bukan hambatan untuk mandiri pangan. Manfaatkan botol bekas, ember, atau sistem vertikultur untuk menanam sawi, kangkung, hingga cabai. Dengan modal minimal dan pupuk organik dari sampah di dapur, kita bisa panen setiap hari langsung dari depan pintu. Ketahanan pangan keluarga dimulai dari tangan kita sendiri. Mari menanam hari ini untuk panen sehat esok hari. Jadikan rumah kita lumbung pangan mandiri.

Dulu belajar hanya dilakukan di ruang kelas. Kini ilmu pengetahuan dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui teknologi digital. Namun, kemudahan ini harus diimbangi dengan kemampuan memilih sumber informasi yang terpercaya. Dengan memanfaatkan teknologi secara bijak, kita dapat meningkatkan wawasan, keterampilan, dan daya saing.

Indonesia adalah rumah bagi jutaan cerita, beragam suku, bahasa, budaya, dan keyakinan hidup berdampingan dalam satu tanah air. Perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah. Justru dari keberagaman itulah lahir kekuatan yang menyatukan kita. Saat kita saling menghormati, saling membantu, dan saling peduli, kebersamaan tumbuh menjadi energi yang luar biasa. Di lingkungan, di sekolah, di tempat kerja, hingga dalam kehidupan bermasyarakat, semangat gotong royong adalah jembatan yang menghubungkan hati dan mempererat persaudaraan. Mari jadikan perbedaan sebagai kekayaan, bukan penghalang, karena Indonesia akan semakin kuat ketika berdiri bersama, melangkah bersama, dan maju bersama. Bersatu dalam kebersamaan, memperkokoh persaudaraan, membangun masa depan. Indonesia kuat karena kita bersatu.

Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan perlindungan terbaik untuk masa depan buah hati kita. Namun, tahukah Anda, benteng terkuat anak untuk melawan bahaya narkoba justru harus dibangun sejak kedini. Dari dalam rumah kita sendiri, edukasi narkoba sejak dini bukan berarti menakut-nakuti mereka dengan istilah yang rumit. Mulai

obat-obatan di sekitar mereka. Ajarkan anak untuk berani berkata tidak pada pemberian orang asing dan bangun komunikasi yang terbuka. Ketika anak merasa didengar dan dihargai di rumah, mereka tidak akan mudah mencari pelarian atau pengakuan yang salah di luar sana. Menjaga anak dari narkoba adalah investasi jangka panjang. Mari luangkan waktu untuk mengedukasi, mendengarkan, dan menjadi sahabat terbaik bagi mereka. Karena perlindungan terbaik dimulai dari pelukan hangat keluarga.

0: Pendidikan adalah cahaya yang menerangi jalan menuju masa depan. Melalui pendidikan, anak-anak bangsa belajar mengenal dunia, mengasah kemampuan, dan membangun karakter yang kuat. Dari ruang kelas hingga sudut-sudut desa, semangat belajar menjadi pondasi bagi kemajuan negeri. Setiap buku yang dibaca, setiap ilmu yang dipelajari, dan setiap pengalaman yang diperoleh adalah bekal untuk menghadapi tantangan zaman. Mencerdaskan bangsa bukan hanya tugas guru dan sekolah. Ini adalah tanggung jawab bersama orang tua, masyarakat, dan seluruh elemen bangsa memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung.
1: 103,6 MHz RRI Waikanan, pukul 15 waktu Indonesia Barat kita akhiri Prodandut Waikanan. Berakhirnya Prodandut Waikanan mengakhiri kebersamaan kita di Waikanan siang. Edisi siar kita Senin 3 Agustus 2026. Saya Dewi Gustina Sari pamit undur diri dari ruang dengar setia Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rombat FM, suara budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, selamat sore. Minak muakin dekenca. Soalnya ini di Papun, janganan kuti. Putungga jama amalia minak muakin di sore hari ini ya. Di hari ketiga di bulan Agustus 2026. Gimana kabarnya nih? Mudah-mudahan minak muakin dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan minak muakin di sore hari ini, Amalia menemani Minak Muaki di acara Prodangdut untuk edisi hari ini ya, hari Senin tanggal 3 Agustus 2026. Dan untuk Minak Muaki yang ingin bergabung di Prodangdut, boleh telepon di 255112 ataupun juga di WhatsApp Rompat di 0811720985. Sudah ada yang masukkan. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Halo, Abang. Apa kabar?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah yo. Bang Hagar nges lagu nesa pada dija uat lagu saya kado sikam siap kon uat lagu anda ni Imam S. Arifin jandaku kado sina uat Siti Badriah bikin candu jama duo anggrek Mas Buloh. Bikin candu, wadaw. Oke, Bang.
1: Bunda Ras jaga bayar. Mamah Liwa jalan kembar. Dan wajib di program. Buat candu. Dan barang pun timur. Jadi apa? Sekarang. Sekarang. Sekarang. Nodin di Palau Seperti, Jansen Palau Gajah Baca, Baca Baca Tani, Mama Uki, Datu Asyik, Kegiliran, Ramli di Waikanan, Epa Waikanan, Epa Timo Waikanan,
0: Iya,
1: Yuta Waikanan, Ezek Teluk, Pak Jerman di Waikanan.
0: Oke.
1: Terima kasih ya.
0: Iu Bang Senen, sama-sama.
1: Salam sehat selalu.
0: Amin, Allahumma amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Senen. Kadu gabung ya di 255112. Untuk Minak Muaki yang masih ingin juga bergabung, boleh ya Minak Muaki di 255112 ataupun juga di WhatsApp Pro 4 di 08 11720985. Ada siapa lagi nih? Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana ini?
2: Lek Trimo di Waikanan, Mbak Amelia.
0: Lek Trimo di Waikanan, ya, gimana kabarnya?
2: Amelia.
0: Iya, gimana kabarnya?
2: Baik-baik, tapi panas juga sekitar Waikanan ini, mentar sekali.
0: Iya ya, sama di sini juga.
2: Ya? Lagunya apa aja, Mbak Amelia?
0: Lagunya di sini ada apa ya? Ada Jandaku, ada Bikin Candu, sama Mas Buloh.
2: Mas Buloh aja.
0: Mas Buloh aja, ya. Boleh deh.
2: Kirim salam, Mbak, ya.
0: Iya.
2: Senin tadi selamat siang. Selamat siang. Ada Kipas Haratnya Mas Jelpa juga selamat siang. Mas Harman selamat siang. Mbak Eva Kika Suwi juga selamat siang. Pak Elvin selamat siang. Siapa yang lupa diwakilkan itu banyak yang banyak kok. Selamat siang. Ada Pak Subir selamat siang. Terus semuanya aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Letrimo ya yang ada di Waikanan. Minak Muaki sepertinya WhatsApp-nya ini ada kendala ya. Jadi kayaknya belum bisa nih Amalia terima line telepon melalui WhatsApp. Jadi boleh telepon di 0721255112 ya. Halo, assalamualaikum. Halo.
3: Waalaikumsalam.
0: Halo.
3: Iya, halo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dari Bumi.
0: Halo.
3: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Judika.
0: Hah?
3: Judika.
0: Judika? Wah, penyanyi itu. Dengan siapa ini? Halo.
3: Iya, halo.
0: Mohon maaf, radio volume radionya boleh dikecilkan sebentar. Ya, halo.
3: Halo.
0: Oke, terputus ya. Aduh. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya pun, gimana kabarnya, Kang Maman?
4: Sehat kok.
0: Alhamdulillah sehat juga. Palbes panas nggak?
4: Waduh, giang-giang.
0: Giang-giang-giang juga ternyata ya. Ya udah, nggak apa-apa lah ya, panas ya lagi ininya lagi apa musimnya gitu ya. Halo.
4: Imam S. Arifin aja.
0: Imam S. Arifin aja.
4: Kirim salam.
0: Mau kirim-kirim salam boleh.
4: Buat Datu Abi. Buat kepada keluarga
0: di Oke, terputus ternyata Kang Maman. Ya udah, yang penting lagunya udah ya, udah dicatat gitu. Nanti diputerin ya. Ada siapa lagi yang ingin bergabung? Boleh ya di 0721255112. Untuk sementara waktu WhatsApp-nya belum bisa ya, minak muakhi. Jadi beralih ke line telepon aja. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Dan Ramlim di Waikanan Mbak Amelia.
0: Iya.
5: Apa kabarnya, sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya nih, Pak Hamzah Yusuf bukan?
5: Alhamdulillah sehat juga. Kaduh mengan kaduh.
0: Oh kaduh. Ini jejak siapa Nji?
5: Abi?
0: Jejak siapa?
5: Ramli Mbak.
0: Oh ya Allah, Bang Ramli, penyanaku Bang Pak Hamzah Yusuf. Ya Allah, Bang Ramli, iya di Waikanan ya masih.
5: Ya di Waikanan.
0: Ya lagunya apa nih? Ada Jandaku, Bikin Candu, Jamae, Mas Buloh.
5: Oh, jandaku ajalah.
0: Jandaku ajalah.
5: Sendiri mau cari janda ajalah. Iya.
0: Oke deh. Mau kirim-kirim salam?
5: Sendiri terus nih.
0: Lanjut.
5: Apa, Mbak?
0: Mau kirim-kirim salam?
5: Salam-salamnya buat Bang Senen tadi ya, selamat pagi. Jadi terima juga ya, ada apa bolo-bolo, ada apa ada kita sama, ada yang di Jambi kalau yang di Jambi ya, selamat siang juga, lupa saya namanya. Ada yang di Obang Yusuf Jambi itu. Apa lagi kira Abang Erin ya, Bibi, ada Bang Bajarwo ya.
0: Iya.
5: Siapa lagi kira-kira? Mama di lagi makan kembar.
0: Iya.
5: Ini gawat Mbak.
0: Oke deh, siap.
5: Semoga diberi kesehatan.
0: Amin. Amin.
5: Dilakukan segala urusannya Mbak Amir ya.
0: Amin.
5: Atas waktu ini.
0: Iya.
5: Terompat suara budaya Lampung. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih ya untuk Bang Ramli yang juga sudah bergabung di line telepon di acara Prodang Dut ya. Kira-kira masih bisa nggak kita? Oke, masih bisa. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, Mbak Amalia, Isinan Munir, Dewa Ikanan.
0: Apa kabar?
6: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat, iya.
6: Pilaguna, Mbak Amalia, pilaguna.
0: Lagune uat bikin candu uat jandaku jama masbuloh.
6: Oh. Ngebebai si jandaku sebenarnya, Pak.
0: Oke okay deh, siap.
6: Sebab Jawa Ustadz-Ustadz, Mbak Amalia, kalau kita kawin janda itu besar itu pahalanya.
0: Oh, no, kedo.
6: jadi ganjaran ataupun amalnya itu dibandingkan dengan gadis biasa dengan janda itu bagus yang janda besar ini apa amal.
0: Jadi aduh bisaan aja nih.
6: Salam-salam ya.
0: Iya.
6: Salam-salam untuk Bunda Tambak, kemudian Sultan Suwai, kepada Bang Pendi,
0: Inilah
6: sewa di Bandar Lampung, di Lampung Tengah, Lampung Timur, kemudian di Kota Agung, ya. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
6: Sinan Munir, keberadaan Sinan Munir di Kota Lampung, ya. Setelah 2025, ya, 2026, ya. Memeriahkan acara di Bandar Lampung, itulah tujuan kita ya, namanya budaya Lampung.
0: Iya.
6: Kemudian juga izinan juga kalaupun apa itu mutiara pagi ikut juga bergabung dengan ustadz-ustadz kondang kita yang
0: di
6: Lampung ya. Pasti kita menanggapi izinan baik gitu ya. Karena kenapapun izinan yang tanyakan tidak keluar dari tema ya. Ya, buat apa Mbak Malia kita masalah tangga sebelah itu repot pula itu kan ustadz ngacu menjawab kan sesuai dengan tema. Jadi itulah kenapa kita kan siaran RRI ini kan bukan hanya di Lampung, bahkan di 38 provinsi, bahkan mancanegara itu mendengar kita. Jadi kita harus tunjukkan, pokok pertama kita yang menanya ini kan menunjukkan mutu dan kualitas kita ya, demi kebaikan kita. Kemudian yang ada dua kanan salam juga ya, yang ada di 15 kecamatan semoga sehat
0: selalu. Amin.
6: Ya. Yang di Ukur Timur demikian juga ya, semoga sehat selalu. Kemudian untuk Mbak Amalianya terima kasih ya, salam dengan keluarga semoga sehat selalu.
0: Iya.
6: Assalamualaikum, berupat Bandar Lampung budaya.
0: Iya pun.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Isinan Munir. Saya Kadu gabung munih di Prodangdut ya. Baik, kita menak muahi ham kedengin kupai say lagu Kadu Sina dilanjutkan dengan kumandang azan asar pada pukul 15:20 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Perempat FM, suara budaya Lampung.
7: Aku kangen kamu, gak usah ngilang melulu, cukup kamu datang dulu, biar

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
9: Perbedaan bahasa. Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita

0: nian gonana beras di hulu penuh nian kudu kutu Susi. Agam dipalah nikuna.
1: Niku so aneh-aneh beras kutu cawa ke kutu. Iya mah api-api lah sekedah makai beras kini nambah lo nambah seko penampilan ko. Haga pandai niku haga dipanya.
0: Agam dipasih niku sih.
1: Emang yang gue mau mak cerita kodo kani sendiri kisi kawa kegiatan di balai pekon.
0: Kegiatan api, wih kegiatan api.
1: Heh, mak nyerita do enggo mau zaman niku. Hinji kan kani sinji saat ni sekam ibu-ibu inje haga nutuk pelatihan sulam jalin kepang lu medi di balai pekon.
0: Nutuk kuda.

0: kelapa-kelapa ketinggalan.
1: Sulam Jalin Kepang merupakan kreasi sulam yang berasal dari pengembangan motif sulam usus. Ciri khas dan keunikannya, teknik jalinan tangan melibatkan proses menjalin benang dengan tangan yang sangat

0: line telepon NEYU di 0721255112 ataupun juga di WhatsApp Prompat di 0811720988 ya. WhatsApp Pak Nji, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa, Bu? Tumben terakhiran ya. Nih.
1: Ya, Pak.
0: Biasanya awal.
1: Iya, kayak mana mau awal orang teleponnya dicabut. Ayo.
0: Loh, kok dicabut? Ya enggak dong. Kalau seandainya dicabut, kan? Berarti kan enggak bisa terima telepon.
1: Enggak berdering, Ibu.
0: Oh, enggak berdering. Ya udah. Ya udah, enggak apa-apa.
1: Memangnya nomor berapa, Bu?
0: Terakhir di sesi yang pertama.
1: Mati sampai hati dirimu, Bu. Aku sudah bercermin ya kan, sudah terakhir lagi. Wow.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Emang jalannya ecelah. Oh. Bang Abdul mau dengerin lagunya siapa?
1: Hari ini aku mau ngedengerin dari Nur Halimah yang Matahariku, ada nggak, Bu?
0: Matahariku.
1: Iya.
0: Emang kenapa mataharinya?
1: Mendung.
0: Enggak, di sini panas.
1: Enggak, di sini mendung, Bu.
0: Tadi katanya panas, kata Bang Ramli.
1: Ya, dia dibajet, tadi bardat, ya beda.
0: Oh, lalu. Beda ya. Oke, ya, deh.
1: Jaraknya lebih dari 10 km, Bu, jaraknya.
0: Oh, gitu?
1: Iya, dia dibajet, tadi bardat, ya beda lah.
0: Oh, beda. Ntar dicariin, mau kirim-kirim salam dulu enggak?
1: Ya, salamnya untuk bapaknya, selamat sore Om Airin, selamat sore. Ada untuk Edo ya, selamat sore, dan salam support bagi spesial buat Ibu ada.
0: Oke, tadi apa judulnya?
1: Matahariku.
0: Matahariku.
1: Iya, dari Nur Halimah.
0: Ada tah?
1: Ada lah.
0: Oh, ada.
1: Ada.
0: Ada.
1: Ada.
0: Iya, ada.
1: Nah, ya,
0: ada. Ditunggu. Oke deh, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, minak muakhi di sesi yang pertama ini udah selesai ya. Amalia terima teleponnya. Nanti setelah waktu jam 16 ya, Amalia buka kembali line telepon di 0721255112. Tapi sabaran nih ya, pokoknya nanti Amalia buka lagi line teleponnya setelah waktu jam 16. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Prompat FM, suara budaya Lampung.

0: herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

Satu, berupaya mematangkan percepatan transformasi digital dalam tata kelola birokrasi dengan penerapan sistem online single submission risk-based approach yang dilengkapi service level agreement. Sekretaris Kota Metro menegaskan bahwa hal tersebut menjadi kunci utama untuk memberikan kepastian waktu dan kemudahan perizinan bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Digitalisasi perizinan bukan sekedar mengalihkan proses manual ke komputer, melainkan langkah nyata dalam memangkas alur birokrasi yang panjang dan tidak efisien. Mekanisme teknik tersebut yang diterapkan dalam sistem perizinan berbasis risiko. Setiap tahapan proses perizinan kini memiliki standar batas waktu yang terukur dan transparan. Mekanisme ini memastikan permohonan masyarakat tidak tertahan lama di satu meja. Beranjak Mit Informasi Saibahi,

Badung Bali mengatakan kompetisi selancar internasional yang diselenggarakan di Pantai Padang-Padang berkontribusi dalam meningkatkan sektor pariwisata khususnya sport tourism setempat. Kegiatan Rip Curl Cup Padang-Padang ke-23 tidak hanya sekedar kompetisi olahraga melainkan sekaligus sebagai sarana promosi pariwisata berbasis olahraga yang sangat efektif bagi Bali secara umum. Bupati Badung mengatakan kompetisi selancar itu bersama berbagai kegiatan berskala internasional lainnya serta momen high season akan mampu menggenjot kunjungan wisatawan ke Badung hingga akhir tahun. Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung berbagai kegiatan internasional dan mengatasi kemacetan di kawasan itu, pihaknya saat ini juga sedang membangun akses jalan baru dari Labuan Said menuju Jimbaran. Perwakilan Rip Curl mengungkapkan ajang tersebut diselenggarakan untuk memberikan kesempatan bagi peselancar lokal untuk bersaing di level internasional. Demikian Wakca jam 16, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

Ya, menamu akhirnya dekan caso nyini di papun janganan kuti Amalia moloh luo tia kali sinji pagun di Prodangdut di 88,5 MHz ya. Untuk edisi hari ini hari Senin tanggal 3 Agustus 2026 ya. Untuk menamu akhirnya yang ingin bergabung, Amalia buka kembali line telepon di 0721255112 atau di WhatsApp Prompat di 0811720985 ya. Untuk minat muaki yang ingin kirim-kirim salam gitu ataupun juga pengen dengerin lagu dangdut kesayangannya, boleh ya minat muaki. Amalia buka line telepon kembali hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Kalau belum ada yang masuk kan, ya udah minat muaki kita dengerin dulu lagunya, lagu-lagu yang sudah Amalia siapkan di sore hari ini ya, sambil menemani minat muaki. Barangkali ada yang sedang dalam perjalanan pulang ke rumah gitu ya, setelah seharian beraktivitas gitu, atau barangkali yang baru aja mau beraktivitas di sore hari ini. Mudah-mudahan lagu-lagu yang diputarkan di sore hari ini juga bisa menambah semangat minat muaki semuanya.

0: Amalia buka line teleponnya di 0721255112 ataupun juga di WhatsApp Rompat di 0811720985. Amalia ke WhatsApp dulu, ada Pak Hamzah Yusuf di Jambi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore. Sore juga lagunya Ikutan Aja. Salam-salamnya untuk Mbah Jarwo, Datu Atin, Bang Senen, Afin Bolo-Bolo, Bang Basir, Bang Caniago, Bang Pendi, Bunda Samba, dan untuk semua fans Prompat Bandar Lampung tanpa terkecuali. Selamat sore. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Amin. Untuk Mbak Amalia, selamat sore. Iya, sore juga ya. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin. Semoga doa yang baik juga akan mendapatkan balasan yang baik juga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang mau ditanya, nanti malam acara belajar Sumba berdendang RRI mana gitu ya. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Hamzah Yusuf di Jambi ya, sudah bergabung di Prodangdut. Aduh, Amalia harus lihat jadwal dulu nih. Belajar Sumba berdendang nanti malam itu, ini tanggal berapa sih? Tanggal 3 Agustus ya. Bengkulu ya, Bengkulu. Jadi boleh dengerin lewat RRI digital, baik itu di Bengkulu ataupun juga di Bandar Lampung ataupun juga Palembang gitu ya, atau di Sungai Liat atau bahkan di Jambi itu juga ya. Ya udah, Bina Mulki, kembali Amalia buka line telepon ya di 0721255112 ataupun juga di WhatsApp Rompat di 0811720985. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun
0: iya pun, gimana
1: kabar Mbak Amalia Jayadi?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya? Kami. Gimana sebaliknya?
1: Ya makin ganteng aja saya juga.
0: Aduh, endul.
1: Soalnya tampan rupawan.
0: Asik, tampan rupawan. Ya. Oke deh, di baik.
1: Para perawan.
0: Oh.
1: Iya,
0: waduh.
1: Habis ngoprah juga saya ini.
0: Kenapa?
1: Habis muter-muter musik.
0: Muter-muter. Kenapa diputer-puter? Iya.
1: Yo,
0: oh gitu.
1: Oh, iya, nanti ada lomba soalnya 17 ini nih, mau ikut lomba.
0: Waduh, jadi mau ikutan lomba.
1: 50 juara pertama.
0: Wah. Wah. Masya Allah.
1: Kan aku juga opera ikut-ikutan sama operator yang di itu RR.
0: Oh iya.
1: Oh iya dong.
0: Oh keren.
1: Ikutan Bang Reja.
0: Oh
1: iya, yo keren, keren peng. Keren, tapi keren peng. Renteng,
0: bisa aja nih. Oh, ya. Ya Allah.
1: Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim.
0: Eh udah, Kang Apin mau dengerin lagunya siapa? Lagunya ada. Lagunya
1: kalau ada Mbak Melia yang nyanyi.
0: Aduh, jangan nanti pada kabur.
1: Jadi biarin aja dia kabur, aku enggak bakal kabur. Berarti kalau dia yang kabur pastinya itu.
0: Aduh, nanti pada kabur. Orang pada tutup saya, tutup gitu. Telinga gitu kalau seandainya Amal yang nyanyi.
1: Tutup telinga. Buka hati, buka pintu telinga juga. Orang kabur Mbak Mila Jayadi nyanyi berarti telinganya itu beres.
0: Gitu ya.
1: Kayak gini.
0: Masya Allah, aduh.
1: Kan gitu.
0: Lagunya ikutan aja boleh. Ya. Iya.
1: Malam lah, bujang mandiri.
0: Asik.
1: Buat Mbak Mila Jayadi ya, makin hari makin cantik alami. Jangan lupa mandi pagi, sarapan pagi. Sehat-sehat mandi nonton panjang umur panjang rezeki dan selalu dengan ilahi roti.
0: Amin.
1: Bapak Ferry Widodo ya, sama itu ya. Bapak Ferry Nuryadi. Sama siapa, Bang Leon ya, Bang Leni Rawan, sama itu Mbak Nona Karisma Bang Reja ya, sama jalanin keluarga besarnya aja lah, sama itu Mbak Melia udah Kenurul bilang susi ya untuk semua, aja Pak Juwita ya, pokoknya yang biasa pin salamin, salam sehat semuanya ya.
0: Oke deh. Soalnya
1: aku juga buru-buru nih.
0: Oh mau kemana?
1: Bukan diburu-buru lagi, hutang buka. Bukan diburu-buru bukan.
0: Oh mau kemana?
1: Mau kamu berduaan sama yang
0: mau. Oh ya ampun, mau pacaran dulu gitu ya?
1: Mau curhat.
0: Oke deh.
1: Ya satu salamin saya selalu semuanya.
0: Oke.
1: Pokoknya tidak mengeluarkan rasa hormat, tapi pokoknya yes untuk semuanya.
0: Oke deh.
1: Spesialnya buat ayang tersayang yang saya naik-naik pak ya.
0: Oke. Oke siap.
1: Ikut aja.
0: Oke siap. Oke, baik.
1: Heeh. Sehat ya.
0: Iya.
1: Rodangdut Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baikun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Apin ya, buru-buru katanya gitu ya. Ya udah, minat muakhi yang lain yang masih ingin bergabung ya, masih boleh kok. Masih Amalia buka line teleponnya hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat, masih di Prodangdut ya. Jadi kalau seandainya minat muakhi pengen banget gitu ya dengerin lagu-lagu dangdut kesayangan minat muakhi, boleh nih di ikutan di acara Prodangdut ya, di hari ini, hari Senin, tanggal 3 Agustus 2026, hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ngomong-ngomong soal bulan Agustus ya, di tempat minat muakhi udah ada imbauan belum sih, ataupun juga pengumuman gitu ya, kalau seandainya di setiap rumah itu diwajibkan untuk pasang bendera, karena bulan ini kan bulan kemerdekaan gitu ya. Jadi oke, okay. Iya, jadi udah jadi kebiasaan begitu ya, di Indonesia. Jadi setiap rumah itu pasang bendera gitu kan. Kalau di tempat Amalia sih udah ini ya, udah dari akhir bulan tuh di umuminnya kalau seandainya setiap rumah itu wajib untuk memasang bendera merah putih di depan rumahnya gitu ya. Minat muakhi, kalau seandainya belum ada yang ikutan lagi atau gabung lagi, ya udah kita dengerin dulu ya lagunya, dan nanti Amalia masih terus temani minat muakhi di Prodangdut.

ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simpel, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.

kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan

dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

antara semua senjata tradisional Lampung, inilah senjata yang paling sering digunakan, bahkan hingga saat ini. Candung merupakan perkakas rumah tangga yang selalu digunakan ketika berladang, bekerja di dapur, maupun untuk melindungi diri ketika tengah berada di hutan. Candung adalah sebilah golok biasa, panjangnya sekitar 30 sampai dengan 50 cm. Dengan bilah terbuat dari baja atau logam lainnya, sementara gagangnya terbuat dari kayu. Berdasarkan kegunaannya, candung dibedakan menjadi 3 jenis. Di antaranya, candung rampak alu, digunakan di dapur atau untuk keperluan sehari-hari. Candung kawik, digunakan pria untuk bekerja. Candung lancip, digunakan untuk keperluan khusus seperti menyembeli hewan atau berperang. Lampung pesisir, candung juga disebut dengan nama ladung.

adalah sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau Warisan Mahakarya Dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Sebegitu pentingnya pagelaran wayang, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan wayang menjadi salah satu identitas utama budaya Indonesia.

0: Rompat FM Suara Budaya Lampung masih di Prodangdut untuk edisi hari ini ya, hari Senin tanggal 3 Agustus 2026. Yang belum bergabung dan mau bergabung gitu ya di Prodangdut, boleh ya minak muaki di 0721255112 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811720985. Kita sudah ada yang masukkan ini, ada Edo. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, tapi pun.
0: Iya pun, gimana kabarnya dok?
1: Mak sehat lah.
0: Cak, mak sehat lah, Pi.
1: Lu cak jeno ditunggu-tungguan WhatsAppnya, bang mak jatuh ternyata.
0: Iyu ya jeno ya, kidang alhamdulillah gantak aduh.
1: Alhamdulillah, aja pay agak mulang. Monitor tenging-ninging, ya aduh nelfon pay.
0: Ah, iyu jeno mak monitor.
1: Amat, dom.
0: Cak pedom.
1: Ini kedokok nih kan luar kantor.
0: Oh ganteng aduh mulang.
1: Ada pai-pai ngatuhun.
0: Oh ya Allah. Pak Yuki dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Tapi lagune.
0: Lagune di DJ Uwat Dahsyat. Uwat cinta dalam derita jama ajari aku Tuhan.
1: Nah, ajarin aku Tuhan lah.
0: Oke, siap.
1: Soalnya hamba-hamba ini media sempurna, wo.
0: Iyulah, ham kan manusia.
1: Bol. Aduh, salam deh, makasih Wai Kanan, yu, wo.
0: Iyu.
1: Ayah Ramli, ayah Abdullah paling ganteng di Wai Kanan. Mat Atu Ponita, unyin penyiar di Wai Kanan, semoga selalu sehat. Makasih unyin nego lah, wo.
0: Oke, siap.
1: Spesialnya makai nenek gawah yo.
0: Nenek Serati yo.
1: Betul, jema anak upu nih, sama Kak Meli. Sama Wah Putri dan Udo.
0: Oke, okay,
1: double spesial nih buat keluarganya Wah Amalia. Semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Selalu dilancaron rezeki nih.
0: Amin.
1: Niat rezekinya sekeluarga semoga cepet-cepet dijabah. Ketongnya lagi full kan Wah?
0: Api?
1: Kantongnya lagi full kan?
0: Alhamdulillah agauh lah.
1: Ya alhamdulillah. Pai tanggal 3 kan, wo.
0: Iya, alhamdulillah gaoh di tanggal 31 alhamdulillah, tanggal 15 alhamdulillah, ya kan.
1: Kita tanggal 31 deh alhamdulillah.
0: Iya,
1: di tanggal 1 alhamdulillah.
0: Oh, anjak nada nih, saya sumang yo. Oh.
1: Yo, iya deh, wah, makasih ya, wah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apun. Oh, anjak nada ketine saya sumang ki Edo Cawa alhamdulillah ne biasa gawa alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah. Ketine itu di awal bulan. Wat-wat gaoh Edo Njisa, ya Allah, ya Allah. Ada siapa lagi yang ingin bergabung? Halo, assalamualaikum. Oke, ternyata terputus. Gak usah malu-malu ya, minak muaki. Kalau seandainya mau gabung di Pro4 ini, telepon-telepon aja gitu ya. Enggak, ini kok enggak nyubit kok aku. Tenang aja. Ada WhatsApp lagi. Oh, pesan. Oh iya, Pak Hamzah Yusuf, terima kasih ya. Katanya mudah-mudahan nanti malam bisa gabung di Pro4 Bengkulu. Kalau tidak bisa gabung, kirim pesan singkat atau chat. Oke, boleh. Iya, terima kasih. Terima kasih juga ya dari Pak Hamzah Yusuf di Jambi. Terima kasih ya sudah bergabung tadi juga di Prodangdut. Dan Amalia ini masih kasih apa ya kesempatan nih ya untuk minak muaki yang kadangan katanya suka ngeluh gitu ya, susah gitu mau gabung ke Pro4 ini gitu ya. Jadi kalau seandainya nggak bisa lewat telepon ya bisa juga lewat WhatsApp gitu ya. Kalau seandainya WhatsAppnya nggak bisa ditelepon ya udah lewat pesan WhatsApp juga bisa ya, minak muaki di 0811720985. Ya udah minak muaki, kalau seandainya nggak ada yang mau ikutan gabung lagi ya udah Amalia tutup ya line teleponnya. Terima kasih yang sudah bergabung di Prodangdut untuk edisi sore hari ini. Dan selamat sore juga untuk Minak Muaki yang baru saja mendengarkan siaran program 4 melalui RRI Digital. Mudah-mudahan lagu-lagu yang diputarkan ini bisa menemani suasana sore hari Minak Muaki semuanya. Tetap bersama Pro 4 FM karena Amalia masih akan terus menemani Minak Muaki hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Enjoy today, Mak Cik cantik kali loh pagi hari ini lah begincu. Merona Nia nih tuan na bibir, Masya Allah.
1: Lah. Siapa nih? Ngaros kan nana? Caknya decak kan ya, Mak Cik. Saya tahu lenya awet tu day awet tu day yo.
0: Ngaros kan? Lah, ngaros kesakan kok kantongnya luar kan? Aduh, oh iya, bukan Mak Ci, aduh, jadi siapa, nak? Oh, Minan, Masya Allah, maafkan kali loh, jadi I lupa, Minan. Habisnya Mak Ci tuh cantik kali loh, bibirnya merenah mak itu, nak, Masya Allah. Oh iya, Minan, I baru sampai nih, lah seminggu di tanah air Indonesia.
1: Ya Allah, ngaros, maknya ka sekali, nyak, cantik kok berubah lamon, yo. Mau danya ke gogoniku kerja di luar apa 2 tahun ha lupa bahasa lepung ino segelak ni lepung titok melayu mak ketihu sa
0: please you know ai kan habis dari luar negeri jadi ya wajar lah kalau bahasa ai itu jadi berubah-ubah campur-campur mak ini
2: sangun mak salah kam menguasai bahasa Inggris apalagi ngegunakan bahasa Indonesia kidang dang lupa jama bahasa daerah.

0: Selamat pagi Bu Bidan.
1: Selamat pagi. Ada yang bisa dibantu? Loh, itu anaknya kenapa nangis?
0: Aduh Bu, tolongin dong. Ini, maaf ya Bu Bidan, anak saya rewel sejak semalam.
1: Loh, kok anaknya ini kenapa anaknya kurus sekali ya Bu ya?
0: Aduh, emang kenapa Bu kalau kurus begini Bu?
1: Iya, ini biasanya indikasi kekurangan gizi loh Bu. Ini takut bisa stunting anaknya kalau seperti ini.
0: Hah? Stunting? Aduh, anak saya bisa stunting. Emangnya stunting itu apa Bu Bidan?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan atau infeksi berulang atau kronis yang terjadi dalam 1000 hari pertama kehidupan. Penuhi gizi anak Anda agar tidak terjadi stunting mulai dari dalam kandungan. Siapkan generasi dari sekarang untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045.

Muakhi Kepala Kantor Basarnas Provinsi Lampung mengatakan bahwa pihaknya terus memperkuat edukasi kepada masyarakat guna meningkatkan langkah mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi erupsi Gunung Anak Rakatau. Edukasi yang diberikan kepada masyarakat yakni mengenai tata cara melakukan penyelamatan diri saat terjadi erupsi Gunung Anak Rakatau. Selain untuk menyelamatkan diri sendiri, edukasi ini juga membekali masyarakat agar dapat membantu evakuasi keluarga atau warga sekitar sebelum tim Basarnas, TNI maupun petugas lainnya tiba di lokasi. Edukasi tersebut diberikan kepada masyarakat yang memiliki lokasi cukup dekat dengan Gunung Anak Rakatau dan berpotensi terdampak bila erupsi terjadi. Langkah antisipatif tersebut harus terus dilakukan dengan unsur terkait secara berkelanjutan dalam rangka penguatan mitigasi, sehingga bila kejadian kedaruratan terjadi dapat meminimalisir korban serta dampak negatif lainnya. Beranjak mit informasi Saibahi, ajang Muria Trail Run 2026 yang berlangsung di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah menjadi bagian dari upaya memperkuat sektor sport tourism sekaligus mempromosikan potensi wisata alam Pegunungan Muria Kudus. Bupati Kudus mengatakan ajang lari lintas alam ini memiliki peminat yang banyak dari berbagai daerah. Tercatat ada 500 peserta, sehingga mereka bisa menikmati keindahan alam Muria sekaligus turut mempromosikannya kepada masyarakat luas. Ratusan peserta tersebut terbagi menjadi beberapa kategori, yakni 8 km, 15 km, 30 km, dan 45 km. Ia berharap ajang Muria Trail Run ini mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pengembangan sport tourism. Kehadiran peserta dari berbagai daerah diyakini dapat meningkatkan kunjungan wisata sekaligus juga menggerakkan sektor usaha lokal. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kudus turut ambil bagian dengan mengikuti kategori 8 km. Bupati turut mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan selama mengikuti perlombaan, karena keindahan alam Pegunungan Muria merupakan aset yang harus dijaga bersama agar tetap dapat dinikmati generasi mendatang. Demikian Wakca jam 17, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Suunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya Lampung.

0: aksara Lampung dah.
1: Aska?
0: Bahasa Lampung dah.
1: Kalau begitu coba Aska tolong sebutkan nak nama anggota tubuh dalam bahasa Lampung.
0: Kepala, kudu, telinga, cuping, tangan, culu, kaki, cukur.
1: Wow, ternyata ada pinter nanya bunda ya. Coba Azam, tolong kamu sebutkan aksara Lampungnya Jam.
0: Kak.

belajar bahasa dan aksara Lampung itu karena ini merupakan aset kekayaan budaya kita dan sesuai dengan Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang pelestarian dan juga pembelajaran bahasa Lampung sebagai

dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mina mewakili pembelajaran bahasa daerah saat ini punya warna baru ya di tengah gempuran tren budaya modern. Nah, di lingkungan sekolah nasional plus seperti SMP, SMAK, BPK Penabur Bandar Lampung, di mana percakapan biasa menggunakan bahasa Inggris. Namun, pelajaran bahasa Lampung atau bahasa daerah ini justru hadir lewat pendekatan yang menyegarkan dan tentunya juga penuh interaksi ya. Seorang guru bahasa Lampung di sekolah tersebut, yaitu Baisa Deni, mengemas materi pengajaran agar mudah diterima oleh para siswa. Ia memulai pembelajaran dari kata perkata yang sederhana dan juga lekat dengan aktivitas sehari-hari sebelum melangkah ke pemahaman budaya yang lebih dalam. Nah, metode ringan ini

memperkuat jati diri para siswa. Nah, harapan besar juga disematkan bagi masa depan anak didiknya. Ia ingin benih kecintaan budaya ini terus melekat sehingga sejauh apapun mereka melangkah atau menuntut ilmu hingga ke luar negeri, para siswa tetap bangga akan akar budayanya dan siap mengenalkan Lampung di kancah internasional.

0: pernah bahagia hidup sama kamu. Selalu susah, susah. Gak pernah ada senangnya. Kalau begini terus, lebih baik aku minta pisah aja dari kamu.
1: Sabar sayang. Hidup sulit bukan hanya kita saja yang mengalami, tapi semua orang lagi kesusahan. Jangan dikit-dikit minta cerai, dikit-dikit minta pisah. Kamu gak kasihan sama anak-anak?
0: Tapi aku udah capek kalau harus terus-terusan kayak gini.
2: Hasil penelitian menunjukkan anak yang hidup dalam keluarga broken home memiliki perilaku menyimpang seperti pengguna narkoba, keluar sampai larut malam, bolos sekolah, dan perilaku merugikan lainnya. Kita jaga sikap, tingkah laku agar anak-anak dapat tumbuh menjadi generasi hebat.

tradisional bahasa Sunda yang memiliki jumlah suku kata dan rimat tertentu di setiap barisnya. Terdapat 17 jenis pupuh. Masing-masing memiliki sifat tersendiri dan digunakan untuk tema cerita yang berbeda. Pupuh adalah bait, aturan, lagu, tembang, dan puisi Jawa lama. Terdapat penyusunan syair dan aturan puisi Jawa lama. Pupuh terikat oleh guru wilangan dan guru lagu. Guru wilangan adalah patokan jumlah baris dari tiap bait serta jumlah suku kata atau vokal dari tiap bait. Guru lagu

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: mati kat sedup-sedup menu dijajo. Ada wat pekasem, wat pindang, wat mune cubi. Ayah aku cuba pay kuah cubiknya yo. Allah, sedup ni.
1: Ikhus tak lagi kuah cubik na susi. Bangit ni hanya ku mengandi dengan bangit keji. Mak mikir ni ku menari di atas penderitaan orang lain.
0: Tapi munih mulai katong di jala. Apa yang sengaja mu katong meni jala?
1: Hutangmu! Hutangmu bayar hutangmu!
0: Nah masalah hutang, may disang muncak nambil kakawan ni ku kutunggu-tunggunya dan bayar hutang. Tapi ni ku mak katong. Pakai katana ni ku katong jalan salah ku lagi. Sepertinya kedua niat ke bayar hutang ni maniku.
1: Tanggung jawab ni ku sa. Tanggung jawab kenyak ku katong. Segok ku duit lain memenganan ku keji ni ku.
0: Lihat tokok nganek sebangik moneh. Nah karena moneh yang bayar hutang ni maniku. Ya tapi salahnya ku nganek tokok nganek tanau.
1: Salah! Bayar pay hutang. Ampai nganek si bangi.
0: Alah, ngutang kacu tidak tembok lala niku.
1: Sebar kau niku dijanji menong. Sebar kau niku jadi liom niku.
0: Nihkan mak yang ngutang.
1: Bayar hutang sahulin. Bayar
0: apa lagi?
2: Menyelesaikan hutang bukan sekedar kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral dan ibadah.
3: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
4: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
5: Pak, masih di kantor?
4: Iya, masih di kantor ini.
5: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
4: Iya.
5: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
4: Iya, papa mau pulang.
3: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
4: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
6: Teguh Pendirian, kata

Mina Muari. Adapun titah Kuntara Rajaniti turun temurun menjadi suluh penerang adat Lampung, tempat bersandar budi pekerti dan timbang rasa. Segala laku manusia hendaklah berpijak pada piil pesen kiri, berpayung pada nemu nyimah, beralas pada nengah nyapur, serta berikat pada sakai sembayan. Maka dengan adat inilah negeri ditegakkan, mufakat dimuliakan, dan persaudaraan dikekalkan. Barang siapa memelihara adat, niscaya adat memelihara dirinya. Barang siapa menjunjung nilai luhur, maka tegaklah martabat.

sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos koban, ulos saput, dan ulos sibolang.

0: Ya, minat muakin dari kanca sunyi di papun jenganan kutip. Sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti pengajian Al-Quran yang dilanjutkan dengan azan maghrib.
1: Catatan adalah Febri Ardiansyah membacakan surat Al-Isra ayat 1 sampai dengan 5. Selamat mendengarkan.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqamam mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Pinak muakin daikan ca sunyini di papun jenganan kuti, pimpinan dan karyawan-karyawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, pinak muakin kami masih akan putarkan lagu-lagu Islami.

0: Sahabat budaya, tradisi berdiam adalah pindah rumah pada masyarakat pesisir Lampung. Maksud dari tradisi ini adalah bersyukur kepada Sang Maha Pencipta atas diberikannya rezeki menempati rumah baru. Pelaksanaan berdiam biasanya berlangsung tengah malam hingga menjelang subuh. Sedangkan alat yang dibawa secara simbolis seperti alat tidur, alat masak, lampu, Quran dan juga sajadah yang kesemuanya dibawa oleh keluarga yang ikut mengiringi budiom tersebut. Alat tidur ini menandakan mengawali tidur di tempat yang baru. Peralatan masak pertanda bahwa keluarga akan memulai kehidupan di tempat yang baru. Belanga, beras, teko, gula, kopi, serta lampu. Lampu ini dinyalakan mulai dari tempat yang lama ke tempat yang baru. Sedangkan Al-Quran dan sajadah dibawa oleh kepala keluarga yang bersangkutan. Dan ini pertanda bahwa kepala keluarga tersebut menjadi pemimpin dan imam yang baik bagi keluarganya.
1: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budayanya sendiri.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di bada-bada, karhutlah berajalela.

0: membiarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak.

kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: Ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo,
1: oh,
0: udah. Saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Pendengar, tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno.

0: malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
0: Oh no. Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.

Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

20,91 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Sekarang waktunya Rizan pamit undur diri dari pendengaran Anda. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: seberapa lama lagi sih kita berangkatnya?
1: Baik pendengar, segera kita akan bergabung bersama program 3 Dungguna mendengarkan Warta Berita.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman.
2: RUU Perampasan Aset ini akan gaspol ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun.
0: Presiden Prabowo mendukung MPR untuk menjadikan PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal Chota. Dengar inilah warta berita selengkapnya Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Dengar Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap upaya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat PRRI bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pertemuan tersebut diantaranya MPR menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Selanjutnya diskusi mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Muzani menjelaskan Presiden pada prinsipnya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman bagi lintas pemerintahan. Penjelasan itu disampaikan Muzani dalam keterangan pers di kantor Presiden usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Pokok-pokok haluan negara yang tahun lalu masih menjadi draft dan pembahasan dalam tim yang kami bentuk, dan dalam kesempatan kali ini kami menyerahkan konsep tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dan berdiskusi tentang beberapa hal kepada beliau tentang hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Inilah pembicaraan kami dengan Presiden sore hari ini. Pembicaraan berlangsung sangat baik, sangat produktif, intens, dan santai pada sore hari ini. Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman bagi lintas pemerintahan, karena PPH ini tidak dimaksudkan untuk pemerintahan sesaat, tetapi menjadi arah bagi perjalanan pemerintahan melintasi periodisasi. Sehingga Presiden menyerahkan kepada mekanisme MPR untuk menetapkan ini menjadi sebuah pedoman bagi kepresidenan berikutnya.
3: Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Lestari Murdijat mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo untuk berkonsultasi.
5: Ini konsultasi menjelang 16 Agustus ya. Nanti semuanya hadir.
3: Ahmad Muzani menjelaskan pimpinan MPR juga menyerahkan undangan kepada Presiden Prabowo agar menghadiri sidang tahunan MPR pada tanggal 14 Agustus tahun 2026. Selain itu, pimpinan MPR mengundang Presiden untuk hadir pada peringatan Hari Konstitusi yang jatuh pada tanggal 18 Agustus sekaligus hari ulang tahun MPR yang jatuh pada tanggal 29 Agustus tahun 2026. Dari Istana Merdeka Jakarta, Gandhi Avandi, RRI. Tiga tersemudara untuk Indonesia.
0: Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana dengan menyerap masukan dari pengacara senior dan masyarakat di tengah masa reses. Berikut laporan Hana Syarif.
6: Persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
7: Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum bersama dua pengacara senior, yakni Magdir Ismail dan Junifer Girsang, untuk membahas penyusunan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan, Pembahasan itu akan terus dikebut dengan menyerap masukan dari masyarakat dan berbagai pihak. Ia juga pihaknya telah mengunjungi 3 provinsi, yakni Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah untuk menyerap aspirasi masyarakat.
2: RUU perampasan aset ini akan gaspol, ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun, ya, draft undang-undang. Kita mau masukkan sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Jadi di masa reses ini, kemarin kami mengunjungi 3 daerah, Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah. Kami juga menyerap aspirasi dari masyarakat terkait RUU perampasan aset ini.
7: Sementara itu, pengacara senior Junifer Girsa mengingatkan agar RUU perampasan aset tidak menjadi instrumen penyalahgunaan kewenangan atau alat kekuasaan untuk menghabisi lawan politik. Menurutnya, regulasi tersebut harus memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam proses penyitaan dan pengelolaan aset. Ia juga mengusulkan untuk dibentuk komite pengelolaan aset yang independen.
6: Tetapi prinsipnya begini, harapan kami undang-undang ini bukan hanya untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan turunan kita ke depan. Itu yang sangat penting dulu. Sangat banyak pengalaman-pengalaman kami yang sebetulnya boleh saya katakan di luar proses hukum kebanyakan. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
7: Menurut Junifer, pihak yang melakukan penyidikan maupun penuntutan sebaiknya tidak sekaligus mengelola aset hasil penyitaan karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Ia menilai pembagian kewenangan dalam proses perampasan dan pengelolaan aset harus diatur secara jelas dalam RUU. Dengan begitu, ia berharap aparat penegak hukum tidak memiliki kewenangan yang terlalu besar dalam satu rangkaian proses perampasan aset. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, Teres Mulyara untuk Indonesia.
0: Pejabat Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan deflasi di bulan Juli 2026 menunjukkan keberhasilan dalam mengendalikan atau pengendalian harga pangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Perekonomian Indonesia mengalami deflasi pada bulan Juni 2026 yang dipicu oleh kelompok harga makanan, minuman, dan tembakau. Berdasarkan data BPS, inflasi kelompok harga bergejolak atau volatile food pada bulan Juni mengalami deflasi sebesar 1,68%. Mencermati deflasi kelompok harga pangan bergejolak, Pejabat Gubernur BI sementara Destri Damayanti menyebut hal itu sebagai keberhasilan pemerintah dalam menangani inflasi pangan. Begitu pula terkait inflasi inti yang relatif stabil menunjukkan pergerakan ekonomi yang tidak menyebabkan overheating.
9: Jadi inflasi dengan kita lihat hari ini tadi pagi kan baru dikeluarkan inflasi oleh pemerintah, dan satu hal yang kelihatan signifikan adalah keberhasilan pemerintah juga dalam menangani inflasi di volatile food, yaitu pangan yang bergejolak, di mana inflasi pangan ini cukup turun signifikan dari yang bulan lalu di atas 5%, sekarang di level 2,5%. Dan untuk inflasi inti yang benar-benar menggambarkan aktivitas ekonomi itu tetap berada pada posisi yang stabil di level 2,76%.
8: Seperti diketahui, BPS hari ini mengumumkan terjadi deflasi 0,14% di bulan Juni 2026. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, deflasi utamanya dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
10: Adapun kelompok pengeluaran pendorong deflasi bulanan ini terutama pada makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,89%. Dan kelompok tersebut memberikan andil deflasi sebesar 0,26%.
8: Adapun komoditas yang memberikan kontribusi deflasi adalah bawang merah, cabai merah dan cabai rawit, telur ayam ras, tomat, jeruk, serta emas dan perhiasan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kepedulian terhadap lingkungan guna mendukung penanggulangan karhutla yang puncaknya diprediksi pada Agustus hingga September 2026. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi dari RRI Banjarmasin.
11: Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai.
12: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan, di kota Banjarbaru. Dalam kunjungan tersebut, Menko Polkam mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, serta para relawan dalam menangani kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah. Ia juga mengingatkan bahwa penanggulangan karhutla tidak dapat dilakukan pemerintah semata. Seluruh elemen masyarakat diminta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan, serta mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla tanpa mengedepankan kepentingan pribadi.
11: Ini adalah pekerjaan kita semua. Saya minta pada pers juga ajak masyarakat kita untuk peduli ini. Ini peduli lingkungan. Kalau bicara soal lingkungan adalah masalah keselamatan manusia. Itu ya, tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai, ini saya tidak mau, ini bukan tanah saya, tapi ini adalah untuk kepentingan semua. Maka unsur tagana, semua unsur yang terlibat di sini, apa masalah kekuatan.
12: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Selatan mencatat Kota Banjarbaru masih menjadi wilayah dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla yang cukup dominan. Kondisi tersebut membuat Banjarbaru masuk dalam area prioritas penanganan karhutla pada musim kemarau tahun ini. Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra, mengatakan penetapan Banjarbaru sebagai wilayah prioritas didasarkan pada tingginya potensi dan frekuensi kejadian karhutla.
13: Kerja Bapak Menko Polhukam hari ini melihat cara kerja kita, melihat kondisi penampakan di daerah kita, dan juga melihat fasilitas-fasilitas yang kita miliki. Intinya beliau berpesan utamakan keselamatan personil, tanggulangi kejadian apabila mulai muncul, jangan sampai membesar, dan jangan sampai dibiarkan tidak teratasi dengan baik. Memang sampai dengan saat ini di Kalimantan Selatan memang terbanyak masih di wilayah Banjarbaru ya.
12: Sampai hari ini sudah sekitar 500 kejadian karhutla di Kalimantan Selatan, dan seluruhnya berhasil ditangani. Sedangkan pertanggal 29 Juli 2026, luas lahan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mencapai 994,30 hektar.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menerima 14 pengaduan etik dan pengawasan terhadap 2093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK selama semester pertama tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Chairul Umam.
14: Total terdapat 2093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK.
15: Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menerima 14 pengaduan etik selama semester 1 tahun 2026. Dan juga Dewas telah melakukan pengawasan terhadap 2093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK. Ketua Dewas KPK Gus Rizal mengatakan laporan tersebut merupakan bagian dari komitmen lembaga dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan KPK. Gus Rizal menjelaskan Dewas memiliki 5 tugas utama, yakni melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, menyusun kode etik, menerima laporan masyarakat, menyelenggarakan sidang etik, serta melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK.
16: Kegiatan pengaduan semester 1 ini ada 3 pengaduan, kemudian 6 kali rakorwas, kemudian pengaduan non-etik 65, kemudian pengaduan etik 14, sosialisasi dan pembelajaran KKPK 5, dan rekomendasi evaluasi 39.
15: Sementara itu, anggota Dewas KPK Beni Mamoto juga mengatakan bahwa pengawasan difokuskan pada penanganan laporan masyarakat, pemantauan kegiatan penindakan dan pencegahan, serta tingkat kepatuhan terhadap prosedur hukum. Jumlah tersebut terdiri atas 762 pemberitahuan penyadapan, 232 penggeledahan, 1093 penyitaan, dan 6 surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Dewas juga mencatat masih terdapat 282 pemberitahuan yang disampaikan tidak tepat waktu.
14: Total terdapat 2093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK pada semester 1 tahun 2026.
15: Selain itu, Dewas juga mencatat terdapat 2 sidang etik yang berlangsung selama semester 1 2026, termasuk satu perkara yang merupakan kelanjutan dari pengaduan pada 2025. Dewas juga turut menyampaikan 39 rekomendasi evaluasi kinerja yang mencakup bidang pendidikan dan peran serta masyarakat, pencegahan dan monitoring, penindakan dan eksekusi, serta kesekretariatan jenderal. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, advokat pendamping terdakwa berinisial HL, Febri Diansah, menyampaikan bukti terkait dugaan akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra yang diduga melibatkan pegawai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
17: Petrus Chandra selaku Direktur Utama PT Inti Nusa Sejahtera akan menyerahkan hak kepemilikan atas 30% saham kepada Christian Sihotang, anak dari Henry Sihotang yang merupakan pegawai LPEI.
18: Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT PAS, Edward Agus, mendengarkan terdakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond menyampaikan bukti-bukti terkait keterlibatan manajemen dan beneficial owner PT Tebo Indah yang baru. Febri Diansa selaku advokat pendamping Handoko Limahau dan Liu Raymond menyatakan ada indikasi penyalahgunaan jabatan dalam akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra. Febri juga menyampaikan ada aliran dana PT Tebo Indah ke pemilik yang baru.
17: Terdapat aliran dana untuk kepentingan pribadi dari rekening BNI 1369 dan seterusnya atas nama PT PAS dengan total 56,4 miliar rupiah. Terdapat aliran dana dari PT Tebo Indah ke rekening BNI PT PAS dengan total 232,8 miliar rupiah. Jadi dana dari Tebo Indah itu dialirkan dulu ke PT AIS. Dari PT AIS lah kemudian dana ini digunakan untuk kepentingan pribadi Petrus Chandra.
18: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Erlan Butar-Butar, mengatakan bukti-bukti yang disampaikan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa berbeda dengan peristiwa tindak pidana korupsi yang terjadi.
19: Fokus kita adalah pinjaman uang dari PT Tebo dengan PT PAS dengan manajemen yang lama, yaitu sampai tahun 2020 kan sudah kelima. Akhirnya apa? Macet yang uang yang diberikan oleh LPI, oleh manajemen lama. Dalam hari ini para terdakwa yang sekarang kita sidangin, urusannya ke PT INS, itu kan persoalan yang lain. Atau juga PT INS tidak ada menerima aliran uang sedikit pun pinjaman dari LPI.
18: Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum mendakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond telah secara bersama-sama dengan 6 pejabat Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Atas perbuatan para terdakwa, negara menderita kerugian mencapai 992,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal, Ceuta, serta memperketat pengawasan perbatasan untuk mencegah masuknya imigran ilegal dari Maroko, menyusul lonjakan penyeberangan laut. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, jumlah korban jiwa resmi meningkat menjadi 72 orang, sementara puluhan jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi di tengah operasi keamanan yang masih berlangsung. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Vietnam pada lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
20: Baik, terima kasih dan terlihat saat ini kami tengah berada di Stadion Pakansari Cibitung Bogor, Kabupaten Bogor, di mana sesaat lagi atau tepatnya pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan pertandingan lanjutan pada penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026, di mana malam ini akan mempertemukan timnas Indonesia dengan Vietnam. Ya, dan bisa kami sampaikan antusiasme sudah terlihat di berbagai sisi tribun yang sempat kami lewati di beberapa pintu. Dan dari tempat kami melaporkan, ini tepatnya di sisi kiri dari tempat kami berada, yaitu tepatnya di gate ataupun pintu 10. Antrian dari para supporter yang sudah mulai datang untuk bisa masuk ke dalam area stadion dan sudah mulai mengantri. Entah mungkin apakah Anda bisa mendengarkan saya terdengar di belakang saya, penggemar ataupun supporter ini sudah mulai menyalakan suara-suara dari kembang api. Memang ini tidak boleh dibawa masuk ke dalam area stadion, namun selama itu dilakukan di luar stadion itu masih masih tentu boleh diperbolehkan bagi penggemar, bagi mereka yang sudah mulai merasakan antusiasmenya ataupun memberikan berekspresi tentang kegembiraan untuk menyambut pertandingan yang salah satu pertandingan yang paling dinanti pada turnamen kali ini. Tentu rivalitas antara Indonesia dan Vietnam ini menjadi daya tarik tersendiri. Dan bisa kami sampaikan juga, ini beberapa saat yang lalu baru saja dirilis secara resmi daftar susunan pemain atau DSP bagi para pemain yang akan turun pada malam hari ini. 11 pemain pertama ataupun starting 11-nya diantaranya yang akan mengawal mister gawang timnas Indonesia ini diberikan atau dipercayakan kepada Nadeo Argawinata. Kemudian di barisan pertahanan dimulai dari sang kapten ada Rizky Ridho, kemudian ada Jordi Amat, kemudian juga ada Doni Tri Pamungkas, ini pemain muda yang selalu diberi kepercayaan oleh pelatih John Hartman karena punya penampilan yang cukup baik dari mulai beberapa turnamen sebelumnya. Kemudian juga ada di barisan pertahanan juga barisan tengah maksud kami, ini ada Tom Hay, kemudian juga ada Mark Klok, ada Eliana juga ada, kemudian Ragnar, Michelle Lee Baker, dan yang salah satu yang hampir saja terlewat yaitu Shane Patinama, ini salah satu pencetak gol berada di barisan pertahanan namun menjadi pembuka gol ketika Indonesia mengalahkan Timor Leste pada 31 Juli yang lalu. Gol pertama dan 3 gol yang mengalahkan Timor Leste di Thailand di Chonburi. Kemudian pada saat ini malam ini juga sebagaimana informasi yang disampaikan oleh PSSI beberapa waktu yang lalu, tiket untuk penjualan tiket untuk pertandingan pada malam hari ini antara Vietnam dan Indonesia dan Vietnam itu sudah sold out atau sudah terjual dari beberapa, terjual habis dari beberapa hari yang lalu. Itu artinya animo ataupun antusiasme dari supporter untuk bisa datang menyaksikan pertandingan ini itu sangat tinggi. Dan bisa kami sampaikan juga bahwa tadi selain supporter dari pendukung setia timnas Indonesia, ada juga kami melihat jumlah yang cukup banyak dari pendukung tim tamu, yaitu supporter dari timnas Vietnam ini sudah mulai berkumpul di beberapa titik. Dan ternyata memang bukan hanya timnas Indonesia sendiri yang supporter hadir, tapi ternyata supporter setia dari Vietnam juga mau hadir, meskipun seperti yang kita tahu Stadion Pakansari bukan berada tepat di untuk akses yang bisa dijangkau dengan cepat, tapi ini berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Itu artinya ada usaha lebih daripada supporter untuk datang menyaksikan pertandingan pada malam hari. Dan tentunya juga malam hari ini cukup akan, stadion bukan hanya diramaikan oleh pada supporter, tapi karena bertepatan dengan siang tadi itu baru saja digelar Kongres Tahunan atau Kongres Biasa PSSI yang digelar di kawasan Senayan dan pada malam hari ini para peserta Kongres itu juga akan hadir menyaksikan pertandingan antara Indonesia dan Vietnam, sehingga tentu ini akan sangat dari penonton, kemudian juga perwakilan dari ASPRO PSSI dari semua provinsi yang ada di Indonesia yang merupakan anggota dari PSSI, termasuk juga perwakilan dari klub-klub yang ada di Liga 1, maksud kami di Super League dan juga Championship ataupun Liga 2 yang ikut hadir pada malam hari ini serta asosiasi-asosiasi resmi yang berada di bawah PSSI. Dan kami masih menanti untuk tentunya dimulai pertandingan. Sampaikan lagi kembali ini di pintu 10 yang bisa kami pantau dari gate 11 tempat ataupun di area khusus media atau media zone. Ini sudah terlihat semakin ramai antrian dari para supporter yang sudah mulai memenuhi lapangan dan kami akan sampaikan lagi informasi terupdate-nya di kesempatan berikutnya. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Nia Rabdul Aziz Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Saat ini, Anda masih bersama kami, RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam berger, dimanapun Anda berada. Tentunya masih bersama kami di Waikanan malam ini. Tentunya di 103,6 MHz. Masih dari Jenitas Tengah Sumatera, Negeri Baru, Umbusmu Waikanan Lampung, di frekuensi 103,6 MHz. Bersama saya Friza, akan temani Anda tentunya di malam hari ini. Untuk edisi hari ini, hari Senin, lembaran ketiga di bulan Agustus 2026. Baru saja kita mendengarkan warta berita dari Pro 3 Jakarta tentunya. Dan kita kembali ke RRI Waikanan. Selanjutnya kita akan mendengarkan acara selanjutnya. Kita akan juga akan bergabung ke program 2. Pada Lampung kita akan mendengarkan musik, live chat, dan tentunya ada rekan kami Edit dan Elan, serta bintang tamunya di program 2 Jakarta, yaitu ada Romaria akan menemani untuk Anda semuanya. Jadi telah bersama kami di RRI Kanan, Kan Informasi dan Inspirasi. Dan tentunya selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Check ombak cunah.
1: Pre-release tuh udah banyak yang make.
0: Udah banyak yang make.
1: Oh my god.
0: Gitu.
1: Ada gak cerita-cerita yang lucu dari konten-konten yang dibikin?
0: Tadi tuh yang HTS tuh banyak.
1: Oh iya benar.
0: Yeah. Karena yang nyanyi juga pernah.
1: Oh. Bukan kita yang ngomong.
0: Cerita aja santuy kan.
2: Sharing aja.
1: Bener, itu cerita lama kan?
2: Cerita lama.
1: Bukan sekarang kan?
0: Iya.
1: Oh, iya.
0: Mancing. Nggak. Mancing mania.
2: Nggak ikutan gue.
0: Next topic.
2: Tapi ternyata banyak juga yang akhirnya nge-share story-nya atau ceritanya ke Remaria ya akhirnya.
0: Iya betul.
2: Kayak tadi banyak yang HTS tapi ternyata udah.
0: Iya, di DM banyak banget kak. Kayak kak gimana ya cara ngatasin kalau gamon, kalau misalnya dia gak tepatin waktu atau gak tepatin janji gitu-gitu. Padahal aku juga digituin, jadi gak usah nanya ke aku. Aku kan gak bisa nasehatin kamu gitu.
2: Betul, dua kata lucu, HTS putus.
0: Masih banyak nih yang kesindir nih.
1: Iya.
0: Aduh. Banyak yang kesindir.
2: Oh iya lagi gitu. Iya lagi gitu.
1: Situ HTS.
2: Iya.
1: Jadian aja kagak kok putus.
2: Tolong diklip ya, bagian itu dalam diklip ya.
1: Tolong diklip. Aduh.
2: Tapi
1: aduh.
2: Itu akhirnya jadi apa ya? Jadi sebuah ini enggak? Kamu ngerasa kayak ternyata lucu ya cerita orang-orang ya.
0: Iya benar. Aku jadi kayak apa ya? Tong ininya loh, kayak buat orang-orang cerita gitu. Jadi aku ya seru aja sih baca-bacain komen, bacain DM, seru banget.
2: Karena lagunya kayak centil gitu.
0: Centil, ada centilnya.
2: Centil banget ya.
0: Ada galaunya dikit tapi masih berharap ya kayak bisa lah ketemu gitu.
1: Oke.
2: Dia mengambil market di saat yang tepat sih.
1: Bener. Marak terjadi. Ya.
2: Marak terjadi.
0: Karena kakak lagi itu lagi.
1: Lagi. Apa tuh?
2: Udah. Tapi ya memang banyak cerita di Gen Z itu komitmen issue ya kadang-kadang ya.
0: Wow. Bukan
2: teman-teman Gen Z itu kadang kayak, aduh ngapain sih pacaran gitu. Enggak usah ketawa. Bagian bantuin gue di sini dong.
0: Yang bilang ya, bukan kita yang bilang ya.
2: Lu bagian nimpalin dong. Background kayak apa kayak gitu.
1: Gak apa-apa, lucu aja denger kata-kata itu dari lu tuh lucu aja gitu kan.
2: Ya udah ngomong deh.
1: Alright. Sekarang kita mau kepo ini soal produksinya kan ini ditulis sendiri kan?
0: Ditulis sendiri.
1: Ini clear kapan nulisnya? Udah lama kah?
0: Udah lama. Pokoknya itu aku cepet-cepet selesain sih kak karena udah rame, udah banyak yang marah-marahin aku.
1: Oh gitu. Berarti ketika yang tadi bilang setengah rilis tuh sebenarnya belum selesai lagu.
0: Belum selesai. Jadi pas aku belum selesai kak. Itu aduh aku panik banget sih sebenarnya. Jadi pas aku nulis terus hari

0: kemudian, sehari kemudian, itu kayak kita ngobrol, aku sama songwriter, aku bilang, coba-coba kali ya, upload setengah gitu kan. Itu iseng tuh, coba upload setengah. Tiba-tiba booming banget, Kak.
1: Terlalu iseng ya.
0: Langsung viral, terus kita kan kayak, waduh belum selesai gitu kan. Oh, banyak banget lagi yang harus dibikin, aduh. Yeah. Itu sih serunya di situ sih, Kak.
2: Bener, itu Gen Z banget sih.
0: Iya,
2: kalau ngikutin industri pop banget.
1: Rilis kali ya.
0: Karena aku bukan dimarahin sama netizen aja, Kak. Sama orang rumah, sama sekolah aku, sama teman-teman aku, guru-guru aku bahkan.
1: Sampai udah mana nih sisanya nih gitu.
0: Aku kayak udah sabar, Bu. Sabar, ya ada proses ya. Kalau di langsung dijegrek langsung itu rilis kan belum.
1: Itu kayaknya yang mixing juga kaget ya. Udah harus jadi nih. Belum kelar.
0: Iya, makanya benar.
2: Benar. Berarti setelah rilis itu berapa lama tuh akhirnya lagu ini selesai?
1: Full.
0: Berapa lama ya? Kayaknya sebulan setengah deh. Kayak
1: sebulan setengah. Oke.
0: Sebulan setengah.
1: Lumayan.
0: Itu cepat sih, menurut aku sih, Kak. Karena itu aku juga udah bikin visualizernya. Terus aku kan orangnya enggak gampang puas ya, Kak. Jadi kayak aku selalu take ulang-ulang biar emang jadinya maksimal gitu.
1: Oke. Tapi kamu ngerasain selama proses lagu ini ada struggle yang lumayan kayak susah nih?
0: Kalau aku apa ya, mungkin struggle-nya karena first time aku nulis, jadi aku udah deg-degan sendiri, udah overthinking, bisa gak ya. Tapi ya itu sih paling struggle-nya itu.
1: Cuma kayak aduh gue bisa gak ya.
0: Selainnya enjoy aja, karena menurut aku ini aku banget gitu, jadi aku enjoy.
2: Bener.
1: Dan berhasil ternyata mewakili para Gen Z.
2: Itu dia. Tapi gimana nih, kan Romario juga sekolah gitu kan, tapi juga nulis lagu itu gimana cara bagi waktunya dengan mengerjakan PR-PR ya kan?
0: Sebenarnya itu agak struggle juga sih, Kak, aku. Cuman emang karena dari kecil aku sekolah di sekolah yang sama kayak sekarang, kayak sekolah keluarga, jadi guru aku udah ngertiin.
2: Paham
0: aku,
2: ya?
0: Okay. Jadi yang penting aku ngerjain tugas, yang penting aku ikut ujian juga gitu. Karena teman-teman aku juga baik, kayak ini lagi pelajarin ini lu, ini di rumah ya gitu.
2: Ngebantuin juga.
0: Jadi emang pada supportive teman-teman.
1: Kok butuh joki tugas gak?
2: Gak boleh. Skripsi oke.
1: Gak boleh. Plat tuh ganti plat dulu gitu.
2: Jangan dong.
1: Jadi emang sebenarnya ini adalah sebuah tantangan juga untuk nge-balancing sekolah sama musik ya.
0: Iya, betul.
2: Tapi pernah enggak udah lagi belajaran nih, lagi di sekolah tiba-tiba kepikiran ide lirik atau nada
0: pernah,
2: tuh
0: Kak. Gimana? Pernah, Kak. Sumpah itu aku pernah. Itu pas aku lagi pengen bikin 24/7-nya aku tuh kadang suka kayak kepikiran aja gitu ke yang lain, padahal kan emang harusnya enggak bisa kan. Cuman ya gimana di luar kendali kan.
2: Bener.
0: Kayaknya enak gini deh gitu. Tiba-tiba antara ngomong sendiri atau aku kayak ngelamun-ngelamun sendiri gitu. Pasti teman aku udah tahu. Ngapain lu gitu.
2: Tapi akhirnya ditulis atau
0: aku biasanya bikin di notes HP.
2: Oh, di notes HP.
0: Sebenarnya tuh aku udah dari lama Kak pengen coba nulis lagu sendiri, cuman aku kayak kurang pede aja. Makanya baru kali ini. Tapi, jadi deg-degan kan.
1: Menurut teman-teman kamu tuh, kamu tipe yang ini enggak sih yang aktif dan pecicilan gitu atau
0: iya. Tapi kadang tuh orang-orang lihat aku tuh intimidating. Aku juga enggak tahu kenapa.
2: Okay.
0: For no reason, aku nggak tahu ya. Cuman kalau misalnya aku udah kenal atau aku udah dekat sama orangnya, pasti aku ya pecicilan, ngobrol terus, yapping gitu.
2: Iya, benar. Gacor.
1: Okay. Makanya akhirnya dia kalau misalkan daripada lupa kan liriknya, ya tulis aja di
0: notes.
2: Alright. Akhirnya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Romaria. Nanti kita bakal baca ini. Sudah ada pertanyaan yang masuk ke
0: boleh
2: kita.
0: Boleh dong.
2: Nanti bakal baca tapi setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng Ellen Edit dan juga Romaria. Yes. Dan kita mau baca ini teman berdua buat kamu yang udah menyapa Romaria di YouTube sama di WhatsApp malam hari ini.
0: Silakan, ada siapa tuh?
1: Ada dari Noval Al-Ghifari.
2: Halo Kak Noval.
1: Katanya masih inget banget dulu Romaria waktu masih bocil pernah rilis single Malu Sama Kucing.
2: Bener.
1: Ngetik Malu-Malu Kucing. Salah lagu.
2: Tapi banyak kok yang bilang kayak gitu, Kak, Malu-Malu Kucing. Jadi gak apa-apa.
1: Jadi
2: santai aja.
1: Malu Sama Kucing yang bener tapi ya.
2: Malu-Malu Kucing ya, gak apa-apa juga kok.
1: Katanya mau nanya nih, setelah rilis comeback single, ada next plan gak? Sama coba collab sama siapa gitu?
2: Wow, ada Kak, ada.
1: Oh, sama
2: collab aku udah.
1: Dia bilang sama Kak Babas, Bastian.
2: Iya, Kak Babas kan aku dulu pas punya album pas masih kecil. Aku tuh ada satu lagu bareng sama Bang Babas duet. Okay. Lagu anak kecil juga. Mungkin kalau untuk sekarang lagunya Cinta-cintaan lucu kali ya.
0: Lucu.
2: Ya, atau enggak apa lucu gitu tuh, kayak yang lucu-lucuan. Cuman kayaknya mau banget sih.
1: Mau banget.
2: Bisa-bisa lah.
1: Udah kepikiran tapi ya?
2: Udah kepikiran. Aku udah omongin juga sama Abang.
0: Okay. Mau dong Abang, Yong?
2: Mau dong.
1: Masa gak mau? Masa adeknya minta gak dikasih?
0: Coba tuh iseng ya kan?
2: Mau lah. Iseng.
1: Amat gerah gitu. Masa begitu? Enggak dong.
0: Ya,
1: jadi ditunggu aja, nanti siapa tahu beneran ya. Terus juga katanya disuruh nih mampir dong ke Samarinda, jangan
2: lupa. Boleh. Semoga aku ada off air lagi ke sana ya, Kak. Karena waktu itu aku sempat nyanyi di Samarinda, tapi pas masih kecil.
0: Mungkin nanti akan ada kesempatan buat mampir ke Samarinda.
1: Betul banget. Terus kita ke WhatsApp nih.
0: Ada siapa tuh?
1: Ada dari, aduh gak ada namanya nih. Dari 02150 14 sekian. Katanya halo Bang, halo Kak Romaria. Katanya mau nanya tentang proses lagunya 24/7. Itu berapa lama bikinnya? Tadi sempat kita bahas ya.
2: Tadi kalau buat full itu sebulan.
1: Sebulan. Oh, cepet ya?
0: Cepet.
2: Buru-buru rekam lah itu. Campur aduk.
0: Udah di pressure orang.
2: Iya. Udah di pressure sekeliling gitu kan.
1: Netizen. Oke.
0: Bener.
1: Terus dia juga bilang katanya, tapi jujur Kak, lagunya relate banget sama aku. Bagus, suka deh.
2: Thank you. Gak ada namanya lagi ya?
1: Iya, gak ada namanya.
2: Thank you, Kak.
0: Betul.
1: Mungkin kamu udah harusnya udah make di konten TikTok ya lagu ini.
2: Iya, langsung tag Romaria. Aku repost nanti.
1: Tapi kamu masih nge-repost-repostin gak sih?
2: Masih, Kak, banyak banget, Kak.
1: Oh, serius?
2: Banyak banget. Jadi aku kayak repost tetap harum.
1: Wah, gokil.
2: Apresiasi buat mereka yang pake.
1: Betul. Lucu. Berarti udah banyak banget konten yang kamu repost ya?
2: Betul, banyak banget. Itu isinya muka orang semua pakai lagu aku. Yang penting pakai lagu aku ya.
0: Bener. Harus dipakai
1: nice.
0: Dong.
1: Nice,
0: harus
1: nice, dipakai. Nice.
0: Bener. Tapi menyambung pertanyaan tadi dari Noval, next plan-nya berarti nextnya akan ada single lagi?
2: Akan ada single lagi. Pastinya aku akan terus berkarya, pengen nulis lagu aku sendiri juga. Terus aku pengen bikin mini EP. Dan yang pastinya pengen bikin konser tunggal aku sendiri.
0: Wow.
2: Semoga aja ya Kak. Mungkin aku bakal keluarin EP dulu, terus nanti mini showcase, baru mungkin aku bikin konser.
1: Keren.
2: Aku pengen banget sih collab sama artis lain.
0: Ada listnya nggak? Maksudnya kepingin sama siapa?
2: Siapa sih Kak Farel?
1: Farel
2: Hilal. Iya. Semoga jadi beneran ya Kak. Aku udah kontek-kontek kan.
0: Oh, iya.
2: Semoga aja next
0: season. Wow. Seru.
1: Kamu udah kebayang belum kayak kalau konser tunggal namanya apa gitu?
2: Nanti aja Kak. Aku udah tekan duluan kalau ngomongin itu sumpah.
1: Emang nggak bisa di pressure ya?
2: Gak bisa di pressure
1: sama sekali.
0: Pokoknya nanti di konser ada Farel Hilal.
2: Iya, amin.
0: Abang Babas.
1: Abang Babas, Cangcuter.
0: Cangcuter mungkin.
1: Oh.
2: Oh my gosh.
1: Siapa tahu kan?
2: Amin.
1: Kapten Kibil.
2: Kapten Kibil.
0: Siapa tahu lagi dengerin kan?
1: Iya.
2: Amin.
0: Ayo Kapten Kibil mainin.
1: Berangkat dong. Keren. Semoga nanti kalau misalkan memang jadi, akan jadi lancar dan juga pastinya banyak yang join lah ya.
2: Amin.
0: Oke, tapi kalau ngomongin soal lagu 24/7, kita balik lagi ke lagu ini nih. Kalau mungkin Romaria ngegambarin lagu ini dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
2: Menurut aku pink.
0: Kenapa tuh?
2: Pinknya yang bright pink ya.
1: Wow,
2: kan?
1: Okay.
2: Karena menurut aku itu kayak bentuk sebuah excitement, kecentilan wanita sekarang itu pasti pink.
0: Yes. Benar-benar.
2: Ya, kan? Walaupun mungkin dulunya kita pernah tomboy. Aku kan karena dulu sok-sok tomboy gitu kan. Tapi bakal balik lagi ke feminim, Kak. Kalau misalnya ketemu misalnya orang yang kita suka, jadi kan kayak i lucu gitu. Pink menurut aku, Kak.
0: Oke, pink ya. Oh, gitu ya. Romaria kalau ketemu sama orang yang suka tuh gitu ya.
2: Langsung dibawa-bawa, langsung digiring,
0: ya. Kan? Tapi
2: bener kok, guys.
0: Maksudnya kita kan seneng ketemu orang yang kita suka, bener. Gitu kan, excited.
2: Oke, next.
1: Tapi betul ada yang nanya lagi nih di WhatsApp nih.
0: Apa tuh?
1: Katanya dari Fitro nih di Padang.
0: Oh, Fitro.
1: Katanya kapan ada rencana konser di Padang? Wow.
2: Padang tuh. Wah, kampungnya mamaku.
1: Oh iya, serius.
2: Mamaku tuh dulu besar di Padang, Padang Panjang. Oh. Semoga next bisa ke situ ya.
1: Oh, ditungguin tuh.
2: Amin langsung.
1: Disiapin ini ya, tunjang ya.
2: Iya betul. Oh, iya banget lagi.
1: Doyan nih.
2: Jangan gitu, aku lagi lapar. Sumpah, aku lagi lapar tau.
1: Lapar.
2: Dia ngomongin makanan lagi.
0: Bener.
1: Jadi Fitro ditunggu aja, siapa tahu dalam waktu dekat Romaria kesana nih.
0: Bener. Kalau Mino pakai kontennya dulu dong.
1: Iya
0: dong. Pakai lagunya di konten kamu bisa.
1: Iya, pakai baju Minang gitu kan. Ya nggak apa-apa dong.
0: Bisa, boleh. Boleh.
1: Outfit check.
0: Oh iya benar.
2: Ada tradisionalnya.
0: Bener. Excited nih mau ketemu Romaria.
1: Pakai suntiang gitu. Bagus tuh. Dicoba.
0: Boleh.
1: Yeah. Tapi kamu kepikiran nggak sih, meskipun sekarang kan banyak banget genre hip dude nih. Tertarik ya untuk bikin satu?
2: Kalau gitu? Aku mungkin kayaknya belum sih, Kak. Kalau aku emang masih fokus ke proses aku menuju R&B ini. Okay. Aku pengen fokusin ke nyamannya aku dulu.
0: Yeah. Oke.
2: Okay. Mungkin nanti kalau mau bereksplor bisa ke hip atau ke dangdut langsung.
1: itu
2: gas
1: Romaria album dangdut tuh. Kita belum pernah lihat tuh.
0: Itu random.
2: Siapa tahu gitu kan. Siapa tahu aku tiba-tiba dangdut enak kali.
0: Iya, seru.
1: Lagi sekolah kayak gue ngapain ya.
2: Bang, jangan diingetin itu terus dong.
1: Dangdut kali ya. Gue bikin dangdut gitu. Kayaknya
0: dangdut seru.
1: Yang kepikiran ini ya, apa suara gendang tiba-tiba ya. Kayaknya enak nih digini nih. Kayaknya enak nih digini. Suaranya bagus sih.
0: Aduh.
1: Nice.
0: Alright. Berarti mungkin lagu ini cocoknya dengerin pas kapan berarti? Lagi siap-siap kah? Atau
2: pas lagi siap-siap. Aku tuh kebayangnya kalau cewek-cewek kan kalau lagi make up tuh gak bisa sepi kan. Harus ada lagu. Jadi mungkin lagu aku bisa menemani cewek-cewek sekarang gitu.
0: Bener.
2: Dengan kecentilannya.
1: Makeup centil.
2: Iya, atau lagi jalan ke kantor mungkin biar excited.
1: Lucu. Oke, kalau gitu teman berdua, nanti kita bakal nanya-nanya lagi sama Romaria nih. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Masih barengan Elan Elit dan juga Roma Ria.
0: Alright. Boleh gak sih minta nyanyiin dikit aja?
2: Boleh dong.
1: Partnya dong.
0: Partnya.
2: Special nih guys.
0: Asik.

0: Bisa gitu suaranya.
1: Iya.
0: Lu cengkok gitu ya.
2: Cengkok itu.
0: Iya, lebih cengkok. Gak bisa bro, gak bisa jadi bro.
1: Gak usah, udah keren banget pokoknya Romaria.
2: Keren
1: banget. Dan emang ternyata gue ngeliat di beberapa kali udah FYP terus lagunya dengan bermacam-macam konten.
2: Yes.
1: Keren banget. Pokoknya buat teman produser seluruh Indonesia jangan lupa untuk dipakai terus tuh.
0: Betul sekali ya. Berarti udah bisa didengerin di semua DSP?
2: Semua DSP dan juga udah ada visualizernya guys di YouTube aku.
0: Apa tuh YouTube-nya?
2: YouTube-nya Romaria Simbolon pastinya.
0: Oke. Bisa dicek ya.
1: Kira-kira kamu mau bilang apa ke fans Romaria di seluruh Indonesia nih?
2: Pokoknya yang lagi kangen doi, langsung dengerin aja lagu aku dan tunggu karya-karya aku berikutnya. Buat nemenin kecintilan kalian.
0: Betul.
1: Kita tunggu konten OTD kalian ya.
2: Tag aku jangan lupa, aku repost. Aku repost guys.
1: Di repost sama Romaria pastinya.
0: Betul.
1: Tapi ada next project yang bisa di-spill mungkin Romaria?
2: Pastinya aku bakal ngeluarin single lagi. Genrenya juga sama. Dan mungkin nextnya bisa collab sama seseorang.
0: Itu dia
1: Kapten Kibil.
2: Amin.
1: Iya dong, gak apa-apa dong.
0: Gak apa-apa, boleh.
1: Lead gitarnya gak apa-apa.
2: Amin banget, aku pengen banget.
0: Boleh.
1: Oke. Lu kenapa kayak
0: gak apa-apa? Gak apa-apa.
1: Lu kurang suka Kapten Kibil.
0: Gak gitu.
1: Gimana sih?
0: Gak gitu, lu cari ngarain kemana-mana nih. Nasional nih, dengerin nih.
1: Sorry.
0: Enggak, love you Kapten Kibil.
1: Terlalu menjilat kayaknya.
0: Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin sebuah lagunya Romaria ya. Di semua DSP bisa. Lagunya apalagi 24/7 ya. Pokoknya lo harus dengerin 24/7 pokoknya.
1: Di single loop. Di single loop. Kalau di Spotify itu gak boleh kemana-mana. Single loop aja.
0: Terus sampai dari pagi, malam pagi lagi.
1: Betul.
2: Stream guys, pokoknya stream terus.
0: Di semua DSP ada visualizer. Ah, itu dia. Visualizer juga ada di YouTube-nya Romaria dan juga bisa di-request di Brodo FM seluruh Indonesia.
1: Dan juga kalau yang mau ngepoin Romaria di sosial media boleh kemana nih?
2: Pokoknya ke IG aku Romaria Simbol 1511 dan juga kalau TikTok Romaria langsung muncul paling atas.
0: Itu dia. Let's go.
1: Itu coba dicari sekarang tuh.
2: Langsung ada guys.
1: Cari, langsung ada.
2: Iya, tapi bawa-bawanya akun aku pas alay-alaynya. Aduh, gimana ya?
0: Gak apa-apa, kan ada masanya.
2: Ada masanya. Gitu. Yang Romaria aja ya guys, jangan yang lain-lain. Oke. Okay? Peringatan ini guys.
0: Peringatan.
1: Nah, kita mau baca ini ada satu pesan ya. Pesan masuk dari Malaysia.
2: Malaysia.
1: Ada pesan nih buat Kak Romaria, semangat terus untuk berjuang membuat lagu katanya. Kalau bisa besok rilis lagu ya. Hihihi, ini kalau ada kesempatan tampil yuk di Malaysia katanya.
2: Banget.
0: Let's go.
1: Di Twin Tower.
2: Tower, bisa langsung, di tengah-tengah langsung, gitu kan bisa, atau nggak di atasnya gitu kan aku kayak sambil swing.
1: Terlalu sirkus ya kalau
2: gitu. Santai aja.
1: Boleh dong.
2: Thank you
1: Malaysia ya.
0: Alright. Lu siapa sih namanya tadi?
1: Enggak kasih nama nih.
0: Bener, itu dia ya. Terima kasih.
1: Thank you banget. Nanti siapa tahu soon Romaria akan ke Malaysia.
2: Amin.
0: Bener. Itu tadi ada yang merapat dari Papua nih ya.
1: Halo.
0: Ada siapa tuh? Lan?
1: Ada dari Debo.
0: Debo ya.
1: Katanya salam kenal dari Papua.
2: Oh. Halo.
1: Kebetulan pas denger Radio Jaya Pro 2 Jayapura, Papua langsung mampir ke live stream.
0: Oke. Okay.
2: Aku tuh pas masih kecil nyanyi di Jayapura.
1: Oh iya.
2: Udah lama banget tapi Kak, itu menurut aku terseru sih karena jauh kan.
0: Benar.
2: Jauh keliling-keliling kotanya, seru banget. Semoga next bisa ya. Amin.
1: Katanya kalau Kak Romaria di Malaysia pasti aku nonton Kak sambil teriak Kak Romaria kan.
0: Wah, kebetulan semuanya teriak gitu ya.
1: Kedengeran.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima

0: bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa. Kembali ke tanah,
2: ke ibu bumi. Indonesia adalah bangsa yang kaya.
3: Kaya akan budaya dan bahasa. Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
2: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Indonesia berdaulat, adil, dan

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Selamat malam teman Pro 2, malam ini kamu ditemenin bareng Rido Sviadi.
0: Ya, Cuma dari Sviadi bakal nemenin kamu sampai dengan jam 10 malam. Nanti kita bakal seru-seruan bareng malam ini cuma di POV Point of Fire.

0: di kasur nih, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, ntar aku masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lorong ngapain?

Masa depan yang hebat dimulai dari pilihan yang tepat. Saatnya bergabung bersama Kampus Unggul IIB Dharma Jaya. Penerimaan mahasiswa baru gelombang 2 resmi dibuka. Pilih program studi impianmu dari 13 program sarjana dan 3 program pasca sarjana yang telah dirancang untuk menjawab kebutuhan dunia industri dan era digital. Di IIB

yang berdampak langsung bagi masyarakat. Saatnya menjadi lulusan yang siap kerja, siap berwirausaha, dan siap bersaing di tingkat global. Buat kalian yang senang bekerja, ada juga kelas karyawan dan jalur RPL. Jangan tunggu sampai kesempatan berlalu. Daftar sekarang juga di pmb.dharmajaya.ac.id atau datang langsung ke kampus unggul IIB Dharmajaya, Jalan ZA Pagar Alam nomor 93 Bandar Lampung. IIB Dharmajaya, kampus unggul, kampus berdampak. Bersama Dharmajaya, wujudkan masa depanmu mulai hari ini. Informasi pendaftaran dapat menghubungi AAM di 0823-0609-7566 atau GIA di 0878-6083-0115. Atau kamu juga bisa kepoin akun Instagram @dharmajayathebest dan TikTok @pmbiibdharmajaya. Asikkan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bandar Lampung ya.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 balik lagi bareng kita berdua nih di malam hari ini ya, yang nemenin kamu. Teman Pro 2 ada Ashifa Nurizm,
1: dan ada
0: dan juga Rido Usmiazm.
1: Ya ampun, kita akhirnya kembali berdua, teman Pro 2.
0: Betul.
1: Itu artinya happy.
0: Itu artinya kita bahagia banget.
1: Betul, karena kan kita sudah lama tidak menggunakan nama Nurizm dan Rio Usmiazm ya.
0: Terlalu kita tidak bersua atau berdua. Semoga kalian masih ingat dengan suara-suara kehidupan ini.
1: Betul. Mungkin emang tidak di program yang lama ya. Betul. Tapi di program yang baru. Tapi tidak kalah menarik pastinya atau berdua. Betul. Ya mungkin pada dengerin juga semua program-program terbarunya.
0: Bener,
1: di
0: berdua,
1: sini ya. Jadi mungkin lebih banyak pembahasan baru lagi ya, lebih pastinya. Fresh lagi
0: pastinya.
1: Dan orang-orangnya baru lagi.
0: Betul. Dan di program kita yang baru ini nomor 2 ya, kita bakal bergosip, gosip ria.
1: Betul.
0: Bisa kita gosipin.
1: Gosip apa ya ini, Dok?
0: Enggak ya, maksudnya kayak kita bakal ngasih tahu kalian terkait hal-hal yang lagi rame banget diperbincangkan di dunia sosial media, di dunia maya gitu ya nomor 2 ya, yang lagi hot banget, hot news.
1: Betul, hot news ya.

0: kangen banget sama Crazy.
1: Betul, Crazy kita yang ya udah selesai ya.
0: Sudah waktunya dia untuk beristirahat ya. Karena mungkin dia lelah memainkan challenge-challenge yang diberikan sama Lompro 2 setelah bertahun-tahun lamanya. Dan waktunya sekarang
1: kita pamit belum ya? Belum nomor 2 ya.
0: Dan sekarang kita beralih ya Lompro 2 ya, ke program yang baru gitu ya kan.
1: Betul. Kamu
0: di Senin malam ya Lompro 2 dengan pembahasan-pembahasan yang hot-hot news banget.
1: News pokoknya buat kamu Lompro 2 yang mungkin lagi sibuk gak sempat buat scroll media sosialnya. Jadi kita bakal up di POV ini.
0: Betul. Tapi gue pengen tahu kabar lo Siva, lo kemana aja sih selama kurang lebih setengah tahun ini?
1: Cuman dua hari ngilangnya.
0: Lo ngilangnya kayak 2 mingguan deh.
1: Enggak. Iya. Itu 2 minggu karena gue dari weekend ke weekday. Jadi kaitannya 2 minggu.
0: Jadi lo kemana aja sih, apa kabar sih?
1: Gue baik banget dok ya. Kok kayak nyongkel
0: baik
1: ya.
0: Baik banget ya.
1: Baik banget dong.
0: Alhamdulillah rezeki lancar.
1: Masya Allah tabarakallah.
0: Kemarin habis arisan katanya.
1: Hah? Gimana? Acara ya. Itu kan planning gak sih buat teman-teman yang lain.
0: Baik. Artinya lo baik ya.
1: Gue baik banget dan pastinya gue ketemu teman-teman baru ya. Karena gue jujur gue habis pertukaran.
0: Oh, pertukaran. Sumpah. Gue mau sih nuker lo ke Kamboja gitu bisa gak?
1: Kenapa dari sekian banyak negara ya?
0: Iya.
1: Terus kenapa harus Kamboja? Mana? Kenapa harus Kamboja ya, dong?
0: Kan, karena Kamboja itu kayak indah banget gitu loh.
1: Oh. Iya.
0: Iya. Jadi kayak gue pengen banget nuker lo ke Kamboja gitu.
1: Kayaknya gue nggak boleh deh dok jauh-jauh sama orang tua.
0: Nggak boleh ya?
1: Nggak boleh.
0: Sama om ya.
1: Gue di sini aja katanya.
0: Oke deh.
1: Kalau lo kan kemarin gue liat abis touring tuh.
0: Oh iyalah.
1: Keren banget.
0: Sekarang kita juga bakal bahas itu malam ini nanti tapi.
1: Nanti ya.
0: Iya nanti lah, nanti deh. Ada
1: nanti ya. Ada
0: sesinya.
1: Ada sesinya.
0: Si potretnya nanti ada.
1: Itu Arilis mana? Arilis. Ini dia.
0: Nggak ya.
1: Kayak lagu satu ini nih.
0: Mana nih? Belum nih.
1: Ya ampun. Gak pernah, udah lama gak selepas ini ya dok ya. Okay, iya. Karena kalau kita kelepasan susah ya.
0: Betul.
1: Buat nahannya.
0: Betul. Kita harus menjaga image dulu.
1: Betul.
0: Beberapa bulan kemarin.
1: Betul. Lama ya ternyata dok ya.
0: Oke deh.
1: Kita jalanin dulu ya, aja ya. Dan akhirnya kita berdua lagi. Betul. Tapi mungkin
0: kok jadi ngikutin ada Dino
1: ya? Dino ya Dino.
0: Enggak, itu lagu dangdut ya?
1: Dangdut. Aduh maaf. Agak Dino. Udah deh. Jangan dong.
0: Rasanya tadi lo nanya, gue touring tadi ya.
1: Oh iya, touring. Makanya lanjut dong.
0: Lanjut ya.
1: Kok dia naik?
0: Lanjut.
1: Halo. Gimana touringnya?
0: Itu
1: kemana?
0: Seru banget sih.
1: Kalau boleh tahu tips and trick untuk menghadapi badai yang
0: bukan kok jadi
1: sangkain negara mana gitu.
0: Enggak
1: lu tikumnya jam berapa tuh dok kalau misalnya turun
0: itu 5.30 gitu. Baru bangun
1: di itinerary-nya kan.
0: Iya.
1: Baru baru connect, baru bangun. Jadi panas ya di sini.
0: Panas ya kan?
1: Panas ya. Enggak, terus 5.30 baru bangun. Sebenarnya 5.30 itu rencananya kumpul atau baru bangun?
0: Tikumnya 5.30 ngumpulnya.
1: Cuma
0: baru bangun 5.30-nya.
1: Ya namanya juga orang Indonesia ya.
0: Ya kita ini biasa lah penghasil karet terbesar. Jadi kejamnya
1: masuk
0: juga
1: banget.
0: Karetnya juga masuk.
1: Kok karet. Ini fresh banget loh. Nanti kamu ditelepon.
0: Nanti ditelepon.
1: Terus kemana aja lebih?
0: Itu kita awal ceritanya kayak.
1: Kok jadi kayak penelusuran ya?
0: Sorry.
1: Cerita penelusuran
0: itu kita
1: ya?
0: Kemarin melewati 3 kabupaten kota.
1: Wow.
0: Iya.
1: 3 kabupaten.
0: Wow. Sebenarnya gue kayak udah pernah 4, 5 juga pernah.
1: Dok, itu pulang kampung kan?
0: Iya itu pulang kampung.
1: Karena udah deh. Lanjut.
0: Dan kemarin tuh 3 di kita titik kumpulnya di Balam ya.
1: Mm-hmm.
0: Terus ke Lampung Selatan, terus ke Lampung Timur.
1: Oke, jadi melewati kabupaten-kabupaten dengan pasti beda-beda banget.

0: vibes-nya. Bener,
1: tapi kemarin tuh alhamdulillah banget jalannya bagus sumpah. Gak
0: serius? Ini Lampung bagian mana?
1: Lampung Timur, Lampung
0: serius?
1: Timur. Serius? Serius, wallahi gua.
0: Sampai bersumpah iya. Artinya sebagus itu, Lampung Timur itu.
1: Tapi yang jalan yang ke arah ini ya, gue tuh kemarin tuh ke situs Purbakala itu loh, tau gak lo?
0: Gak tau gue.
1: Hubung Raharjo di Lampung Timur itu. Terus gue lewatnya dari Tanjung Bintang.
0: Oh, tapi itu jalannya gimana? Nah,
1: jalannya di situ bagus, sumpah gue. Kira? Gak bohong.
0: Itu ternyata ada ya, Lampung bagian sana yang ternyata sebagus itu jalannya.
1: Dan semoga gue berharap jalan-jalan di Lampung yang lainnya kayak gitu sih bagusnya.
0: Betul, itu adalah harapan kita ya.
1: Iya,
0: kok agak gemeter ya. Lanjut dong. Oke, keseruannya udah. sekali lagi. Apa? Keseruannya di mana titik paling kayak seru banget gitu?
1: Jadi ya, situ di Lampung Timur itu.
0: Gita?
1: Iya.
0: Iko aku nyesel ya.
1: Om, tante.
0: Kok aku nyesel ya dengernya ya. Mungkin kamu tempur dua yang mau sharing cerita tentang gak touring yang lain dong. Tapi boleh gak sih hal-hal kayak tentang perjalanan gitu?
1: Boleh, perjalanan
0: melintasi kabupaten.
1: Wow, oke. Okay.
0: Kamu boleh banget kirim cerita-cerita kamu tentang jalan-jalan kemana aja.
1: Jalan-jalan.
0: Khususnya di Provinsi Lampung ya, teman perdua ya. Kamu bisa kirim ke WhatsApp kita di 0811-7208-925 atau di Instagram kita di @prodobdl atau di Instagram kita satu lagi di @broadcastracademy.produa. Atau buat kamu lagi dengerin di aplikasi RRI Digital, kamu boleh banget sharing cerita tentang jalan-jalan.

Naskah asli proklamasi kemerdekaan yang ditulis tangan oleh Soekarno sempat dibuang ke tong sampah di rumah Laksamana Maeda. Untungnya, naskah tersebut ditemukan oleh Burhanuddin Muhammad yang merupakan seorang wartawan asal Aceh. Sebelum naskah diserahkan ke Museum Arsip Nasional tahun 1992, naskah ini tersimpan dan tidak diketahui.

Hari Kemerdekaan Indonesia tidak hanya identik dengan upacara dan perlombaan, tetapi juga dimeriahkan dengan aneka kuliner tradisional yang menjadi simbol kebersamaan dan rasa syukur. Salah satu hidangan yang paling sering hadir adalah tumpeng. Bentuknya yang mengerucut, lambangkan harapan agar manusia selalu mengingat Tuhan Yang Maha Esa. Sementara lauk pauk yang menjadi pelengkapnya adalah simbol keberagaman masyarakat Indonesia yang hidup rukun dalam satu kesatuan. Di beberapa daerah, masyarakat juga menyajikan nasi kuning, ketupat, atau hidangan khas daerah sebagai ungkapan syukur atas rezeki dan kemerdekaan yang telah diraih. Tradisi makan bersama setelah upacara atau perlombaan menjadi simbol persatuan tanpa memandang latar belakang. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa dan

0: bagi masyarakat Jawa. Tumpeng itu adalah perayaan hidup. Jadi setiap orang Jawa itu merayakan sesuatu, pasti menggunakan tumpeng.
1: Walaupun sering dikaitkan dengan unsur mistis dalam tradisi lokal, makna tersebut lebih mencerminkan nilai budaya dan simbol penghormatan kepada sang pencipta serta rasa syukur atas kehidupan. Hingga kini, kuliner tradisional tetap menjadi bagian penting dalam perayaan kemerdekaan, sekaligus mengingatkan bahwa keberagaman budaya adalah salah satu kekuatan bangsa Indonesia.

0: nasi, makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama, seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
1: Kamu, reguler.

Hari Kemerdekaan Indonesia tidak hanya identik dengan upacara dan perlombaan, tetapi juga dimeriahkan dengan aneka kuliner tradisional yang menjadi simbol kebersamaan dan rasa syukur. Salah satu hidangan yang paling sering hadir adalah tumpeng. Bentuknya yang mengerucut melambangkan harapan agar manusia selalu mengingat Tuhan Yang Maha Esa. Sementara lauk pauk yang menjadi pelengkapnya adalah simbol keberagaman masyarakat Indonesia yang hidup rukun dalam satu kesatuan. Di beberapa daerah, masyarakat juga menyajikan nasi kuning, ketupat, atau hidangan khas daerah sebagai ungkapan syukur atas rezeki dan kemerdekaan yang telah diraih. Tradisi makan bersama setelah upacara atau perlombaan menjadi simbol persatuan tanpa memandang latar belakang. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa dan beberapa

0: masyarakat.
1: Ramah secara umum bagi masyarakat Jawa. Tumpeng itu adalah perayaan hidup. Jadi setiap orang Jawa itu merayakan sesuatu, pasti menggunakan tumpeng.
0: Walaupun sering dikaitkan dengan unsur mistis dalam tradisi lokal, makna tersebut lebih mencerminkan nilai budaya dan simbol penghormatan kepada sang pencipta serta rasa syukur atas kehidupan. Hingga kini, kuliner tradisional tetap menjadi bagian penting dalam perayaan kemerdekaan, sekaligus mengingatkan bahwa keberagaman budaya adalah salah satu kekuatan bangsa Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Radio RRI, Kota Lampung.

0: gula ya kayaknya ya. Gue buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
1: Eh dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
2: Ini gue dapet gula dari pasuk rotinya, biar tambah manis.
1: Itu bukan gula, itu silika gel, dik.
3: Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Ya, udah kemakan rotinya.

merupakan salah satu makanan tradisional khas Lampung yang sangat identik dengan masyarakat adat Pepadun. Hidangan ini biasanya disajikan pada momen penting seperti Hari Raya Idul Fitri, acara adat, hingga syukuran keluarga. Sekubal dibuat dari beras ketan putih yang direndam terlebih dahulu, kemudian dicampur santan dan sedikit garam. Setelah itu, adonan dibungkus menggunakan daun pisang, lalu direbus selama beberapa jam hingga teksturnya padat dan kenyal. Proses memasaknya memang cukup lama, namun menghasilkan sekubal yang tahan disimpan selama beberapa hari. Karena itu, makanan ini juga sering dijadikan bekal perjalanan oleh masyarakat Lampung pada masa lalu. Sekubal umumnya disajikan bersama rendang, gulai ayam, semur daging, atau serundeng. Rasa gurih dari santan berpadu dengan teksturnya yang lembut membuat hidangan ini menjadi pelengkap berbagai masakan berkuah. Bagi masyarakat Lampung, sekubal bukan sekedar makanan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, kekeluargaan, dan penghormatan kepada tamu yang datang berkunjung. Hingga kini, sekubal masih terus dilestarikan sebagai salah satu warisan kuliner khas Lampung yang menjadi bagian dari identitas budaya daerah.

0: nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri. Karena penampilan yang penuh pesona, W.S. Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, dia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, W.S. Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.
1: Broadway RRI Bandar Lampung, teman terbaik.

0: ibu,
1: kaya akan budaya dan bahasa.
0: Kembali ke tanah, ke ibu bumi.
2: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
3: Kaya akan budaya dan bahasa. Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
2: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

92,5/2 RM Lampung, teman terbaik kamu. Waktunya Angga Labesa dengerin cerita kamu malam hari ini. Tentunya cuma di cerita penutup hari. Sampai nanti teman Pro 2 kamu bisa cerita barengan sama Angga. Mungkin hari kamu penuh gejolak, atau mungkin tiba-tiba hari kamu tenang-tenang aja seperti laut yang tenang tapi ternyata banyak menyimpan misteri. Boleh banget cerita barengan sama Angga di cerita penutup hari.

92,5 per 2 RBN Lampung, teman terbaik kamu. Barengan sama Angga Labesa, teman Pro 2 malam hari ini. Kita buka dengan lagunya Bernadia, Laut Yang Tenang. Kita mau nanya ke kamu juga, teman Pro 2 nih ya. Kira-kira ada gak sih Laut Tenang versi kamu yang tiba-tiba kamu ngerasa kayak aman-aman aja hidup ini, bisa bangun pagi, bisa menjalankan aktivitas, tapi ternyata di balik itu semua ada bom waktu yang siap meledak dan kamu gak tahu gitu. Taunya udah kejadian. Nah, pernah gak sih kamu merasakan Laut Yang Tenang versi kamu, teman Pro 2 ya? Kalau ada, boleh banget cerita barengan sama Angga ke WhatsApp kita ke 0811-7208-925, teman Pro 2. Kalau WhatsAppnya masih bermasalah, boleh banget ke Instagram kita di @pro2bdl. Kamu DM aja, ataupun kalau mau ditelepon, boleh banget nanti angkat telepon teman Pro 2 ya. Kamu bilang aja, "Gak, telepon dong." Oke, nanti gue telepon gitu, teman Pro 2 ya. Nah, tema kita hari ini adalah berita yang tiba-tiba datang, teman Pro 2. Cerita barengan sama Angga sampai nanti tentunya cuma di 92,5 Pro 2 RBN Lampung. Teman terbaik kamu Angga tungguin cuma di Pro 2 RBN Lampung.

0: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Muli Wahanes Unyi nih, tahu nggak aksara Lampung itu namanya apa? Namanya Kaganga. Terdiri dari 20 huruf dengan mempunyai bentuk dan penyebutan yang berbeda-beda. Konon aksara ini digunakan pada zaman dahulu oleh gadis-gadis Lampung untuk menuliskan mantra-mantra penarik perhatian pada kulit kayu. Tapi saat ini aksara Lampung sudah menjadi mata pelajaran wajib bagi seluruh pelajar yang ada di Provinsi Lampung dan dapat kita temui di setiap nama jalan di Provinsi Lampung. Yang unik dari aksara ini adalah setiap konsonan aksara mempresentasikan satu kata dengan vokal inherent A dan juga O yang dapat diubah dengan pemberian diakritik tertentu. Aksara Lampung terdiri dari huruf induk, anak huruf ganda, dan gugus konsonan angka dan tanda baca. Aksara Lampung sendiri disebut sebagai Kaganga karena ditulis dan dibaca dari kiri ke kanan.

92,5 Pro 2 Rebaner Lampung, teman terbaik kamu. Masih mendengarkan Anggala Besa, teman Pro 2 di Pro 2 Rebaner Lampung. Hari ini Angga nemenin kamu malam hari, dan kamu boleh banget curhat barengan sama Angga. Langsung aja bisa ke WhatsApp kita di 0811 7208925. Ini WhatsApp baru, jadi gue harus lirik-lirik dikit bentar, teman Pro 2 ya, untuk tahu nih ya nomor WhatsAppnya berapa. Atau boleh juga kamu DM ke Instagram kita di @pro2bdl. Malam hari ini nih Angga ngajak kamu untuk cerita hal-hal yang mengejutkan dalam hidup. Boleh banget kamu cerita barengan sama Angga, bisa ke WhatsApp ataupun DM Instagram kita di @pro2bdl ya. Gue bukain satu persatu dulu di DM Instagram. Bentar, saya agak kolot nih ya. Oke, ada dari @Afifah R23. Kalau aku sih yang mengejutkan, Kak, kemarin baru aja dapat kabar ternyata aku menang suatu lomba. Oke. Selamat buat kamu ya.

Oke oke. Terus di bawahnya lagi teman pro 2 ada dari @yolanda A-nya double 3 ya, kata dia, hal yang mengejutkan bagi gue adalah gue bisa ketemu orang yang cocok sama gue. Padahal gue yakin dulu gue gak ketemu orang itu. Dan akhirnya baru-baru ini dia ngelamar gue. Wow. Wow, keren kamu Yolanda ya. Keren. Wow. Boleh deh buat kamu teman pro 2 yang mau cerita, masih nggak tungguin tentunya cerita kamu ya, bisa ke WhatsApp kita. WhatsApp kita baru di 0811-7208-925. Gue masih kayak kagok gitu ya ngomongin WhatsApp-nya ya. Atau boleh juga ke Instagram kamu di Instagram kita di @pro2bdl teman pro 2. Nggak tungguin tentunya cerita kamu sampai nanti teman pro 2 cuma di cerita penutup hari.

0: ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.

0: kamu, naskah asli proklamasi kemerdekaan yang ditulis tangan oleh Soekarno sempat dibuang ke tong sampah di rumah Laksamana Maeda. Untungnya, naskah tersebut ditemukan oleh Burhanuddin Muhammad yang merupakan seorang wartawan asal Aceh. Sebelum naskah diserahkan ke Museum Arsip Nasional tahun 1992, naskah ini tersimpan dan tidak diketahui selama 47 tahun.
1: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

92,5 Projo Air Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Tahun 2, ini waktunya untuk Angga pamit dari pendengaran kamu. Terima kasih udah cerita barengan sama Angga ya di cerita penutup hari. Sampai ketemu besok sore di sore ceria barengan sama Angga, tentunya dengan narasumber yang spesial. Nanti kita balik lagi, kita ngobrol lagi ya teman Pro juga ya. Hari ini kamu istirahat dulu, tidur yang nyenyak, isi tenaga untuk menerima semua hal-hal yang terjadi besok hari teman Pro 2 ya. Semangat dan jangan overthinking, mendingan tidur aja. Oke deh, terakhir dari Angga, Less Division Expressionless Only with Pro 2 RBN Lampung, teman terbaik kamu. 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Angga Labesa pamit teman Pro 2, sekali di udara tetap di udara, and bye-bye semuanya.

0: kaya akan budaya dan bahasa. Kembali ke tanah,
1: ke ibu bumi. Indonesia adalah bangsa yang kaya.
2: Kaya akan budaya dan bahasa. Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs perbekalan Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: Ini kok orang-orang di sosmed pada beli apar? Emang apar apaan?
1: Pernah dengar apar? Tapi tahu nggak ini apa? Apar adalah singkatan dari alat pemadam api ringan. Alat ini digunakan secara cepat dan juga efektif untuk mencegah kebakaran besar. Apar sering digunakan untuk kebakaran ringan seperti di rumah, kantor, sekolah, maupun tempat kerja. Kamu, Radio Bandar Lampung.

0: Hujan panas, siapa ya yang meninggal?
1: Udah, gak apa-apa, Ca, ayo terabas aja.
0: Ih, tapi kalau kata teman gue ya, Li, hujan panas itu biasanya ada orang yang meninggal. Kalau enggak, ya bikin sakit.
1: Itu tuh cuma mitos, Ca.
2: Faktanya, hujan yang turun saat panas hanyalah sebuah fenomena alam yang umum terjadi. Hujan panas terjadi ketika terdapat celah untuk matahari menyinari suatu wilayah sehingga mengalami dua kondisi cuaca secara bersamaan. Hujan panas ini biasanya terjadi ketika pagi atau sore hari. Sangat jarang terjadi di tengah hari karena kecilnya kemungkinan cahaya matahari tidak tertutupi awan hujan. Bahkan secara ilmiah justru hujan panas inilah yang menyebabkan terjadinya pelangi.
1: Aduh, tenggorokan gue kenapa dah?
0: Tuh kan, apa gue bilang? Dan jangan lo
3: ketekan-ketekan. Kamu, gue juga ribet.

Kamu pernah dengar mitigasi? Kira-kira apa sih artinya? Kita cari tahu yuk. Mitigasi adalah serangkaian upaya atau tindakan yang dilakukan untuk mengurangi resiko, dampak, atau kerugian akibat bencana alam atau bencana lainnya sebelum, sesudah, ataupun selama kejadian bencana. Istilah mitigasi sering digunakan dalam penanggulangan bencana sebagai strategi untuk menekan kerusakan dan juga mempersiapkan masyarakat menghadapi berbagai ancaman yang mungkin nantinya akan muncul. Jadi, sekarang udah tahu kan apa itu mitigasi? Kamu, RRI Bandar Lampung.

0: Ini apa sih? Oke, kecil-kecil gini. Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh. Siapa tahu tambah manis.
1: Eh, dik. Lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
2: Ini gue dapet gula dari pas rotinya. Biar tambah manis.
1: Itu bukan gula. Itu silika gel, Dik. Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Ya, udah kemakan rotinya.
3: Terbaik kamu, regular ribet kampung.

0: Halo?
1: Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas. Belum bisa, Mas.
0: Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi.
1: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Mau kemana itu?
4: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

inilah kebersamaan kita sepanjang hari. Kita berjumpa kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 2 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam, sampai jumpa. Sekali darat tetap di udara, sekali merdeka.

0: Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada. Inilah kami Radio Republik Indonesia Waikanan, mengudara melalui frekuensi 103,6 MHz, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Selasa, tanggal 4 bulan Agustus tahun 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tapi pun saudara pendengar, senang sekali kami menyapa Anda melalui 103,6 MHz di Jalan Lintas Tengah Sumatera, Kecamatan Pusamu, Kabupaten Waikanan, dengan edisi siar kami hari ini, hari Selasa 4 Agustus 2026. Saudara pendengar, saya Ponita Dewi akan menemani aktivitas pagi Anda sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan berbagai program. Di antaranya, sesaat lagi kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Bandar Lampung untuk mendengarkan Mutiara Pagi. Dan pada pukul 6 pagi kami juga akan menghadirkan informasi terkini seputar Provinsi Lampung dan sekitarnya. Saudara pendengar, pada pukul 7 pagi kami juga akan mengajak Anda untuk mendengarkan secara langsung Warta Berita Pro 3 Jakarta. Mengenai perakiran cuaca hari ini akan kami hadirkan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Provinsi Lampung pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar, pada pukul 8 pagi kami akan mengajak Anda untuk kembali mendengarkan di 103,6 MHz dengan program kami di Waikanan Menyapa. Kami akan hadirkan sejumlah informasi sudah kami kutip dari laman rri.co.id dan juga lagu-lagu yang penuh semangat menemani aktivitas Anda di hari Selasa ini. Saudara pendengar, pada pukul 9 pagi kami akan mengajak Anda kembali untuk bergabung dengan RRI Pro 1 Bandar Lampung guna mendengarkan program selanjutnya sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk pendengar, mari kita segera bergabung dengan RRI Pro 1 Bandar Lampung. Tetaplah bersama kami di 103,6 MHz.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Ma, bantuin Marvel yuk.
5: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
4: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
5: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
4: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
5: Emang sustainable living itu apa sih?
4: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
5: Oh, terus caranya gimana?
4: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
5: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
4: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kami kembali hadir menemani Anda kali ini di Mutiara Pagi. Dan pada hari ini kita akan mengangkat tema terkait dengan tazkiyatun nafs, jagalah hati. Bicara tentang hati, ini menjadi pusat dari keimanan dan penentu baik buruknya perilaku seorang. Ketika hatinya bersih, maka ucapan dan perbuatan pun akan mencerminkan kebaikan. Dan sebaliknya pendengar, jika hati dipenuhi penyakit seperti iri, dengki, sombong, ria, maka kehidupan pun akan terasa sempit dan jauh dari ketenangan. Karena itu Islam pun mengajarkan pentingnya tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa, agar hati selalu terjaga dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas seperti apakah langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk selalu menjaga hati? Dan pastinya juga kita ingin mengetahui tanda-tanda saat hati kita sudah menjadi keras dan harus segera kita perbaiki kebiasaan-kebiasaan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kali ini kita sudah terhubung bersama dengan narasumber pada hari ini, Ustadz Dr. Andes Haji Repianto. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Ustadz hari ini?
1: Alhamdulillah walafiyah.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak Ustadz sudah menyempatkan waktu dan juga sharing ilmu bersama kami pada hari ini di Mutiara Pagi. Dan tentunya kami ingin mendengarkan terlebih dahulu mukadimah dari Ustadz terkait dengan tema kita hari ini, tazkiyatun nafs, jagalah hati. Silakan Ustadz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kita diberikan nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pagi ini kita akan sama-sama berbagi ilmu berkaitan dengan tema kita, yaitu tazkiyatun nafs. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu tugas atau fungsi di mana manusia terbaik Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW adalah diutus oleh Allah ke muka bumi ini, tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu li'utami makarimal akhlak. Dan tentu juga kita ketahui bahwa di antara yang dilakukan Rasulullah SAW kepada umat manusia pada saat itu adalah yaitu membersihkan jiwa mereka, ya. Artinya bahwa apa yang disampaikan Rasul kepada umat manusia adalah di samping Rasulullah SAW menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga adalah membersihkan atau mensucikan jiwa mereka. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Jum'ah, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang telah mengutus seorang rasul yang ummi di tengah masyarakatnya yang penuh kejahilian, yaslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Itu tiga hal yang diajarkan, disampaikan Rasulullah SAW adalah menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, membersihkan jiwa mereka dari hal-hal yang kejahilian, hal-hal yang rusak, hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan mereka. Ya, sebagaimana kita tahu masyarakat jahiliyah pada saat itu ya terbelakang, mereka suka membunuh, mereka mengubur anak-anak bayi perempuan, mereka suka makan bangkai, minum minuman dan sebagainya. Nah, di antara risalah yang dibawa Nabi Muhammad SAW adalah beliau adalah yuzakkihim, mensucikan jiwa mereka. Maka bagi kita sebagai umatnya tentu membersihkan jiwa ini juga menjadi bagian penting, ya, karena jiwa ini sesuatu yang sesuatu yang ada di dalam diri kita yang perlu kita jaga, kita pelihara, ya. Dari hal-hal apa yang bisa mengotori? Maka di dalam Al-Qur'an surat Asy-Syam disebutkan bahwa Allah bersumpah dengan ciptaan-ciptaannya, ya. wasyamsi waduhaha wal qamari iza talaha wan nahari iza zallaha wal laili iza yashaha dan seterusnya fa alhamaha ujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Asy-Syams ini adalah tentang ketika Allah bersumpah dengan ciptaannya, biasanya ada makna yang lebih penting atau makna yang terdalam di dalam penyebutan atau di dalam menyebutkan ciptaan Allah tersebut. Ya, Allah ingin mengatakan qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang-orang yang mensucikan, mentazkiyah ya, jiwanya, wa qad khaba man dasa, dan merugilah orang-orang yang mengotori. Jadi menjaga jiwa, orang menyebutnya juga dengan bagian penting di dalam jiwa kita, di dalam hati kita itu, ya, sebagaimana disebutkan juga dalam keterangan hadis Rasulullah SAW, idna fil jasadi mudghah, iza soluha soluha sa'iru amalihi, wa iza fasadat fasada sa'iru amalihi. Jadi di dalam diri manusia itu ada segumpal daging, apabila dia baik, maka baiklah yang lain, apabila dia buruk, maka buruklah yang lain. Nah, ini mengajarkan kepada kita betapa pentingnya satu aspek di dalam diri kita yang perlu kita jaga. Jangan sampai ya hati yang ada di dalam jiwa, di dalam diri manusia itu ya terkotori dengan hal-hal yang merusak ya, sifat iri, sifat dengki, sifat dendam dan sifat-sifat yang lain ya. Tentu ini akan bisa merusak manusia itu sendiri. Nah, tentu menjadi penting bagi kita adalah bagaimana kita terus menjaga, ya, menjaga agar hati kita ini terus bercahaya. Sebagaimana ada satu bait syair lagu seorang dai terkenal kita, ya mungkin kita sudah tahu semua, A.A. Gim ya, itu selalu berbicara tentang manajemen kalbu, ya, jagalah hati. Jangan kau kotori, jagalah hati lentera hidup ini. Jadi jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati lentera hidup ini. Ini menjadi penting bagi kita, bahwa menjaga hati ini menjadi penting ya. Agar hati kita ini selamat, hati kita ini salim, hati kita ini kolbun salim, hati kita ini ya sehat ya. Sehat tidak ada hal-hal yang mengotorinya. Hal-hal yang mengotorinya tadi manusia terhinggapi sifat sombong ya, sifat kufur, sifat nifak, sifat uzub ya, dan berbagai macam penyakit-penyakit hati. Nah, ketika penyakit hati itu berpenyakit, nah maka perlu diobati. Bagaimana kita perlu mengobati hati? Bagaimana perlu kita menjaga hati ini agar hati ini selamat ya? Tentu Allah sudah mengajarkan kepada kita bahwa ada ibadah, ada zikir kepada Allah, ada tilawah Quran, ada ada silaturahim, ada amalan ziarah.

0: elaborasi dari bagaimana kita menjaga dan memelihara atau mentazkiyah jiwa kita, dan bagaimana kemudian kita juga perlu mengobati hati kita. Mungkin itu sementara sebagai satu pengantar materi kita atau tazkiyatun nafs, jagalah hati. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk mukadimahnya Ustadz. Kita juga mengundang serta pendengar untuk ikut berinteraksi bersama kami di sini lewat line telepon di 0721269720 atau juga lewat line WhatsApp di 0811720709. Baik Ustadz, ini sudah ada pertanyaan dari Rio di Pramuka. Ustadz, dalam kehidupan kan kadang kita dihadapkan dengan berbagai ujian, salah satunya tentu dari orang-orang yang kadang juga tidak suka bersama kita. Kadang muncul Ustadz rasa dendam. Apakah itu tanda bahwa hati kita sudah mulai mengeras? Tapi kalau manusiawi kan Ustadz, kita merasakan sakit hati. Lantas bagaimana penyucian hati ini Ustadz? Mohon pencerahannya.
0: Ya, jadi kalau kita menemui masalah di dalam pergaulan kita, misalnya kita tersakiti atau ada sesuatu yang tidak baik ya di dalam diri kita, di dalam interaksi itu, maka tentu sebagai seorang muslim juga diajarkan kita untuk menjaga ya, atau apa namanya istilahnya itu, bagaimana kita juga bisa menahan ya, menahan sesuatu yang menimbulkan dampak buruk dalam kehidupan kita. Seseorang yang misalnya terganggu karena ucapan orang lain atau dengan pergaulannya, maka tentu dia perlu melakukan ya, pertama tentu dia perlu check and recheck atau muhasabah atau melakukan satu penilaian apakah respon dari orang lain itu benar ya. Misalnya ada orang misalnya yang tidak senang kepada kita, apa yang menyebabkan orang itu tidak senang ya, apakah perkataan kita atau perbuatan kita atau ada hal-hal lain dari diri kita yang kemudian menimbulkan sikap negatif orang lain. Ini perlu kita kita evaluasi dulu. Nah, tentu kita ketika orang punya hubungan yang tidak baik ini, perlu kita menahan agar jangan menjadi satu persoalan baru ya di dalam pergaulan. Misalnya kita marah, kita mengungkapkan rasa sakit hati kita, nah itu akan menimbulkan tentu persoalan yang lebih besar ya, sehingga terjadi pertikaian atau perkelahian. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Maka seorang muslim itu dia harus bisa memberi maaf atau meminta maaf. Jadi meminta maaf itu hal akhlak yang mulia. Ya, kalau kita salah, kita mengungkapkan permintaan maaf kita karena kesalahan lisan kita, mungkin perbuatan kita yang tidak baik. Atau kemudian kalau orang lain itu kita sudah benar, orang lain itu kemudian dia minta maaf, tentu yang ada dalam diri kita adalah memberi maaf. Innaka afun tuhibbul afwa. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah pemaaf ya. Juga begitu pun Rasulullah SAW ya, tidak ada rasa dendam ya. Rasulullah SAW dia terusir dari kota Mekah ya. Dia tersakiti di kota Mekah, dia terhina di oleh masyarakat kafir Quraisy, tapi Rasulullah tidak dendam ya. Ketika Rasulullah kembali ke kota Mekah dalam peristiwa Fathu Mekah, Rasul tidak ada dendam. Rasul tidak melampiaskan dendamnya kepada orang-orang yang telah menyakiti beliau ya, mengusir beliau dari kota Mekah. Nah, inilah pelajaran penting bagi kita umat Islam, mengambil keteladanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada pergaulan, ada hal-hal yang menimbulkan satu hubungan yang tidak baik, tentu perlu kita mengislah ya, memperbaikinya atau menghubung kembali. Fa aslihu bainakum. Jadi perbaikilah di antara kalian. In uridu illa mastata'tum. Demikian, Mbak.
1: Baik Ustaz, terima kasih untuk tanggapannya. Selanjutnya

0: Ustadz, ini juga sudah ada pertanyaan kembali dari Bapak Sudarman di Kota Gajah. Assalamualaikum, izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana kita mengetahui puncak daripada iman itu? Mohon pencerahannya Ustadz.
1: Iya, iman itu dalam keterangan hadis ada 70 cabangnya. Ya, jadi iman itu punya cabang ya. Cabangnya itu ada 70. Yang paling tertinggi itu adalah kalimat La ilaha illallah. Yang paling rendah cabang iman itu adalah membuang duri dari jalan. Ya. Jadi iman itu nanti terfragmentasi dalam banyak perbuatan-perbuatan, dalam banyak sifat-sifat ya. Karena iman itu dia nanti melahirkan perbuatan yang baik ya. Bahwa sesuatu iman itu harus ada pembuktian ya, sebagaimana disebutkan dalam seorang ulama besar Hasan Al-Baisri mengatakan laisal iman bitamani walakin ma waqara wa sadaqul amal, jadi wa ma qara fil qalbi wa sadaqul amal. Jadi iman itu apa yang tertancap di dalam diri, dalam jiwa kita, dalam hati kita, dan dibenarkan, dibuktikan dengan amal. Jadi iman itu cabangnya ada 70. Paling tertinggi adalah kalimat La ilaha illallah. Maka dalam keterangan yang lain, bahwa kalimat La ilaha illallah itu sebagai fadhu'il azimah, sebagai keutamaan yang besar. Karena barang siapa yang dalam kehidupannya, akhir hayatnya, mampu menjaga kalimat La ilaha illallah, artinya dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada Tuhan selain Allah yang tertanam di dalam dirinya, maka akhir hayatnya itu dengan kalimat ini dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini menjadi penting bagaimana realisasi daripada iman itu. Jadi inilah akidah yang paling tertinggi adalah kalimat La ilaha illallah, memahami, meyakini apa yang terkandung di dalam kalimat La ilaha illallah. Jadi yang puncaknya seperti itu. Maka orang-orang yang mampu merealisasikan ya, tuntutan keimanan La ilaha illallah, maka dia sebenarnya sudah sampai pada puncaknya. Nah tentu hadirin para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, karena iman itu harus ada pembuktian ya, harus ada pembuktian. Dia bukan hanya sekedar pernyataan, bukan hanya sekedar ikrar, tapi juga ada pembuktiannya. Nah pembuktiannya itulah ada di dalam kehidupan sehari-hari kita ya, bagaimana kita dituntut untuk selalu berbuat baik ya, sikap menolong, kerjasama, kemudian membangun hal-hal baik dalam kehidupan. Mungkin gitu Mbak.
0: Baik Ustaz, terima kasih untuk penjabarannya tentunya terkait dengan puncak iman. Semoga tentunya kita selalu bisa untuk melafazkan La ilaha illallah, dan tentunya juga semoga kita bisa untuk selalu merealisasikannya dengan aksi-aksi kita di kehidupan nyata. Baik Ustaz, kembali lagi terkait dengan tema kita Tazkiyatun Nafs. Ustaz, ini ada pertanyaan dari Reni di Sukarame. Bagaimana Ustadz caranya untuk setiap hari membasuh hati dengan cara kita tentunya kegiatan-kegiatan yang kita lakukan secara rutin, dan mengendalikan diri dari rasa iri dengki serta prasangka buruk, apalagi sekarang ada-ada aja gebrakan dalam kehidupan sosial ini. Mohon pencerahannya Ustadz.
1: Iya, jadi memang kita tidak berada di dunia yang kosong, di ruang yang hampa. Jadi manusia itu hidup dalam dunia yang penuh dengan dinamika, penuh dengan tantangan, penuh dengan interaksi. Itulah hakikat kehidupan. Ya. Kehidupan itu kita tidak hanya berada di sebuah tempat yang sepi ya, tetapi juga kita berinteraksi dengan orang lain. Nah, di dalam kehidupan bersama orang lain inilah ada ujian, ada ujian di mana Allah juga menguji bagaimana ya pembuktian daripada iman kita, ibadah kita ya, dalam hubungannya dengan interaksi bersama orang lain. Nah tentu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa dengan dinamika dan kesibukan urusan kita di dunia ini, tentu kita juga perlu senantiasa perlu menjaga, meriayah atau memelihara ya hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hablum minallah. Jadi hablum minallah, hubungan kita kepada Allah ini perlu kita jaga ya. Karena apa? Karena dialah yang menjadi apa dasar, menjadi tolak ya, titik tolak kita bisa mampu merealisasikan kebaikan-kebaikan dengan orang lain. Jadi sholat kita jaga, ibadah-ibadah sunnah kita juga laksanakan, kemudian akhlak yang baik dan sebagainya, ini harus kita kita realisasikan ya, menjaga apa ibadah sunnah kita juga perlu kita jaga, karena itulah menjadi apa namanya modal kita di dalam berinteraksi. Sebab dalam pergaulan ini pasti akan ada tarik menarik ya. Kalau kita tidak memiliki iman, tidak memiliki kekuatan iman, tentu bisa saja di dalam pergaulan ini hati kita bisa terkotori ya. Bisa saja hati kita ini terlalaikan ya, karena kesibukan, karena urusan-urusan duniawi yang banyak itu menyebabkan dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang tentu tidak kita inginkan ya. Menjadi hamba Allah secara lengkap artinya kita tetap menjaga ibadah-ibadah kita dan juga kita perlu menjaga hubungan dengan orang lain. Ya, jadi hablum minallah wa hablum minannas. Jadi baiknya hubungan kita dengan Allah tercermin dari hablum minannas, hubungan kita dengan orang lain. Jadi tidak boleh orang Islam itu hanya baik hubungannya dengan Allah tapi tidak baik hubungannya dengan orang lain. Nah, ini juga tentu kita inginkan ya. Ada orang yang soleh tapi tidak bermanfaat kesolehannya di dalam kehidupannya. Mungkin itu Mbak yang perlu kita jaga.
0: Masya Allah Ustadz, jadi dimulai dengan hablum minallah dulu ya Ustadz ya, kita ya. Jaga dulu ikatan kita dari ikatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ibadah kita baik yang wajib maupun sunnah, kemudian barulah terrealisasi tindakan itu pada hablum minannas dengan kita berinteraksi dengan sesama manusia. Baik Ustadz, ini sudah ada pertanyaan kembali dari Bapak Dedi di Pahoman. Baik, assalamualaikum Pak Ustadz, mengapa pejabat negara banyak yang korupsi ya Ustadz? Apakah mereka ini tidak punya iman dan hati nurani melihat kondisi di tanah air saat ini akibat banyak yang sulit ekonominya? Mohon pencerahannya Ustadz. Silahkan Ustadz tanggapan ya.
1: Baik, terima kasih. Mengapa orang korupsi? Mengapa orang melanggar? Tentu dia lupa bahwa sebagai seorang pejabat dia terikat dengan janji, karena dia seketika dia diangkat menjadi seorang pejabat, dia tentu dia berjanjikan, diminta sumpahnya. Nah tentu sumpahnya sesuai dengan isi sumpahnya, dia menjadi hamba yang menjadi pegawai atau menjadi warga yang beriman, bertakwa ya, kemudian taat kepada peraturan pemerintah, taat kepada Pancasila dan Undang-Undang 45 dan sebagainya. Nah ini yang kemudian di dalam perjalanannya terjadi tarik-menarik atau gesekan-gesekan atau rayuan-rayuan yang godaan-godaan itu yang membawa dia lupa ya, membawa dia melanggar dari apa yang menjadi komitmen dia di dalam sumpahnya ketika diangkat menjadi pegawai ya. Bahwa dia ingin menjadi hamba yang beriman, bertakwa, tapi karena godaan dunia, godaan rayuan-rayuan duniawi, karena memang manusia itu amat dekat dengan godaan-godaan itu ya. Nah kalau dia imannya tidak kuat, imannya itu dia lupa dengan Allah, tentu dia akan melanggar ya, melanggar, dan dia tidak mengenal lagi rasa kepedulian, tidak lagi rasa keprihatinan ya. Ya bayangkan orang yang sudah korupsi itu tentu dia sudah tidak mikirin orang lain ya. Betapa banyak orang yang susah, orang tidak mendapatkan pendidikan yang baik, tidak mendapatkan kebutuhan kesehatan yang baik, tapi sisi yang lain dia sebagai pejabat, dia mengambil uang-uang negara, uang-uang yang diamanahkan oleh negara kepadanya. Nah ini artinya dia adalah orang yang melanggar ya, melanggar janjinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah orang yang seperti ini tentu ya harus dihukum ya, karena kalau manusia itu melanggar harus ada hukuman ya, baik hukuman itu di dunia maupun di akhirat ya. Nah, kalau ada orang yang ingin lari dari hukuman dunia ya, mungkin dia bisa berhasil, tapi dia tidak akan pernah berhasil dari hukuman akhirat, hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah disinilah harusnya bagi para pejabat itu menyadari ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu memantaunya, selalu melihatnya. Itulah keimanan ya, keimanan dalam diri manusia itu sampai pada tingkat dia mengetahui bahwa Allah itu menyaksikan apa yang dilakukannya. Nah, kenapa dia melanggar? Karena dia tidak, karena dia melupakan itu semua ya. Dianggap Allah tidak tahu ya. Padahal Allah amat tahu tentang apa yang dilakukan oleh manusia itu ya. Wallahu alimun bizati sudur. Allah itu amat tahu, maha melihat apa yang ada pada diri manusia. Jadi di sinilah sikap tawadu, sikap apa namanya, istiqomah dalam kebaikan, dalam kebenaran ini penting. Agar apa? Agar dia tidak tertarik oleh godaan-godaan dunia. Nah, godaan dunia ini menarik manusia ya, karena jiwa manusia itu memang cenderung kepada dunia tadi ya, karena dunia ini sesuatu yang dekat ya, yang memberikan apa bagi orang itu kemanfaatan. Mungkin dia merasa bahwa dengan harta yang banyak, dengan harta yang melimpah, dia akan terjaga, keturunannya akan terjaga ya, dan sebagainya. Ini tentu adalah bentuk penyimpangan ya, penyimpangan manusia terhadap ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu, Mbak.
0: Baik Ustaz, terima kasih untuk penjelasannya terhadap beberapa pertanyaan kali ini, dan kita sudah ada di penghujung acara, dan tentunya kita ingin dengarkan juga Ustaz, bagaimana pesan yang ingin Ustaz sampaikan kepada para pendengar terkait dengan tema kita hari ini, Tazkiyatun Nafs, jagalah hati. Silakan Ustaz.
1: Baik, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu senantiasa mengawasi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tahu apa yang ada dalam jiwa kita. Maka orang yang beriman, orang yang ihsan kepada Allah, dia tentu ada menyadari bahwa setiap perbuatannya itu pasti ada yang mengontrolnya. Nah, dengan demikian kita akan terjaga, kita akan terpelihara dari hal-hal yang bisa membawa kerusakan ya. Nah, oleh karena itu upaya-upaya untuk menjaga hati ini penting kita lakukan ya. Pertama, mari kita terus menjaga ibadah kita, ibadah-ibadah wajib kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah kita, agar ibadah sunnah itu juga akan menguatkan ibadah-ibadah kita. Kalau ibadah kita sudah kuat, iman kita juga terjaga, mudah-mudahan kita akan memiliki kemampuan untuk mengatasi berbagai ujian atau berbagai rayuan-rayuan atau godaan-godaan. Nah, kalau kita tentu berikhtiar terus, mudah-mudahan Allah menunjukkan kita bahwa apapun profesi kita, apapun posisi kita, dimanapun kita bekerja, maka yakinlah bahwa Allah itu pasti mengetahui ya, pasti mengontrol kita. Nah, dengan hati yang terjaga, maka akan lahirlah perbuatan-perbuatan yang baik ya. Hati yang terjaga akan mampu melahirkan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, sebaliknya kalau hati yang tidak terjaga atau terkotori, maka dia akan melahirkan perilaku-perilaku yang tidak baik. Nah, inilah mungkin menjadi hal penting bagi kita untuk menjadi renungan kita, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini. Begitulah kata A.A. Gim dalam bait syairnya, jagalah hati. Demikian, mudah-mudahan Allah senantiasa menunjukkan kita kepada jalan yang benar, jalan yang lurus, dan kita terjaga dari hal-hal yang bisa merusak kehidupan kita. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz untuk kesempatan pada hari ini di Mutiara Pagi. Dan tentunya semoga kita selalu menjadi pribadi yang menjaga hati kita untuk selalu bersih. Karena bagaimanapun segumpal daging inilah yang akan juga menentukan baik buruknya tindakan yang akan kita lakukan. Baik buruknya keimanan yang kita miliki kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya semoga kita selalu menjaga hablum minallah untuk tentunya interaksi kita kepada Allah yang akan tercurah juga pada realisasi hablum minannas, interaksi kita kepada manusia sebagai diri kita, yaitu para jiwa-jiwa yang pastinya juga saling berinteraksi satu sama lain sebagai makhluk sosial. Terima kasih banyak Ustadz, dan sampai bertemu kembali di kesempatan selanjutnya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, kita sudah dengarkan kali ini Mutiara Pagi, dan setelah ini jangan kemana-mana karena kami akan update informasi Anda di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

0: 6 waktu Indonesia Barat.
1: Pantauan dari BMKG ya tentang eskalasi hidrometeorologi keringnya separah apa. Jadi kalau eskalasinya meningkat, diperkirakan akan timbul potensi ancaman yang nyata. Itu kita shortcut dulu, kita intercept dulu, kita mitigasi dengan dukungan OMC. Ya, hujan buatan akan dilaksanakan oleh BTB dengan dukungan dari BRIN dan BMKG.
2: Globalisasi Indonesia Emas 2045 itu produk-produk Indonesia menguasai pasar global. Visinya itu, kita sudah ekspor semua. Tapi syarat untuk ekspor itu harus lebih murah. Murah bagaimana petaninya di hulunya itu harus produksinya tinggi. Dan ini nggak bisa dilakukan oleh petani sendiri. Harus ada HKTI. Yang jelas intinya pemerintah butuh HKTI untuk menjembatani antara petani, antara dunia usaha, dan antara pemerintah bisa berjalan seiringan tumbuh bersama.
0: Selamat pagi pendengar, berita daerah Lampung pagi edisi Selasa 4 Agustus 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi kekeringan pada musim kemarau. Salah satu upaya yang disiapkan adalah operasi modifikasi cuaca atau OMC jika kondisi cuaca menunjukkan peningkatan resiko bencana hidrometeorologi kering. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia.

0: Sal mendorong Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI menjadi organisasi yang mampu menghadirkan solusi nyata bagi petani sekaligus menjadi penghubung antara pemerintah, dunia usaha, dan petani dalam membangun sektor pertanian di Provinsi Lampung. Berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
1: Gubernur Lampung Rahmat Mirja Dinjau Sal mendorong Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI menjadi organisasi yang mampu menghadirkan solusi nyata bagi petani sekaligus menjadi penghubung antara pemerintah, dunia usaha, dan petani dalam membangun sektor pertanian di Provinsi Lampung. Mirja menyatakan HKTI memiliki peran strategis dalam mendukung agenda swasembada pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Menurutnya, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam membangun sektor pertanian, sehingga membutuhkan organisasi yang mampu menjembatani kepentingan petani dengan dunia usaha. Dia mengatakan arah pembangunan pertanian di Lampung tidak lagi hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga mendorong hilirisasi komoditas agar memberikan nilai tambah bagi para petani. Gubernur berharap HKTI dapat menjadi motor penggerak pengembangan hilirisasi komoditas seperti padi, jagung, dan singkong melalui penguatan kelembagaan petani, kemitraan usaha, hingga peningkatan daya saing produk.
2: Globalisasi Indonesia Emas 2045 itu produk-produk Indonesia menguasai pasar global. Visinya itu, kita sudah ekspor semua. Tapi syarat untuk ekspor itu harus lebih murah. Murah bagaimana petaninya di hulunya itu harus produksinya tinggi. Dan ini nggak bisa dilakukan oleh petani sendiri. Harus ada HKTI. Yang jelas intinya pemerintah butuh HKTI untuk menjembatani antara petani, antara dunia usaha, dan antara pemerintah bisa berjalan seiringan, tumbuh bersama.
1: Mirja menambahkan komitmen pemerintah Provinsi Lampung untuk memperkuat sektor pertanian melalui berbagai program pendukung, termasuk pembangunan infrastruktur pasca panen, pembangunan fasilitas pengering, silo penyimpanan hasil panen, hingga pemberian beasiswa bagi anak-anak petani. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut tanggapan masyarakat terkait upaya antisipasi BPBD Provinsi Lampung dalam menghadapi kekeringan pada musim kemarau saat ini.
3: Saya Wirya, bagus banget kalau dari sekarang udah disiapin. Soalnya biasanya kan nunggu sumur benar-benar kering, baru pada heboh. Kalau tangki air bersih, udah standby dari awal. Kita warga kecil dari yang nggak terlalu panik pas debit air sumur turun, sekarang mulai surut.
4: Nama saya Ahmad Mursopi, jujur saya agak sangsi. Tiap tahun beritanya selalu bilang siap, tapi kenyataannya di lapangan pas kemarau puncak, bantuan air bersih atau pompa buat sawah datangnya telat. Jangan sampai cuma gertak di berita, tapi tindakan nyatanya melempem.
0: Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi kekeringan pada musim kemarau. Salah satu upaya yang disiapkan adalah operasi modifikasi cuaca atau OMC jika kondisi cuaca menunjukkan peningkatan resiko bencana hidrometeorologi kering. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.
5: Musim kemarau menjadi salah satu periode yang perlu diwaspadai karena berpotensi memicu kekeringan, berkurangnya ketersediaan air bersih, hingga meningkatnya resiko kebakaran hutan dan lahan. Untuk mengurangi dampak tersebut, pemerintah terus memantau perkembangan cuaca dan kondisi iklim melalui koordinasi dengan sejumlah instansi terkait. Humas BPBD Provinsi Lampung, Wahyu Hidayat, mengatakan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan analisis cuaca dari BMKG. Menurutnya, langkah tersebut akan dipertimbangkan apabila kondisi hidrometeorologi kering meningkat dan berpotensi menimbulkan ancaman nyata bagi masyarakat. OMC menjadi salah satu bentuk mitigasi yang dilakukan lebih awal untuk mengurangi resiko yang dapat muncul selama musim kemarau berlangsung. Selama menyiapkan langkah mitigasi, BPBD juga menghimbau masyarakat untuk mulai bijak menggunakan air bersih dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan selama musim kemarau. Koordinasi antar instansi akan terus dilakukan agar setiap perkembangan kondisi cuaca dapat segera direspon melalui langkah-langkah yang tepat dan terukur.
6: Pantauan dari BMKG ya tentang eskalasi hidrometeorologi keringnya separah apa. Jadi kalau eskalasi yang meninggi, kalau eskalasinya meningkat dan diperkirakan akan timbul potensi ancaman yang nyata, itu kita shortcut dulu, kita intercept dulu, kita mitigasi dengan melakukan OMC. Ya, hujan buatan atau OMC ya, itu akan dilaksanakan oleh BNPB dengan dukungan dari BRIN dan BMKG. Nah, teknisnya melalui seeding ya, atau penerbangan-penerbangan singkat dengan membawa material tertentu untuk mengintercept api awan, dapat awan yang ada itu bisa tereskalasi menjadi awan betulan yang kedaulatan hujan. Teknisnya seperti apa?
5: Wahyu menjelaskan, operasi modifikasi cuaca akan dilaksanakan oleh BNPB dengan dukungan BRIN dan BMKG melalui metode penyamaian awan atau cloud seeding guna mendorong terbentuknya hujan pada wilayah yang membutuhkan. Dengan kesiapsiagaan yang dilakukan sejak dini, dampak musim kemarau diharapkan dapat diminimalkan sehingga aktivitas masyarakat tetap berjalan dengan baik. Dari Bandar Lampung, Nurena Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wai Halim Bandar Lampung digegerkan dengan penemuan jasad seorang pria di dalam kamar kos. Korban ditemukan dalam kondisi sudah membusuk setelah tetangga mencium bau menyengat dan melihat banyak lalat keluar dari jendela kamar. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
1: Warga Kecamatan Wai Halim Bandar Lampung digegerkan dengan penemuan jasad seorang pria di dalam kamar kos. Korban ditemukan dalam kondisi sudah membusuk setelah tetangga mencium bau menyengat dan melihat banyak lalat keluar dari jendela kamar. Korban diketahui bernama Sabto Wibowo, 52 tahun, seorang aparatur sipil negara ASN yang tinggal seorang diri di kamar kos yang berada di Jalan Urip Sumoharjo, Gang Sungai 7, Kelurahan Gunung Sula. Kapolsek Sukarame Kompol HD Pandiangan mengatakan, penemuan mayat itu bermula ketika penghuni kos di sebelah kamar korban mencium aroma busuk sekitar pukul 7 pagi. Saksi kemudian mencari sumber bau tersebut. Saat diperiksa, mereka melihat banyak lalat keluar dari jendela kamar korban dan bau busuk berasal dari dalam kamar. Temuan itu kemudian dilaporkan kepada pemilik kos, diteruskan ketua RT dan Babin Kamtipmas. Setelah menerima laporan, anggota Polsek Sukarame bersama tim Inavis Polresta Bandar Lampung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP. Jenazah kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Abdul Muluk. Dari hasil pemeriksaan awal, polisi menduga korban telah meninggal lebih dari 2 hari. Pandian menjelaskan hasil dari keterangan rekan kerja korban, Sabto sempat mengeluhkan kondisi kesehatannya. Meski demikian, ia masih tetap beraktivitas dan bahkan sempat melakukan perjalanan dinas ke wilayah Kelumbayan, Sawaran sebelum kembali ke kamar kosnya.
2: Mayat sudah membusuk di kontrakan itu. Awalnya sekitar jam 7 lah. Soalnya tetangga kan kontrakan kosan itu. Awalnya mereka mencium bau busuk. Dari asalnya dari kontrakan paling pinggir itu, ya korban itu. Itu lapor ke RT mereka dan ke pemilik kontrakan. Kemudian RT nelfon kita dari Polsek, hari itu ada Babin pertama ke sana. Polisi Kamtipmas ditemukan setelah dibuka pintu terbongkaklah untuk penyelidikan lebih lanjut. Kita panggil Inavis dari Reskrim Polresta untuk identifikasi.
1: Sementara pihak keluarga telah menerima peristiwa tersebut sebagai musibah dan menolak dilakukan autopsi. Mereka hanya memberikan izin pada petugas untuk melakukan visum luar terhadap jenazah. Polisi memastikan tidak menemukan tanda-tanda mengarah pada tindak pidana dan masih melakukan pendalaman untuk memastikan penyebab pasti kematian korban. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Bali Sadar Selatan Kabupaten Waikanan terus berkomitmen memberikan pelayanan optimal dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Melalui pengawasan mutu yang ketat, program ini sukses menyalurkan asupan sehat kepada ribuan pelajar tanpa adanya keluhan dari penerima manfaat. Laporan selengkapnya disampaikan Teddy Herianto.
3: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Bali Sadar Selatan Kabupaten Waikanan terus berkomitmen memberikan pelayanan optimal dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Melalui pengawasan mutu yang ketat, program ini sukses menyalurkan asupan sehat kepada ribuan pelajar tanpa adanya keluhan dari penerima manfaat. Penguji kelayakan mutu makanan SPPG Bali Sadar Selatan Aibda Sunarto menegaskan bahwa pihaknya sangat waspada dan peduli terhadap pemenuhan standar gizi para siswa. Ia menjelaskan bahwa proses kontrol kualitas dilakukan secara berkesinambungan dengan melibatkan tim kesehatan. Langkah preventif ini, lanjut Sunarto, diterapkan secara disiplin guna memastikan tidak ada satupun bahan atau kandungan makanan yang tidak layak konsumsi masuk ke dalam menu siswa. Berkat standar operasional prosedur yang ketat tersebut, operasional SPPG Bali Sadar Selatan dinilai sudah sangat layak. Hasilnya terbukti efektif. Hingga saat ini, pihak SPPG belum pernah menerima satupun komplain terkait kualitas makanan dari para penerima. Aibda Sunarto merincikan saat ini, SPPG Bali Sadar Selatan bertanggung jawab melayani pemenuhan gizi bagi 2.600 siswa yang tersebar dari tingkat jenjang pendidikan taman kanak-kanak atau TK, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, hingga sekolah menengah atas atau SMA.
4: Sampai dengan saat ini kita selalu aware ya terhadap kebutuhan gizi tersebut. Makanya di kami juga itu ada, ya terutama di bidang kesehatan kami itu kan setiap hari selalu mengecek tuh ya, terkait kelayakan konsum untuk dikonsumsi, ada kandungan zat-zat yang memang tidak boleh dikonsumsi. Nah itu kan kami setiap hari itu melakukan pengecekan itu.
3: Okay.
4: Jadi menurut kami sampai dengan saat ini itu sudah sesuai.
3: Kehadiran program MBG dengan standar mutu yang terjamin ini menuai respon positif dari masyarakat, khususnya di kalangan orang tua wali murid. Yeni, seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Waikanan, mengungkapkan rasa syukur dan apresiasinya terhadap pelaksanaan program tersebut.
5: Ya, saya sebagai orang tua merasa sangat senang dan terbantu ya Mas ya, dengan adanya program MBG ini. Anak saya sekarang bisa mendapatkan asupan makanan bergizi setiap harinya di sekolah. Jadi lebih tenang aja gitu, karena nggak harus jajan lagi di luar gitu kan.
3: Ia juga menambahkan bahwa program pemerintah ini memberikan ketenangan batin tersendiri bagi orang tua. Pasalnya asupan gizi anak selama berada di lingkungan sekolah sudah terjamin, sehingga mereka tidak perlu lagi khawatir untuk membiarkan anak-anaknya membeli jajanan di luar sekolah yang belum tentu higienis. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Haryanto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Koperasi, UMKM, dan Ketenagakerjaan Kota Metro mendorong transformasi digital bagi pelaku usaha di daerah. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan daya saing, memperluas akses pasar, dan mempercepat adaptasi UMKM terhadap perkembangan teknologi, sehingga mampu bertahan dan berkembang di era ekonomi digital. Berikut laporan selengkapnya.
6: Support untuk bisa ekspor. Ya, ada beberapa di sini seperti...
7: Pemerintah Kota Metro melalui Dinas Koperasi, UMKM, dan Ketenagakerjaan terus memacu pelaku usaha lokal untuk bertransformasi ke ekosistem digital. Langkah-langkah ditunjukkan agar produk-produk unggulan Kota Metro tidak hanya berjaya di pasar lokal, tetapi mampu menembus marketplace nasional. Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Ketenagakerjaan Kota Metro, AC Yulianti Bangkit, menegaskan bahwa perubahan pola konsumsi masyarakat dari konvensional ke digital menuntut UMKM untuk adiktif. Menurutnya, digital bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk bertahan dan berkembang.
6: UMKM sendiri kita bagaimana memberdayakan, juga bagaimana yang sudah kaya akan kita support untuk bisa ekspor. Ya, ada beberapa di sini seperti kopi kuda itu, terus keripik pisang cahaya, terus dari apa namanya, susu Telaga Rizki, produknya sudah bagus, perizinannya sudah lengkap, mungkin dari segi kemasan yang mungkin nanti perlu kita support.
7: Dirinya menambahkan, Dinas UMKM Kota Metro berinisiatif menggelar pelatihan literasi digital. Program mencakup edukasi mengenai manajemen toko online, optimasi fitur di marketplace, hingga strategi pemasaran digital. Tidak hanya soal teknis berjualan, dirinya menjelaskan pemerintah juga memfasilitasi pelatihan pembuatan konten kreatif. Pelaku usaha diajarkan cara mengambil foto produk yang menarik, menulis deskripsi, hingga pembuatan video pendek untuk promosi di platform seperti TikTok dan Instagram. Dirinya berharap produk lokal Kota Metro dapat menjadi kekuatan ekonomi baru yang mampu menjangkau pasar nasional secara luas. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Rakyat Waikanar memasuki babak baru, hibah tanah akses jalan resmi disepakati. Berikut laporan Romadona dari RRI SPY Kanan selengkapnya.
1: Jadi sekolah rakyat ini lebih kurang sudah dihibahkan oleh masyarakat Gunung Sangkaran yang diwakili oleh Kampung Gunung Sangkaran itu 8,
2: progres rencana pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Waikanan terus menunjukkan perkembangan yang positif. Terbaru, pemerintah Kabupaten Waikanan telah menerima penyerahan dan persetujuan hibah tanah dari masyarakat untuk pembangunan badan jalan utama menuju lokasi sekolah di Kampung Gunung Sangkaran, Kecamatan Blaman Umpu. Kesepakatan penting ini tercapai setelah dua kelompok warga secara sukarela menghibahkan sebagian tanah miliknya, di mana tanah hibah tersebut nantinya akan difungsikan sebagai akses jalan utama menuju sekolah rakyat dengan ukuran lebar 15 meter. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Waikanan Edi Suprianto kepada RRI membenarkan bahwa proses negosiasi dan serah terima lahan akses jalan tersebut berjalan lancar dan telah resmi diterima oleh pemerintah daerah Kabupaten Waikanan hari ini. Dengan tuntasnya urusan pembebasan lahan baik untuk tapak bangunan sekolah sebesar 8,7 hektar maupun akses jalannya, proyek ini siap memasuki babak baru yaitu percepatan pembangunan fisik. Edi menambahkan, langkah awal yang akan diakselerasi adalah pembukaan dan pembuatan badan jalan utama menuju lokasi sekolah. Rencananya pengerjaan badan jalan ini akan dimasukkan ke dalam program Tentara Manunggal Membangun Desa TMMD tahun 2026.
1: Jadi sekolah rakyat ini lebih kurang sudah dihibahkan oleh masyarakat Gunung Sangkaran yang diwakili oleh Kampung Gunung Sangkaran itu 8,7 hektar. Itu sudah sertifikat. Nah, kendala kita jalan utama menuju sekolah rakyat itu sekitar kurang 15 meter karena ini baru kita lakukan pada hari ini yang dilakukan hibah dengan dua masyarakat, dengan Pak Gunadi dan Ibu Endang. Harapan mudah-mudahan kita akan lakukan percepatan-percepatan terkait persyaratan-persyaratan yang lain. Karena setelah ini dilakukan, ini akan dilakukan, dikerjakan oleh TMMD. Tahun 2026 ini akan dilakukan di Kampung Gunung Sangkaran. Salah satu objeknya itu adalah pembuatan badan jalan. Pembuatan badan jalan yang menuju sekolah rakyat.
2: Lebih lanjut ia menjelaskan, diharapkan dengan sinergitas antara Pemkab Waikanan, TNI melalui TMMD, serta dukungan penuh dari masyarakat Kampung Gunung Sangkaran, keberadaan sekolah rakyat ini dapat segera terwujud demi meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 4 Tanjung Karang memperkuat sosialisasi keselamatan di sejumlah kawasan rawan setelah dua insiden orang tertemper kereta api terjadi dalam dua hari berturut-turut di Kota Bandar Lampung. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
3: PT Kereta Api Indonesia atau KAI Divisi Regional 4 Tanjung Karang meningkatkan sosialisasi keselamatan kepada masyarakat setelah dua insiden orang tertemper kereta api terjadi dalam dua hari berturut-turut di wilayah Sukamenanti, Kota Bandar Lampung. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah kejadian serupa sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya beraktivitas di sekitar jalur rel. Hingga awal Agustus 2026, KAI Divre 4 Tanjung Karang mencatat 8 kasus orang tertemper kereta api di wilayah operasionalnya. Dua kejadian terbaru terjadi pada 30 dan 31 Juli 2026 di peta jalur Sukamenanti Taraha dan kawasan emplasemen stasiun Sukamenanti. Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 4 Tanjung Karang, Azhar Zaki Asjari mengatakan, edukasi keselamatan terus dilakukan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar jalur rel, sekolah, komunitas, hingga melalui kerjasama dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan keselamatan di kawasan perkereta apian.
4: KAI Divisi 4 Tanjung Karang kembali mengingatkan masyarakat agar selalu waspada dan berhati-hati saat melintasi perlintasan sebidang serta tidak beraktivitas di sekitar jalur kereta api. Pelanggaran di perlintasan sebidang maupun aktivitas di jalur kereta api sangat membahayakan keselamatan, baik bagi petugas kereta api, pelanggan kereta api, maupun masyarakat itu sendiri. Selain berisiko tinggi, aktivitas tersebut juga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dikenakan sanksi pidana maupun denda.
3: KAI juga kembali mengingatkan masyarakat agar tidak berada di ruang manfaat jalur kereta api maupun menggunakan rel untuk kepentingan selain operasional kereta. Selain membahayakan keselamatan, tindakan tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkereta apian dan dapat dikenai sanksi pidana maupun denda. Melalui penguatan sosialisasi tersebut, KAI berharap angka kecelakaan di jalur rel dapat ditekan. Masyarakat pun diimbau selalu mengutamakan keselamatan dengan mematuhi aturan saat berada di sekitar jalur maupun di perlintasan kereta api. Dari Bandar Lampung, Sri Triani melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung terus mengoptimalkan aktivasi identitas kependudukan digital sebagai upaya memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses dokumen kependudukan secara praktis, aman, dan efisien. Robi Yudestika melaporkan selengkapnya.
5: Upaya digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan terus dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung melalui aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, Bramando, menjelaskan, selain terus mengoptimalkan aktivasi identitas kependudukan digital, pihaknya juga memberikan pelayanan administrasi kependudukan secara terintegritas. Masyarakat dapat mengurus berbagai dokumen kependudukan, mulai dari kartu tanda penduduk elektronik, kartu keluarga, kartu identitas anak, hingga dokumen kependudukan lainnya dalam satu layanan. Ditambahkannya aktivasi identitas kependudukan digital menjadi salah satu langkah mendukung program transformasi digital pemerintah. Hingga saat ini pencapaian identitas kependudukan digital di Bandar Lampung telah mencapai lebih dari 29%, mendekati target nasional sebesar 30%. Meski demikian, Disdukcapil Bandar Lampung tetap membuka layanan secara langsung bagi masyarakat yang belum melakukan aktivasi identitas kependudukan digital atau masih memerlukan dokumen kependudukan dalam bentuk fisik. Pelayanan tersebut tersedia di kantor Disdukcapil Kota Bandar Lampung serta di 20 kantor kecamatan yang tersebar di seluruh wilayah Kota Bandar Lampung.
6: Untuk aktivasi IKD kita itu sudah di 29,68%. Memang posisinya antusiasme warga juga tinggi di Kota Bandar Lampung untuk mendaftarkan ke IKD. Manfaatnya banyak untuk para masyarakat. Dari target secara nasional itu 30%, kita insya Allah di tahun ini akan tembus untuk Kota Bandar Lampung.
5: Disdukcapil Kota Bandar Lampung menghimbau masyarakat untuk segera melakukan aktivasi identitas kependudukan digital sebagai bentuk dukungan terhadap transformasi digital pelayanan publik. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Baik, pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
8: Lintas Lampung Olahraga.
0: Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Lampung menuntaskan seleksi atlet cabang olahraga tenis meja untuk menghadapi Pekan Olahraga Wartawan Nasional atau PORWANAS. Seleksi ini menjadi bagian dari persiapan kontingen Lampung dalam mengejar target 7 medali emas sekaligus mendukung ambisi meraih gelar juara umum pada ajang PORWANAS mendatang. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
9: Ya, ini sebagian adalah atlet yang terbiasa lah ya dipimpin dari keluarga wartawan. Tentunya harapan kita dari yang sudah
10: tim seleksi cabang olahraga atau cabor tenis meja Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Lampung resmi menyelesaikan tahapan seleksi atlet untuk menghadapi Pekan Olahraga Wartawan Nasional atau PORWANAS. Langkah tersebut dilakukan guna merealisasi target besar yang diamanatkan Gubernur Lampung dan Ketua PWI Lampung untuk meraih predikat juara umum. Manajer cabor tim tenis meja PORWANAS Lampung, Haji Tubagus Rifat kepada RRI kemarin di Hall Tenis Meja Pahoman Bandar Lampung mengatakan, komitmen penuh pihak manajemen dalam mengawal proses seleksi dan persiapan atlet demi mengamankan target 7 medali emas.
9: Nanti setelah ini kan ada lagi program pelatihan sampai dengan hari hanya. Ada PC-nya, nanti di sini juga, ada tempat ini juga. Sekolah ini tempatnya menurut saya cukup layak ya, Pak Edo ya. Latihan, nanti kita semangatkan lagi tim kita di bawah komando lapangannya Pak Edo. Pak Edo, nanti kita buatkan program latihan, kita siapkan pelatih, kita siapkan teknik-teknisnya seperti apa, persiapannya. apa namanya bednya itu senjata lah kalau untuk pemain pingpong ya. Itu kita siapkan sesuai dengan karakter cara bermain mereka.
10: Sementara itu penanggung jawab lapangan cabor tenis meja, So Dugaun Sinaga, menjelaskan bahwa cabor tenis meja diperebutkan total 7 medali emas yang terdiri dari 3 kategori Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia atau IKWI dan 4 kategori anggota PWI.
11: 7 medali emas. Jadi kalau hari ini sesuai saya sampaikan tadi ada 9. Sebenarnya itu ada 15, tapi dari Selang Bawang dan beberapa kabupaten mungkin ada halangan enggak bisa. Jadi mereka otomatis karena ini seleksi untuk jadi ada 9 dari 9 itu kita ambil 4.
10: Pada tahapan seleksi putri dari 9 peserta yang terdaftar sebanyak 6 atlet hadir mengikuti seleksi dengan sistem setengah kompetisi. Dari proses tersebut diambil ranking 1 hingga 4 untuk mewakili kontingen Lampung. Sedangkan untuk kategori putra, 6 atlet yang ada telah terbentuk dan tinggal menjalani tahap peringkatan untuk menentukan tim inti. Dari Bandar Lampung, M. Priam Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

0: dan bakal hening Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar, hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Cuaca cukup cerah ya di kawasan Pahoman sekitarnya. Semoga juga secara hati Anda dan hari Anda di hari ini. Dan pastinya juga sudah ada Dian yang siap menemani sampai di Lampung pagi ini. Di jam 5 sampai dengan 10 pagi kami akan hadirkan serangkaian informasi menarik dan juga lagu-lagu penyemangat Anda. Dan sebelum itu kita dengerin dulu yuk Resonansi Indonesia dengan judul Fenomena Anak Hadang Kereta. Selamat mendengarkan.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha, kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama, biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru

0: saya Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

pagi pendengar, hari ini kita mulai dengan sesuatu yang menggembirakan ya, tentang Provinsi Lampung yang ternyata mengalami deflasi sebesar 0,49% secara bulanan di bulan Juli 2026. Adapun penurunan indeks harga konsumen tersebut ya, terutama didorong karena terjaganya pasokan sejumlah komoditas pangan strategis, khususnya bawang merah dan cabai merah yang tengah memasuki masa panen. Jadi dilihat dari Badan Pusat Statistik, deflasi Juli ini lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang mencatat inflasi 0,55%. Sementara secara tahunan inflasi Lampung tercatat 1,76%, ini menjadi yang terendah di Sumatera dan berada di bawah inflasi nasional sebesar 2,88%. Wow. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Bimo Epianto mengatakan deflasi ini dipengaruhi karena terkoreksinya harga sejumlah komoditas pangan akibat melimpahnya pasokan dari sentra produksi di dalam maupun luar daerah. Jadi selain bawang merah dan cabai merah, ada juga penurunan harga pada daging ayam ras, telur ayam ras, dan tomat. Koreksi harga ini dipengaruhi juga dengan normalisasi pasokan setelah siklus produksi peternakan yang kembali berjalan dan juga hasil panen tomat di sentra produksi Lampung Barat. Meski demikian, Bank Indonesia mencatat ada juga nih sejumlah komoditas yang memberikan tekanan inflasi. Kenaikannya ini terjadi karena pasokan yang masih terbatas menjelang panen gadu pada September 2026. Sementara harga daging sapi meningkat dipengaruhi kenaikan biaya logistik impor. Ada juga penyesuaian harga BBM non-subsidi maksud kami yang mendorong kenaikan harga bensin. Sedangkan harga telepon seluler terdampak kenaikan harga komponen chip global. Bimo sendiri mengatakan Bank Indonesia memperkirakan inflasi Lampung hingga akhir 2026 masih berada dalam kisaran sasaran nasional sebesar 2,5+1%. Namun sejumlah resiko memang masih perlu diantisipasi ya, baik dari sisi global maupun domestik. Resikonya itu dilihat dari permintaan domestik, volatilitas dari harga emas dunia, kenaikan harga bahan baku plastik dan gula rafinasi, ada juga potensi kenaikan harga komponen elektronik, dan yang tidak bisa dihindarkan adalah ancaman cuaca kering akibat potensi El Nino lemah yang dapat mempengaruhi produksi hortikultura, hingga kemungkinan kenaikan harga BBM dan dampak kelanjutan penyesuaian tarif tol Bakahuni terbagi besar terhadap biaya transportasi. Untuk menjaga inflasinya tetap terkendali, Bank Indonesia bersama dengan tim pengendalian inflasi daerah Provinsi Lampung ini terus memperkuat strategi pengendalian inflasi dengan pendekatan 4K. Apa aja tuh? Yang pertama, keterjangkauan harga, kemudian juga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Semoga tentunya ya, kita tetap bisa menjaga supaya tentunya perekonomian kita tetap stabil dan bahkan bisa lebih meningkat lagi. Karena memang kalau ekonominya meningkat, pasti kesejahteraan kita juga akan lebih terjaga.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5. Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam.
2: Tadi satu bundel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putih Sari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu warga negara Indonesia korban penipuan daring. DPR bersama Serikat Buruh membahas